0: lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Metiu Mabuk, Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Gautiun, Nicole, Darah Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Gautiun, Monica Ellen,
1: Watrof, lagu Terabai, Lekang Gautiun, Frankie Man, Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengka, Lekang Gautiun, Donny Lang, Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat,
0: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich, Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiwen Frankie Man, Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Lekang Gautiun, Ramles Walter,
1: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Gautiun, Felicia Nicole Fredericks, Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Gautiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang, Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Gautiun, Dixon Boss,
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin, Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece, Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman,
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi, PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin, Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman,
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu,
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah,
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter, Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai,
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran,
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: dari Diana sini, ya, lagu ke dekat berpikir lemai pergila, malam pergila neh Mel. Semi final ACSJ ke 9.
1: Ya betul, ba Dewan Serbaguna Selangau.
0: Ya, dah tahu berapa lama yo kita ke di Selangau, di Sibu, di Muka sama nyukung bala semi finalis kita ke dekat berpikir ni lah ke milih 12 titik lagu ngakai renggat final ACSJ ke 9. Okey, 8.12 minit pagi. Udah datai pa awak 2 pagi wai kita. Aku ngau Mel baru ke pagi tau. Benar tu minggu tu
1: Mel. Ya, nyapa ke pagi hari kita.
0: Ya, harap ke sama lantang hati. Sama ngau kami 2 Mel nyapa ke pagi kita meh pagi tau. Lebih lagi ngau komen-komen kita ba topik 2 pagi wai kita. Okey, 2 pagi wai kita ke pagi tu Mel. Nama tu di baik tu.
1: Okey, jadi nanti kaban kita mampu berjual barang, patut kena kita minta kurang ke rega.
0: Rega. Nyak topik kita ke pagi tau. Semina Nur kita yang tadi sama komen ngericah ke pagi kita. Lapan kapan kita itu kadang bisik sidak ya ke bisnes dari deh Mel. Ambil ke mana yang maka sidak ya ke nyual kasam, nyual ngakak baju kini atau ke utai bukai meh ke dijual dia tu mayuah kita ke bisnes ke diri impu deh Mel. Lalu jual hari online tadi. Post buat TikTok atau ke buat Facebook atau ke dikenal sedang ngelaku kenyap. Jadi kadang-kadang kita empu pan beli hari kaban kita empu.
1: Ya betul.
0: Jadi bak bala peninga kini patut kena kita minta laban ya kaban kita deh. Laban ya okey rubukai kaban kita ko jako. Ya tahu minta ya meri murah mimiat mah lagi kini. Bak di mail kala non minta nawar ke ba kaban wan ke nyual barang mel.
1: Nak ke dia tu sem. Laban utai ke beli ba kaban tu. Kai rega mau-mau de sem. Jarang ke minta discount deh minta nawa-nawa ba kaban jarang. Laban kaban kita itu tadi. Kita beli ba ya deh. Ya nambah ke barang ke dibeli kita nyanya. Kini ke kita nak kempang hati kita kena nama DSM kita merik lebih pungka sida yang merik kita lebih pun kini ke sida ya sikit merik kita lebih laban kaban deh nak kat data bekenyak meh hanti ku ngabala kaban ku
0: roti hanya tadi bakal kaban wanya tadi nyual ambil kebat yang kaku terus contoh kasam nak lalu beri yang mimin utai ke utai bukai
1: bakal
0: nambah kenyak
1: ya betul bakal ya nyual kasam tadi nak sikit nyual daun sabuang.
0: Beri ya. Beri ya. Beri. Ni buah tu. Tu sana. Beri aja. Ya
1: betul.
0: Laban kita kaban ya. Aman ke nyata deh ni Mel.
1: Ya.
0: Ini dikang orang ke harga nyata deh. Ya. Beri pungka.
1: Kena tu malas budi itu tadi deh Sam. Contoh harga tu tadi bisa RM15 nak. Sebab tu 20 lah. Kenyak jap me tu. Di bawah pulai ke duitnya. Kenyak.
0: Selalu dikenyak deh Mel.
1: Ya. Bukan nama laban tu. Kan selalu gak beli utai baik ya deh. Dia maya tu bising ngusung. Dia maya tu beli. Kenyaknya.
0: Lebih lagi sidak ya ke bisnes utai ke pemakai itu tadi Mel. Kita nemu laban sidak ya beli dulu utainya tadi deh. Ambil kemana bakar ikannya tadi. Di nemu rega utai dia tu. Bakar rega manu. Nanti sidak ngagak mi laksa ambil ke mana yang tadi tahu teh bukai meh beli utainya tadi udah berapa beli undang beli manu harga utainya dah berapa dek kak minta kurang kerja apa nak kempang kadang
1: ya,
0: kadang mak munyi kode mail kadang beri lebih kadang kasih ke tudah deh laban bisi gak ke sekedar bala kita itu mendak ke kaban menyata deh lalu minta bisi minta peri me kasih gak tudah
1: ya, ya kadang-kadang betul deh ke kita kak ke sida ya
0: nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ne harga utai ke beratu-ratu tadi bisik kadang kita minta ulih kurang mimit sano ko nanti utai nyunyu beratu tadi ne kita ngagak baju bayar harga bajunya tadi 500 sampai ke banding minta kurang mimit kita 480 kini kak ke sida ya mereka Kadang sida yang pu nyebut deh mel atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya rega tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemadah gede kapan kita dibuh minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskon nyak ku buat kadang-kadang anda gua nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh kapan kita minta tolong ya deh ya udah mana nggak tua
0: sama okay jadi tua udah dinga orang dinga komen peninga ketua mel kini sida ya tadi sida ya kempeh nak kini sida ya minta kurang kerega kini bawa bala kaban tajak okay. Kaban kita empu ke bisnesnya tadi ne
1: James pengiran pagi tu Sam nyebut munyi to ko ya rega kasih saya ko ya anak ke kelalu minta mayuh diskaun kaban dulung kaban ya kok
0: aman rega kasih saya ko kaban dulung kaban ko ya
1: kaban dulung kaban
0: dom tugang ke pagi to ya kaban ka berjual ke DJ ko aman aman ke kunya munyi ko ya nyane kaban ka berjual ka ko ya
1: munyi ko de tadi de sem bakal sita ya ke berjual pemakai to Didi kan beli barangnya nanti baka orang ke berkedai miat tadi deh baka store kenyual laksa punya kedai tadi sida yang pun beli barangnya tadi ukai utainya datang ngagai yang pun dah yang pun ngagai market yang beli ni ya kemela ni ya kemanduaknya apa dia ya udah mayuah muai masa ya deh muai tenaga ya badia
0: kita makan nyirupnya lah nak datang lima minit lagi ni penyamai kita ini yang tadi beli harga ambil ke bandiang aja tadi melah harga manua aja dah berapa harga mie dia tahu semua utainya kena modal makan kasih ke tudah kita tajak pian ya kaban kita nyu bambi uliah baik ya deh nanti ba Cina kada uliah
1: nya ba kaban saya nanti ba madai dari empu
0: madai dari empu
1: masuk tinggai
0: madai dari empu perita ndak mulih hari-hari mel kira orang magang utainya
1: tahun berakhir
0: riset. Hari ya ke sponsor kita nya lain cerita ni. Tajam nyari kita penjual mie ke kita ini.
1: Enggak gawat dia tu hujung minggu.
0: Dulu masuk hingga ini. Okey, Juni Ben ke pagi tu Rimiri apa penemu ya kaban ya ke berjual. Nak ya nawar ku ya mel barang ke dijual ya deh. Ambil ke contoh bakal sidak ke berjual sayur ngau ikan ya. Nemu yang beri kita lebih lagi kuyahnya nya munyi kodik tadi email tang baka baju ngau biak ambil contoh kuyah kak ke minta kurang mimit kuyah kelalu minta kurang narengai ke aku nyun ada untung ke tu dah aku ya tu baka aku tadi ke nanti kita ngagak baju bayar terga tanya beratus kena tadi engkau tahu meh kita minta kurang 10-2 nya meh tang sida ke berjualnya kaban kita ini ani boh minta nuan dia nemu mari diskaun lagi nuan
1: Syasha mana tu Sam ku ya pak ku ku ya nama tu dah kaban ku ya orang ke berjualnya udah datai ba tamu nyau ngira kos tu dah ke mai ari rumah ku ya nak meh aku nawar ga kia faham meh kita kia nanti bakal tu dah berjual di rumah kak ku minta lebih ku ya minta kurang ka kianya cara aku ku ya
0: minta kurang
1: ya nanti ya tu tadi berjual di rumah kira ke kami tak kurang dia tu tadi deh laban ada guna kos kia deh nanti ya tu tadi berjual bak tamu ku ya baru ya macam nak minta diskaun sem laban dia tu tadi guna belanja dikena yang agai tamu tadi deh saya nak berjual di tamu tu kan yang nak berbayar deh sem berbayar
0: bayar dua tapak dua tamu nya ki
1: iya iki kita bisi sis Lucy pagi tu sem ku ya nanti aku nitih gaya kaban ki nanti kabannya tadi rapat ngaku aku kak ku minta diskaun mimet ku ya ana ki nanti aku selalu beli barang bak ya ki laban aku lebih handa ki beli barang bak kaban ari orang kena dikelala ku ya tang nanti kabannya dikelala pepia aja ku ya tau ke baru dikelala nak kak ku kala minta diskaun ki ya tang nemu gak sida mari sida ya mari lebih hutai ke dijual sida ya ki aku aku nanti berjual ngagai sida ya bakal jual sayur atau ke buah selalu mari lebih agak ngagai bala kaban seraya ke menderma ke tadi kira ke mari lebih metu tadi
0: kita kemelinya ke mari ya lebih mimit terima kasih ke orang orang kebejuan tadi kapan ke tempo ya pan bergigak ke duit ringgit mana tadi bergigak ke nak belanja mana tadi ne mel okey tu jauh ya ke pagi tu ba penemu ya ya sikit lupa mimin minta diskaun tajak bala kapan aku berjual ku ya jadi inti emri diskaun ukai mayu untung tu dah ku ya lapan kalau ngasai yempu kalau ngasai berjual online mail dia orang mayu beli baru bisi duit sel ukai hari bisi orang beli ku ya nanti nyo minta diskaun nyo nadai pedak ke untung ya tadi ku ya nyak baik ya ya lapan dia orang orang kekalak berjual ba, online jadi yang pun nemu berkeni ke asai mereka berkenya deh. Okay, nyak peninggal kita enja wheel ke pagi tau ya. Nancy beti berdau ne. Nanti bayar ku ya, ya nak nawar ku ya. Beli aja ku ya. Suai lagi ke kaban diskaun kerga laban ke selalu beli barang baik ya ku ya. Jadi kaban itu tadi suai beli diskaun. Laban ya regular customer. Ya segi nemu nanti ba buka yang ika segi ba kaban nya.
1: Nya kaban ke rapat punya tadi ne.
0: Ke lama dari kelala. Okey, sikit lagi itu mail and Jin ke pagi tau. Nanti ya nak nawar ke aku ya. Nanti utainya dijual dekat ti. Beli ke aku ya. Nanti barang dijual nak ngambak ti aku ya. Nak meh. Kira ke kita ini ngacau bisnes tu dah kaban aku ya. Nanti utai kena perlu dibeli tadi. Ni buah ke kita beli ni. Ngelak kurang bukai ke beli tadi. Nanti kita akan nyukung kaban kita ada salah ke.
1: Ya betul Sam. Baka kita deh kita bisi kaban berjual bertamu deh Sam kita nemu ya ukai orang pemisik mai nanti ya baka ya bisi berjual deh tajak pun kita kena jualnya nadai gak kita ka deh tang kita tetap beli laban kita kena ke support ya nulung kan mantuk ya deh Sam
0: betul
1: kenyak meh
0: ya nyukung ya
1: nyukung ya
0: okey Nicholas layau tibu ke pagi tu hari sibu nanti baik ya aku ya. Nanti kaban ya nyak berjual bak nur ke berbayar ku ya mel nak ya minta tawar ke barang ku ya nanti ya ngasuh aku ke rumah ya beli barang ke dijual ya ku ya kak aku minta kurang ku ya lapan nanti barangnya uliah ya ngangkat ngai ke aku ku ya nanti barangnya boleh ngangkat hari rebukai lepas dia dulu beli entar buka sayur entar ini angkat hari rebukai beli ya dulu menyata dia berguna ke modal
1: ya betul
0: hanya dia nak kempeng ke aku ya beli aja menitiah kerga ke dijualnya tadi
1: ya lepas itu kan nyamai Sam orang ke berjual bertamu tu deh lepas ini ku ngai naik ku sikit orang berjual sebab bertamu Sam awalnya dia tahu kan yang ada sebab sikit berjual ini dengan mak aku deh aku mendak sedua yang ngambil sayur malam hari tumu dini hari lepas dini hari nanti bakal ba sibu dia dan Sam ba market dini hari pukul 2 pukul 3 kena penung penung yang mayu hamai orang orang Cina nyua sayur deh diangkat hari sidak ya deh ni dia kan ancang sayur sikit nak cukup tinduk di
0: kumpadat betul pagi tinduk lagi nak ampiat ke lagi
1: ya betul
0: lepas orang blok ngipak sama gang deh
1: ya ya ya
0: beli mayu-mayu lah udahnya lagi kita empu menyua lagi baru
1: ya ya ya dia nyak di magi ya lepas diangkat dari orang deh
0: berguna ke modal banyak tadi nih
1: berguna ya berguna ke modal berguna ke jam tu tinduk
0: betul nyunda tinduaknya dini hari udah ya, tumu ngipak orang ke berjual beli borong ko kita yang tadi
1: ya,
0: okey bisi undang selepas batu abang kaya udah terlagi tua maca baru komen kabukai dan senentang topik dua pagi wai kita ke pagi tau.

0: Okey, tulang besi urat dawah dari Lu CM, lagu Nuju Bala Raban Sedadu kita Raban pengelikuan kita email ne. Laban sarito ari bujang berani tau ke ari pahlawan ko kita in tadi. Garap ke bala bujang berani kita bala Raban Sedadu kita ke agi gawa jam ke dia tau me. Semampai gerai likun nyaga menua kita. Lalu sidak ya ke udah pincin jadi Sedadu kita yang muka sama ngarap ke sida atau sama gerai meh nemel.
1: Ya,
0: okey, jadi nyong ngenang hari pahlawan atau hari bujang berani di kucing ditok ke pagi tau bisik dia tur pengerami baris ba dataran perayaan Stadium Sarawak tau di pedak kita ba Facebook kas dia tau ya benong pengawak baris bisik digolok tuai pemegai menua Sarawak ngau mega visi datai bini ya, ngau mega menteri kabinet menua Sarawak.
1: Di semenanjung tu desain, visi mega pengawal baris, ianya ba dataran pahlawan negara di Putrajaya ya, berserimai ngau hari pelawan 2026.
0: Visi di pedak ba TV 1 dia tu neh
1: mel. Ya, live ke TV 1.
0: Ya, visi datainya menteri besar menua Malaysia, ngau mega menteri kabinet, ngau mega bala Raban Sedadu kita meh ke pagi tu. Okey, nyak ngelansap mimit berkawal ngau hari bujang berani ke sari tu neh meh. Okey, pulai baru ngakai topik dua pagi wai kita. Nanti kaban wan pu ke pejual tadi. Kempang nak kita minta kurang kerga.
1: Bisi Riko Joni tersem ku ya. Nanti ba aku kianya mak kita mada kaban tau ke bala kita berjual kia rega anang tu ngira kia
0: aman.
1: Laban ukai nyamai kita berjual pihak ko ku tau kia laban aku ngasai ke aku mpu berjual subak kia laban nadan tu mayu huntuang ke berjual sidak ke berjual tu sama-sama meh kita nyukuang bala kaban kita ke berjual
0: aman kenya tadi ukainya bisi untuang lah renya tadi besain lah untuang tadi jadi anang kelalu minta harga tajak ya kaban ke tempo neh Mel.
1: Ya betul. Bakal orang ke berjual sayur tu desem tajak pan ia nak ngangkat hari orang ia ia ngambil sayur tu tadi hari kebun yang pu. Ia pan berguna ke ungkus ia berbeli ke baja, berbeli ke racun tai berkenyak meh badia ya udah kenika kat-kat kos ya tu tadi hari betul. Ke untung ya tu ke berjual.
0: Ni pengiruh yang pu deh.
1: Ya betul.
0: Tiap hari kan dak dintunya tadi dintu ngau nak mana han tadi ne mel ngambil kia nyadi ne. Okey, Christina siu ke pagi tau mana topik sedoi pagi tau ko ya nyadi ya sikit nak ya minta kurang kerga ko ya mel laban dia mpu pan bisik dijual ya ke kadang ko ya utai ke dijual pan mesti dibeli dulu nya ko ya tau ke diangkat ari ura bukai ko ya agi pargau tai dia tu cukup mar ko ya mel nyadi ya ura berjual nyadi ya nemu berkini ke nyak meh gaya orang ke berjual tu tadi yang angkat dulu semua berguna ke modal magang. Okey, pantak cak ke pagi tu Ari Sriaman ba ya ke berjual ba tamu ku ya tu siko ari orang ke berjual tu nanti kaban kelala ku meli utai jual aku rega sigi nak kurang ku ya sigi nak ngurang ku ya dan ya nambah ku tai ke dijual ya ku ya ambil ke contoh ku ya nanti ya nyual jagung 6 ringgit 10 ringgit ya nambah ke 3-4 ringgit berkenyak meh ku ya nak nyamai kena nambah ke pangan diri ku ya nanti nanti utai kena nambah ke pendak kurang ke 1 ringgit 2 nyak meh ku ya nyak meh ni buah kita minta kurang kerga
1: ya
0: kaban kita ke berjualnya empu nemu ngurang kerga ungkup kaban.
1: Ya, tau ke merik lebih ya.
0: Merik lebih ya. Hau menyiku ya tadi. Merik lebih. Anda yang orang kerga di tepuk ya. Siti dua mau take ke dalamnya tadi. Macam-macam take sayur bukai. Kadang sino ke medak sida. Ya ni pun ibu. Kadang bayar baru nya tadi. Nanti bakal aku tadi mel. Nak kempang.
1: Nak kempang
0: kita nemu berkeni ke sida ya ke ngulih ke belanja seringgit dua dalam sehari ini. Alexander Talang ke pagi tu. Pagi ke seduai ku ya. Bak pengawak, bak komen ya ku ya. support aja me bisnes kaban ko ya. Anang gak kelalu minta diskaun ko ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya kerkumai orang kaban, nolong kaban ko ya.
1: Ya betul. Boleh nerima itu Sam. Nanti ba aku pun ko ya. Pengalaman aku ya ke orang kekala menjual tu ko ya. Business is business, friend is friend ko ya.
0: Friend is friend, business is friends.
1: Boleh ledak aku.
0: Nah, betul tu buat ni.
1: Nah, business is business, kaya friends is friend, kaya fix customer. Bisa ikat diberi discount, mimin.
0: Betul, regular customer, ya.
1: Ya, betul. Jadi kalau putih, baik ulin tu imai pagi tu.
0: Nah, ngawak sekali sekala ni. Saya sebetulnya di leh kita.
1: Okay, jenis Ben pagi tu. Selamat pagi, kaya. Jadi, bapak penemu aku nanti kaban aku berjual, kaya. Nak aku nawa barang jual ya. Kan ngambil contoh kan nanti bakal berjual sedap nyawa sayur ikan kini ya nemu mari kita lebih DJ nanti bakal baju ngabek ya kagak minta kurang harga mimiat bak ya kalau minta kurang harga nangka ku ya nyau nada untung gak tudah
0: sudah sedang meh minta minta kurang tadi okey Remonwell cawang ke pagi tu pedah aku kuya ke selalu pedah aku ba tamau kuya mel ne orang kembali sayur ba tamau to kuya harga 2-3-5 ringgit kenya kuya nak duit 50 atau ke duit 100 nya mako ya susah orang ka berjual nukar duit terlalu besar kuya minta lah orang kembali sayur guna duit mimit kuya lapan harga sayur murah kuya kau tu dah tadi nak ingat nukar duit dulu kena tadi ni
1: ya betul nak logik ganti tu melirik sayurnya harga 3 ringgit suak so, ketua 100 mat kasih aja tu dah ngiga mecah ke duit nak tadi Sam ngasai aja tu ampu lapan sida ya tu tadi berjual ke diri deh ukai bas pemakit nanti bas pemakit tu tadi nanti sida ya bi nada dia pecah boleh minta apa kontor-kontor bukai
0: betul dia kadang tadi nak maya kita ngirupnya tadi tahu ke mecah ke duit
1: ya ke siapa namanya tadi Sam
0: tu tadi Roman Well Cawang kemadah ke pasar duit pecah tadi.
1: Ya, ke rumah Well tu ya dekat madah metau ke ngalau nanti kita ke beli ke sayur ba market. Pecah dulu me duit.
0: Pecah dulu duit. Rega tanya 2-3 ringgit tadi. Ya, beri duit 100, 2, duit 50. Kelalu besar tadi ya, kadang tumu pagi tadi. Medau bisi duit pecah orang ke jual.
1: Ya, betul-betul.
0: Kadang dia tu ku medau udah advance sebala

0: dah tak
1: boleh. Dah terkena enjau ya. Okey, siapa gitu ne. Lagi ngigak tu same birthday dia bisi.
0: Okey, atau Nicholas Layau Tibu berdau tadi pelabak aku ne. Okey, nanti ba ya ko ya kaban ya ke berjual ke udah tadi Nur. Stephanie Lansam ke pagi tu hari semunjan. Nanti ba ya ko ya medak gaya ke ko ya. Nanti mayu hotel kebeli ko ya. Tahu ke kita minta kurang kerga? Mat ke tu. Nanti mimi tahu ni buah meh ko ya. Semadi kita nulung sida, nulung kaban.
1: Ya.
0: Nyengkau maku empu meh ko ya. Sekali barang ke dijual sida nya ko ya. Kaban ngesuang bala baki ya. Kaban ngau bala bukai ko ya. Support hotel ke dijual sida ko ya. Nya ari Stephanie Lansam ko ya. Nanti yang beli tanya ngau rega ke mayu wah tadi DML. Ambil kebanding yang beli uranya tadi nyual sambal ambil kebanding dalam butul tadi engkau yang beli 5 butul kini engkau lihat dia minta kurang seringgit wah rekaban tadi nanti nuannya beli sayur sikat ke beli tanya sekilo nya pinta gede kurang tadi ni tu dah untung tu dah ada tajak ya kaban ke tempo
1: Clara Medan dari Pakan berdau tadi ni Sam
0: berdau.
1: Okay, jadi ba rundeng aku kira kena patut minta reka barang sidaknya kurang lagi ke ya. Ambil ke banding. Nanti sida bajua ke buah sayur ke ya. Laba reganya nak tentu mayu wah. Kita ngira ungkus tambah yang minyak ngau pengiru hari sidak ya ke ya. Tik di rumah. Ambil ke contoh tentu barang atau ke buahnya nak dibeli laban di rumah. Yang ti dibaik ke pasar kianya berkira gak sidak yang mai barangnya tadi DJ kia kira nyak meh penemu aku tentang topik tu
0: aman okey
1: tu sama penemu ngau peninga kita kesikutnya tadi tu the same
0: ya sis Lucy ke pagi tu
1: udah tadi
0: udah ne okey Junikel Juan
1: udah
0: udah gak Rico Juni udah gak berdau ne
1: Jurat Ami tadi udah same
0: okey berdau
1: Jurat Ami berdau ne
0: okey.
1: Okey, jadi bak ya aku ya berkenang ke topik pagi tu enang ke sikit cara ya megak aku ya patut meh bisik timah balas ya kedua-dua ya kenyual ngau kemeli aku ya enak milih nyak kaban kerapat ngau ndak milih siapa meh ke berjual ya pengasai bak aku ya nyak kena ngepun ke penelebak kedua dua ikutnya tadi kedua-dua pihak antara ya ngaku baka aku kemeli ya yang patut meh minta kurang rega ya dia ke kualiti utai ke dijual ya meh patut kena reganya ditawar ya kadang-kadang ya ke berjual contoh nanti baka perkas sayur yang mit ku ya patut meh tu minta kurang ku ya lalu ya ke nyua patut ngau jaku memutus hari kembali ya seduai patut sebakati bisi sekali ku beli daun cangkuk ya orang ke nyua nang ukai ke telebak ya ku beli hari ya tinggal 3 pating daun cangkuk kira ke 6 ringgit sanggup meh aku beli ke laban kemayanya udah tembuk randau ngau ya ku ya beli aja meh ke ya tempat lusak jerak gak aku ku ya hanya meh tempat tempat dada nanya pengasai hati di rempo
0: tu lebih ke ukai ukai kau beli nar tu tadi lebih ke siro
1: ya,
0: sino kurang bisa orang bekerja ni
1: nggak kita nengar nau
0: gay ya kebenar nak perlu yang beli tadi tan labang kasih aku orang kebejual
1: ya, paham
0: alah nggak beli meh
1: ya betul aku kalah lu kenya
0: ne ada yang pun kalah ne
1: kalah gak bekerja labang kita tu tadi siapa siro nggak kemana nanti dia dah ngerana orang itu tadi lu siro dia aneh ni ngerana ya nak dia kak beli lagi
0: nak kebenar kak beli tadi ne tan labang sino ketudah kabar tadi ya. Beli
1: maka kaban genyat deh Sam orang ke berjual bertamu deh nanti bakal aku deh Sam nah dah aku ngelala orang bertamu dan lama dia dah terlebak beli bersidak ya sidak ya dah terlebak sidak ya dah terlebak medak di suah ketamu kia suah medak deh deh beli nun kia ada mansa aja kau pendak tu singgah ke tua nanti tua nyong ngerandau ya ya nyong kenikan yang ngerandau tua nyong lembut tapi tua tu tadi lebih lemai kena asa hati tua
0: jengkau ke sikat dua daun sayur.
1: Iya, anak yang tista kebejuannya orang ketua itu ay ada sem asiro ke dia saya kemudian ini dari empu.
0: Aman kan ya beli kita ini.
1: Beli ketua.
0: Ya, kalau si kita beli lawak mesti ada. Iya betul. Mel, uka base ke pagi tahu. Nanti ya aku ya anak yang kelalu minta kurang dar aku ya ambil ke banding bakal kita ke

0: walau pak pantau kuya mel. Pu kayaknya main ni ko ngupa pantau nya kuya ni ke ngang nama tu ngambil ya ni ke ngupa kuya nyari tiu lihat tadi. Anak enggak kelalu tu dah minta kurang kerka kuya. Nyameh komen dari Uka habis ke pagi tau anang nitiah kau tak ke gaya tak ke dijual meh kuya mel. Okay.
1: Okay, jadi mari selamat pagi dengan kepeningan kita ya ke bisi nyapa maga bapes Facebook okay. YFM Iban Sri Inti Ina Meliang Eri Mary bisi mari selamat pagi dengan kita abah YFM pagi to serta maga Lina Bayung ngau Iba Vincent Dum Tugang kaban-kaban gak kuya dito berjual-berjual gak tu tadi hari Dum tu tadi Sam
0: hari Dum ne
1: Dum Tugang tapi maga bisi Mary hubung Martin pagi tu bisi nyapa kita.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Salam secangkir kopi okau ko ya.
0: Dah terlalu kopi okau.
1: Okay, okay, kita bisi Nancy Beti. Udah baca nanti tadi.
0: Betau.
1: Nancy Beti ko ya. Nanti aku ko ya. Nak aku nawal ko ya. Beli aku ajak. Suai hagi kaban diskaun. Kerega 8. Ke selalu beli barang bak ya ko ya. Tu tadi hari Nancy Beti tu Sam ne. Okay, kita bisi mem and ke pagi tu bisi nyapa kita serta maga bala pendengar kebuka. Terima kasih ya alamak udah kena tay ke komen bab page Facebook YFM Iban ke pagi tu.
0: Okey, kita berperinan dulu Mel. Okey, atau Siti lagu ke dekat berpikir lemai pikir lah maga lagu Air Mata Bercerita
1: lagu Kedibai Rambles Water.
0: Iya.

0: tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tak bakanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggawa FM.
1: Okey, Nana support bala kaban, kita akan berjual.
2: Betul. Lepas nanti kita berjual, kita pun kat kaban kita support kita.
1: Ya, ni nombor kita berjual Leila, kaban pan support kita.
2: Ya, betul. Namel.
1: Sama nolong kaban.
2: Ya, baru kita sama-sama angkat.
1: Betul. Okey, jadi ujung ke mega 2 pagi wai kita ke pagi tu. Terima kasih mayo peninggal ke komen kita. Ngau mega kita ke bisi nyapa ke pintu email. Ngau semua meh keninga ke YFM pagi tu.
2: Ya, betul. Terima kasih lepas seluruh milik YFM jadi ke stesen pemerintahan kita tiap-tiap pagi.
1: Okey, jadi berdaung ujung ke meri selamat hari bujang berani, hari pahlawan sarito, gerapan sedado kita ya. Okey, lagu ke penudi tu Mel. Siti hari lagu ke mega dekat berpikir lamai pergi lah ba semi final ACSJ ke 9.
2: Ya, lagu Veronica Natasha.
1: Simpa ndak bertampung. Bertemu baru peninggal. Selamat pagi.
2: Bye-bye.

0: SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Kemuncak sambutan Hari Pahlawan 2026 berlangsung hari ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Hazwan Sheikh Hashim. Hazwan, boleh kongsikan suasana serta pengisian sambutan pada pagi ini. Silakan, Hazwan.
1: Terima kasih, Diati. Suasana di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini berlangsung dalam keadaan penuh istiadat dan penuh penghormatan dengan kehadiran barisan kepimpinan negara, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta para jemputan. Sambutan Hari Pahlawan diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap jasa, pengorbanan serta keberanian para perwira tanah air yang telah berjuang demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara. Membawa tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, sambutan Hari Pahlawan pada tahun ini diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya menerusi istiadat perbarisan. Istiadat perbarisan hari ini menghimpunkan seramai 14 pegawai dan lebih 660 anggota daripada 4 kontinjen utama, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Polis Diraja Malaysia serta Persatuan Pesara dan Bekas Polis Malaysia. Istiadat perbarisan ini turut menampilkan pementasan pantomim berasaskan kisah sebenar operasi Hulu Legong. Sekian daripada saya, Hazwan Sheikh Hashim dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Hazwan. Siasatan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH perlu dilaksanakan secara telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, laporan RCI itu perlu dijadikan asas penting bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya berkenaan. Beliau menegaskan tiada pihak sepatutnya dilindungi sekiranya terbukti melakukan kesalahan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan beliau sentiasa terbuka menerima teguran dan nasihat selain memberi ruang kepada kerajaan memperbaiki kelemahan pentadbiran terdahulu. Tambah beliau, setiap teguran perlu disampaikan secara berhemah dan segala kelemahan akan diperbetulkan demi kepentingan rakyat, khususnya usaha mengangkat martabat umat Islam dan orang Melayu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program Kuala Pilah Berselawat dan Munajat Perdana Negeri Sembilan di Dataran Melang malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberi komitmen untuk terus memberi perhatian terhadap keadaan fizikal Sekolah Agama Rakyat SAR, khususnya yang masih berdepan kemudahan daif. Beliau berkata usaha memperkukuh pendidikan di institusi berkenaan perlu diteruskan tanpa menjejaskan kurikulum agama sedia ada. Tambah beliau, pelajar SAR juga perlu didedahkan kepada teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI agar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian berkenaan yang berada di Malaysia. Proses itu dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian membabitkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Imigresen.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugisnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenalpasti sebagai warga Myanmar. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan arahan menahan sekurang-kurangnya seorang penagih dadah setiap hari kepada Ketua Polis Balai OCS di Kelantan merupakan strategi membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Langkah itu perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa yang berdepan isu tersebut.
2: Jadi kalau Ketua Polis yang menggesa supaya OCS Balai, Ketua Balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Empat kawasan tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang RASKOM di Sibu akan diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan keputusan melepaskan hak ke atas tapak berkenaan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kawasan terlibat ialah Nanga Tada, Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Sarawak selaras dengan semangat federalisme serta pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16, projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA akan digunakan pada PRN negeri itu. Sistem tersebut akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Ampangan bagi mengimbas dan menyemak maklumat pengundi serta merekodkan kehadiran secara automatik dan masa nyata. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus, penggunaan sistem itu dijangka mempercepatkan proses semakan, mengurangkan kesilapan manual dan meningkatkan kecekapan petugas. Beliau menegaskan OCRVA hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian. Perkembangan luar negara, bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar. Menjadikannya kebakaran hutan ke-6 terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Akhir sekali, Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan keren lelaki. Jago berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan 3 acara keren. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Lesen Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Friend Hindu. Pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari, Seminar Pak YFM. Dengarkan program Indo di YFM berengkari pukul 9 hingga 12 tengah hari.

Ya, peninggalan Mayu 13 minit lepas pukul 9 pagi semua pagi. Ya, guys, semua bala peninggalan Indo kita. Ya, nama pengawak kita peninggalan Indo. Ya, berapa aku bala-bala peninggalan Indo kita menung kiruak berapur. Atau ke benua berjemboi ke gari jam ke dia tu. Terus kedaknya menung kiruak paginya, ne. Nyangkuang, ngauk. Ya, ngagai bala kita ke baru muka radio, kelebih lagi bala peningai induk kita, ke benda exercise kini, benda yang bak sebelah kebun, jam ke dia tu. Jadi lagi aku dekat berkongsi sekedar info ngau kita, kelimpah aku merenang kita ngau lagu-lagu. Ya, selamat pagi, Nepeng. Biar enggak, biar mega ngagai Anatisa, ya. Setelah peninggal-peninggal induk ke Bukai. Lagi kita ke benua mbak rumah sakit. Jam ke dia tak nyangka bisa sekedar kita berbaik ke radio. Bisanya ninggal ke kami kena RTM klik ya. Terima kasih ya Mila YFM. Stesen ke merindang kita ke pagi tau. Kelebih lagi kita ke benua mbak hospital. Ke benua di perubat ya. Upiak megak ngebak upi-upi perintah atau ke ukai di kuasa perintah jam ke dia tu. Terus apa perindang kami lagu ke terubah kena aku mungkal awak program induk kita lindung tiang. Ari Ricky Anderson.

0: Nak mamak lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu. Seminar 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Ya, berita ke terubah ke di kongsi aku ngau bala peninggal kita ya ke pagi tu. Ianya berkawa ngau raban pengintu pengerai di menua tau udah sumampai mandang ke penglandik sida. Ngintu orang ke sakit tau kenyaga ke sida ke sakit. Atau japan menua kita lagi bertapai ngau penanggua suntuk pengleja pengawak ngau perengkaguna ya. Lalu berindik ngunya dia sapit premier Dato' Amal Dr. Singh Kui Hian ngarap ke perintah ulang ngisip pengawak puangnya yang kawan pengawak lutur ngau mega inuk misi ya. Hanya ditau setiap yang benar ngau perkara kalai palam perubat tungkul lati menua Sarawak udah ditetapkan jadi semengkah hari 100 bengkah sepital ke pemaduk nyulut Ba Asia Pasifik.

Ya, lagi segala sejarah yang kami buat program ini sebentar aku berkongsi berita kebukai ya. Atuk lagu Lucy M ngagai bala laki-laki ke mentah-mentah sebab luar dia ya. Atuk tuju bala bini-bini kita kelebih lagi laki-laki mentas ya. Ke benun riwa kini Umian ya. Selamat pagi Umian. Alah mentas Umian. Enggak peninggal kita ke bukai.

Ya, ya tadi lagu kedibai Lucy M. Hujung ke jam kita 28 minit lepas pukul 9 pagi. Lagi surat sejalan dengan kami ba program ini. Apa mau lagu pagi top komen. Ya, kena kita. Merek pengarah tinggal kai bala laki-laki ke mentas dengan bala bini ngelamak tu ya.

Jadi Sarawak bisa ngembuan nanti dekat mansiak cara ti di kena Republik Singapura dalam ngagai ngagak polisi ngau inisiatif dikena nape status mai wah rakyat ke tuai mul lebih manggai bak tahun 2028 ya. Pihak ko Menteri Pemansang Orang Indo nembiak miat ngau komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah. Jadi ia bisa mada ke pengawak tu ngembuan tuju dekat negap kagik polisi nyaga orang tuai bak menggeri tau. Ngantik ngenang penelabak Singapura dalam napik penyampau pemayu tubuh peranak di majak tuai bak rengat tumu tau nyadi pemungka pengawak ngakai Sarawak lebih dekat ngagak polisi tik keman dan itiak ke konteks menua tempu ya. Jadi ia bisa masuk ke jakot tau lepu pengudah menerima penemu air basah. Hari delegation komiti rangkaian integrasi wanita tau ke WIN Gerempuang Rakyat Singapura Pawin bak Wisma Wanita di Kuching Empat Lamak Tekuda. Jadi penemuan sidak tau bertuai ke Sin N ianya Menteri Perkara Luar Kedua dengan Menteri Perkara Dalam Menua Kedua.

0: Program Indo Begulai dengan kami Seminat Bab YFM.
1: Ya, lagi berkongsi sekedar berita dengan bala pendengar kita. Kelebih lagi kita ke benuang sebelah kebun kini jam ke dia tu. Namanya kebun sayur atau ke belada kini ya. Nanti nanti kita kat nemu peningat Perintah Sarawak dengan upis bertanam bertupi dekat Majak ngemansing ke sektor bertanam bertupi. Menuan dengan cara ngubah cara bumai lama jadi modern model commercial skala besar dengan teknologi modern ya. Pihak ko penerang kesempatan adun batu danau Datuk Paulus Palu Gumbang mada ke atur tau ukai semutai uliah nambah ke pemansut ngau guna tanah ke betul atang megak cara negap ke pengikuan pemakai serta merik penguntung ekonomi terus ngagai urang ke berumpu tanah. Jadi besok mana ke cara tu dipenjalai ke ngau lurus serta inklusif hari diberuning ke timba peranak menua tumpu sebelah projek tu berengkah diperjalai ke. Jadi yang megak nyemetak benar mada ke pemuju nambah ke tika sara diri atau ke SSL beras menua seminak berpangai dengan kata ke ti terbuka serta kerjasama orang ke bumpu tanah. Ya, guys, segala sejalan ngau kami kita ninga ke lagu dari Gwen Sanggup Aku. Terus segala sejalan kami buat program Indo.

0: Station tidak Merdeka HQ, lalu kita dekat Ngatur sidak ya terbalas rakup menguai ngaja sidak ya merik penereng nanya nama Teguna sidak ya laban site ari depedak ku ari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun jadi serakup kawa kita serakupnya aku nak kala ngasai ke aku nak ada kaban dini-dini aku berjalan maya kita yang berjalan kita madah aku induk serakup semua kaban maga kaban bala kenyadi serakup lalu pihak maga bala nek kita berjalan nini lah nama kita minta bantau dan segi balas rakup dan segi lemai ati segi sinau lalu kak mantau semua balalah lah ni kuliah hanya lah dan segi perancang yang kami lah ngansiak semua bala di rumah panjai ngau masuk serakup
1: Datuk Insinyur Elis Jawan Chairman Serakup Induk Dayak bagi menua Sarawak.
2: Ya, mulai semua pagi ya guys. Dato' Elis Jawan ya. Udah tentu ya bisa ningah ke radio jam ke Dato' ya. Hanya tadi ya siko ari urang kuat gerempuang kita, gerempuang Indo di benua Sarawak tu ya.

Yagi berkongsi sekedar berita sebelum kita ningal ke Tanduk Randau Priska Inti ngau temuai ke bisik di kangau ya ke konti ya. Jadi kita inau dipinta terus mengangkat ke pengelandiak diri hari tingguna teknologi digital serta ngerbut peluang dagang. Yang itu dikena nambah ke penyampau rabai Indo ngau masuk agenda pemansa menua di jampat benda mansang. Pihak ko perancang ke dipansut kaban Parlimen Seri Aman Dato' Sri Doris Sophia Brody madaka orang Indo patut seluruhan nyikap diri napi ubah kemayari dengan cara nyikap diri ngau penemu pengelandiak serta ngenak teknologi dikena ngangkat ketika sosioekonomi ruang bilik ya. Jadi bisa ada ke pemansan rawak tiba pelasa keempat batang perkara muka mayu lagi peluang agar orang Indo ngemeran ke pengawal dagang kelebih lagi industri kotej ngau ekonomi digital. Ya tadi perancang hari kaban Parlimen Seri Aman Dato' Sri Doris Sophia Brody.

Ianya tadi lagu lama kedibai Zuli ya. Angin kencam kita tinggal 4 minit lagi. Dua kita ingat kerana Priska Inti. Kelebih lagi kita ke bisai anak autism. Info tu cukup berguna benar ya. Jadi kita balas apa yang naik ke bisai anak autism. Duduk jenuh-jenuh lepas TC Radio. Lama udah lagu Ari Heli pelakon. Aku dekat. Mai kita ninga ke randau Priska Inti ya. Ngau Fiona. Ya, terus segala sejalan kami buat program Indo.

0: lagu layang kami Sinapak YFM.
1: Ya, beningga munyi ke udah daripada kaku buat pun program kita tumu pagi tadi. Datai buat maya kita mulai ngat muai buat program hidup kita ke pagi tu berengkah radio tu untuk ngat ke pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi ke terubah tu kita dulu berkelala ngat muai ke bisik dia ambil kami buat program hidup kita ke minggu tu. Enyak puan Fiona Bida anak Limban. Yang lain ke terubah tu puan Risma pagi nuan terima kasih leban uli ya. Mulai ngat kami buat program induk kita ke pagi tu.
2: Terima kasih DJ Priska, selamat pagi.
1: Oh, nama berita pagi tu puan gerai?
2: Oh, gerai hujan petapau sarito.
1: Oh, aw benar hujan nah.
2: Aw benar hujan.
1: Apo harap kena dai penanggung mah lagi aw. Ya hanya tadi peninga temuai buat program induk kita ke minggu tu jauh penuai kita temuai kita tu hari tatau tang tajak penjauh dia tu kita nyamai lepas semua tai ba ujung tunjuk jari magang dini-dini pembenua kita sigi uliah beranda uliah mulai engau pangan diri ya nyalai dikenang pun karena tua pagi tu puan Fiona minta nama dah ke penerang dirimpu dulu ngagai bala peningah.
2: Terima kasih DJ. Selamat pagi nuju semua bala pendengar Radio YFM. Sebedau aku nerang ke diri aku, dulu aku meraih besar terima kasih ngagai pegawai pendidikan kesihatan Kuching. Ngau bintulu ti udah merik pemendar ngagai aku ngau program induk YFM Iban Kuching pagi tu. Tapi bala peninga aku Fiona Beda anak Limban, penatai aku dari menua miri, siko ahli terapi cara kerja. Tau ke di kangau occupational therapist ataupun OT gawak buat klinik pengarai tatau. Aku udah 9 tahun bisa pernah lebak gawak ngau Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Lama udah ya. Tu kuana au
2: umbah ya kan. Tupik randau ke dekat di baik aku sehari tau sigi berguna mat nuju apa indah kengembuan anak timpang pendiau ngau merik lalau ngagai bala mayu
1: ya naman au nyalai aku na milih topik tu puan laban aku nemu topik tu besai pampang ya tau ke besai eskop ya laban hari randau tua tu yang kau boleh merik pemerhati hati ngagai bala painai ngau ngagai mesin mayu ha? Jadi tu puan kita ke gawa ba palan terapi tu kati ke bisi diberi latih tau ke khusus kini badau kita berengkah gawa ba palan tu.
2: Dalam terapi cara kerja kami sigi diberi latih atau kurs 3 tahun ba Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM sebedau di Engkah Bandu Gawa. Bisa mega ada sekolah tinggi bakal universiti tiknya dia ke diploma pemulihan cara kerja. Kami dilatih mantau apa indai ada suku terapi anak te bisa timpang peniau salah siko ia anam biak ke bisa autisme.
1: Nya tadi dan yang batang pengawak puan Fiona tu nyalai ke dulu lagi itu puan tu ingat tanya aku bedaun wan di anjung ngagai klinik pengerai di tatau tu ketika dulu lagi itu dini nuan kalah gawak.
2: Sebedau tu aku gawak Johor klinik pengerai mua dia lama diri ke aku bisa dalam 7 tahun pia. Kira barulah aku tu pindah ke tatau kita tu masuk tahun ketiga ya aku gawak pengerai tatau.
1: Bisa ke peluang pulang ngagai menuan terimpu na puan
2: aman
1: ya nya tadi engkau ya bisa ke bida atau kasai ya kita gawak di menua orang gawak buat menua ke tempu na.
2: Ya, amat bisik beda ya. Nanti bakal buat menua din mayu diri kes yang menawa yang lain kok ko kita kok laut deh kok orang Melayu lain mimik kes din leban buat din yang po menuanya besar baka hari Johor ke Kelantan sidak bisik ke dia buat area seraknya deh dia buat area Johor jadi memang mayuh lah kes yang pelik-pelik lidi pedak ku bermenua din kira betatau tu ya macam mimit-mimit jadi nanti mayuh lah yang kes yang pelik di pedak.
1: Jadi buat tak tahu tu laban tu pelilih menua atau ke pelilih menua mit jadi ke dia tu nya kumbangnya 3 tahun dan udah dah time di tak tahu ini pemayah kes ke udah di baik ngagi kita
2: umbas ya ga entai bakal dalam tempo tiga tahun ko dito, ko rasa bisa berpuluh ya lah anak dia ekat disakit bisa namanya autism. Tapi sebenarnya semua to adalah berpuluh daripada apa indai. Laban kita kak meda. Masalah sebenarnya ngagak anak dia to adakah yang disebabkan kurang stimulasi daripada apa indai, apa indai sibuk gawak ke apa ke ataupun memang ya segi bisa autism. Kita bisa sitik istilah kita ngangau yang pseudo autism. Pseudo autism to bermakna ya kak maka autism tapi sebenarnya ukai. Jadi kita kena mansiak ngosilek selalunya untuk kita meri diagnose dalam bahasa medical deh. Dia memerlukan 6 bulan berturut-turut perangai berkenyak barulah kita boleh madah ya bisi autism ataupun tak.
1: Ukai terlalu ukai terlalu di tetap ke autism tadi nah. Dia dia perhati ke dulu. Jadi piam kak puan boleh nerang ke ngagai mensia mayu bakni kita nemu nebia tau ke anak kita tu bisi autism laban laban kadang-kadang nebia tu tadi bisi ke ya sidak kena ya pure orang lawan nemu bijaku bisi muka ya kalawan nemu bejalai banyak mah tang inti ya ke autism yang ke bisi ke lepas yang ke ndak masuk ba kategori tu kini tau ke apa kini ka
2: bisa ciri-ciri ya. Anak te bisa timpan pendiam autisme tu boleh ditemu hari umur yang 18 bulan. 18 bulan ke atas. Jadi perengka te kena kami mancik tumu nentu ke anak te berisiko bisa timpan pendiam autisme berkini pengarai terutamanya ianya MCAT kami ngangau modified checklist for autism in toddlers. Nanti kita meda anak kita lubah berjaku udu ringat nak temu tungok pedes nerima ubah gaya dalam pendiau penghidup tahu madah kebala induk misi tahu ke lutur berklinik pengerai ke semak kita jadi lutur akan dekat masih ngosili nentukah sama ada perlu terapi tahu ke dirujuk dengan kesepita pakar
1: nya tadi nah gaya utai ke dulu dia perhati ke kita mah
2: betul
1: jadi kelimpah harinya mega bisi berapa itik kini rengat utai ke kumbai orang autism tu
2: because kefungsian autisme dalam diagnostic and statistical manual of mental disorders edisi kelima ataupun nama pandai dikangau kami DSM-5 dibagi nitih penyampau sukung tidak dikenal siku-siku orang tidak bisa timpeng pendiau autisme ya bisa tiga rengkat lah ianya rengkat keterubah berguna kesukung hari orang tidak ngibun ngibunnya tadi mimin aja jadi ya subah suah disangkut power ke orang enggak autisme ringan mau ke bahasa Inggris lah jadi dari segi komunikasi sosial ya ya boleh dibaik beranau keringan tu tadi deh tang susah dekat ngepun keranau tapi dekat beranau nganam dia tu dia yang ngepun ke dulu contohnya dah makan apa barulah yang akan nyawat makan nasi dia nak akan tiba-tiba muncul madaga kita deh mak aku kak makan nasi aku kak nasi goreng enggak kita yang ngepun jaku dulu barulah yang akan berandau ngau kita jadi utai ke di kerja ya tu bertandu tau ke menawa tapi agi pedak bahkan normal lah lebih nak diterok dah empasnya pedis kat ngidup ke diri ngau-ngaul orang jadi orang bergetek berkaya bersekol deh contohnya masa sekolah rendah biasa ya tadi pedis kat berguling orang ya udu kat kediri tapi ya agi boleh belajar bisik ku kes berketuk passion tak memang agi ngau aku lah agi ditemu aku berklinik ya cukup pandai nanti dia suah dia ngaga nulis pandai ya tapi bila dia ngasih berandau ngodai ya alu kakang kata ya nama tersebut dia pun tak terus tapi normal pelajar normal exam ya nanti ya ujian deh boleh 80 markah ya 90 markah ya ya pandai tapi tak semua anak biak kengembuan autisme tu sebakal walaupun yang belak ringan lah so rengkat kedua berguna kesukung tisuah dari orang tak ngibun ataupun pengibun cuba dikangau orang autism sederhana ya di tengah-tengah lah jadi komunikasi sosial Uleh dia baik berandau. Tang leka jakuk dia kena sidak ya besi tak payah.
1: Oh.
2: Ha. Sidak ya seminat nyebut utak dia kerinduk sidak ya. Contoh topiknya dah dinosaur.
1: Oh.
2: Ha. Entik bakal dia madah nama pengawal dia bersekut tadi. Apa dia saya kan nyebut?
1: Ya.
2: Tapi pama dia sepanya dinosaur nama ke dikayam dia tadi. Lupanya cerita ya.
1: Ya.
2: Tadi ko main dinosaur T-Rex. Dinosaur nya makan daun saya dinosaur tu makan daging nemu pula ada cerita tapi nanti topik biasa sehari-hari ia bisik masalah beria
1: ya semena lebih baik nak numpuk agak tak kena kerinduk ke ya ma ya cerita na
2: ya betul banyak utai ke dikerjanya berupai bertanda pedak orang memang ketara banyak pada yang mudah rangsai nanti bisik berubah dalam pendia penghidup ya. Ya nanti bakal ya sepatutnya makai pukul 8. Tibalah contoh indah yang lawan dana.
1: Oh.
2: Ya makai pukul 9. Akak ingat ya? Lepas nama bukai pukul 8. Aku udah ngantik ada pukul 8 tadi. Contoh nanti bakal pukul 9. Sepatutnya ya udah nurun sekolah tapi kita yang menganjur ngelawan. Ayah pun akan ngeransai.
1: Bukannya
2: laban jadual ya tadi udah lari daripada yang selalu ya. Bukannya. So empat saya tadi ya ndak ternah nujung keransai untuk ngubah gaya persekitaran dalam penghidup sehari-hari. Hanya renggat kedua lah tadi. Dia tahu adalah renggat ketiga atau yang paling severe ke orang putih. Berguna kesukung penuh hari orang yang pengibun ataupun pengibun. Ia disuah disangkut paut orang enggak autism berat. So komunikasi sosialnya atau memang enggak nemu jakuk berjakau tau kan tak nemu nimbal lebih kita nanya gaya penghidup ya pedis tak ada ubah tingkah laku ya pun kaku nanti rigid behavior ya bermakna nanti ya madah A mesti A atau B, C, D ya nanti bakal kita berbelah pasal kita medak anak orang ringan auduh kak ngempas ke diri kita anak ngalu nganau kalau kita nak nemu nama anak biaknya berkenyak selalunya anak biak yang bisa ngembuan tingkah laku berkenyak ya mungkin bisik autism tip berat jadi kita sepatutnya ngelak kapina yang menenangkan ya anak nganu anak biaknya maya ya nyo tantrum hanya bahasa ya tantrum bertengah belah pasar dia jadi kita kena merik sukungan moral kekeindah kadang malu pinanya maka kadang ngapina ya bakal tika ke gereja atau bisik pedakku baru-baru pedakku viral lah yang orang nganu mada anak mai anak di ke gereja lah apa semua bukan ketegal yang ngai ke gereja sebenarnya apa yang naik ke bisa ngembuan anak tek bisa tintang peniau tapi ya irau ya nak ulang awal anak ya nyak ke ngujung tidak ya lalu nada bersosial dengan orang bukai bukannya ya jadi empas ya gaya hidup ya bertandau dan ya, ya pun lu ngacau kehidupan sehari-hari ya jadi nak ulang ngagak pengawal kat sekolah punya pedih sebenarnya. Entik bersekolah pun entik niti ya sepatutnya sekolah hari Isnin ke Jumaat deh sampai hari 5 ya engkau dah suhu sekolah hari 1 hari 2 aja. Laban tingkah lakunya udah terlalu berat. Autism ke jenis berat tu. Yang bala peningat semua renggat autism tu boleh berubah niti maya gaya hidup sehari-hari ngau terapi diterima sidaknya pemansang fizikal ngau mental siku-siku nambiak ti bisa timpang pendia autism nak sebaka pajak pun sidak yang sama diagnosis
1: namat punya kenuan lapan kita nak nemu gaya engkau ulah nambiak ke siku-siku kita nyangka nak nyangka anak tu tetik bisa kena autism ke begitu tang nyalai anang lawan menganjuang ya berpersa bertemu ngau bala lutur ngambil kau lihat berpersa wasilia laban nak bisa perengka dan kena kita merasa tu tadi puana dia kena kita nentukan ibat tu bisa kena tau ke autism tau kena tau ke bisa penimpang ke bukai mah kadang-kadang kita yang tadi malu kok mai anak kita yang berpersa tau ke malu dekat bertanya ngagai orang bukai kini laban kita malu kan nak kita ndak sebakar dengan orang tanya engkau ndak patut pelbaku puana kita patut berkongsi engkau orang bukai nanya ngagai orang bukai awak ke anak kita yang terik campat di anjuran kita terapi nyangka ya tak boleh mana maka jemai lah Awalnya tadi aw ngenang tiga rengat bangsa autism aku dah diterang ke puan Fiona. Jadi ngagai balop ninga engkau bisik sekedak kini kita bisik terpansak tau ke bisik terpedak ke nimbia munyi kau dah disebutnya tadi ukai erti apa inai nda boleh ngajar anak sidak ya tau ku nda boleh ngerarok anak sidak ya tanya tadi nang bisik perangai tau ku lah nimbia nya pedis kita dekat ngajar tau ke ngawal sidak ya. Jadi anggonya tuang ngetun dalam mak tu puan berpelinan dulu ngau lagu tu lagi tuang nampung ranau pujong kaget.
2: Boleh.
1: Kalau boleh ngelakak ke telefon, au. Okay. Ya. Yeah.

0: Ya, beninga lagi makan bola ingat meduai puan Fiona ke pagi tu ini ahli terapi cara kerja klinik kesihatan tatau ya. Jadi kami duai beranau ke pasal autisma atau ke autism. Jadi palan kita tu puan bisi kena diberi latihan atau ke bantu ngagai sida ke autisma bapalan kita tu.
1: Okey, nanti bak klinik pengerai ahli terapi cara kerja toko otis minat merik terapi. Kalau merik lalau ngagai apa inlay nama ti uli dia harus sidak ya bak rumah. Sesi terapi biasanya digagak 30 hingga 45 minit per sesi lah. Jadi temu janji diberi nitik ke awe ahli terapi basistik no. Nanti nitik kelatih kelas EIP ataupun di kangau early intervention program. Setia intervensi awal anak dia bisa disedia ke pusat pemulihan dalam komuniti atau disebut orang PDK. Tidak tahu bak baru upis pengarah tuai atau KJKM. Enggau syarat udah ngembuan kat OKU. Tidak ya diberi latih bak PDK nitih hari ke udah ditetap ke sidak PDK empo. Nyadi sidak tahu nak bermalam. Sidak ya seminat pulai hari aja. Iya. Siti dah agai sepengudah sidak pansut dari PDK, sidak boleh dipasuk ke ngagai program pendidikan khas integrasi atau ke PPKI. PPKI itu bisa bas kedak sekolah, baik kaya bas sekolah primary atau ke bas sekolah secondary, nanti ke renggat umur sidak ya. Sidak ya dikengau orang murid berkeperluan pendidikan khas MBPK lalu diajar pengajar tingembuan pengelandia dalam bidang pendidikan khas. Nandia titimpang pendia automega bisa diberi bantu bakal elaun. Nanti bala peninggal kat nemu ngau lebih sili boleh nanya sidak upis pengarah tuai di semak ngau kita dia.
0: Kengakai upis kebajikan lah.
1: Ya betul,
0: kebajikan. Jadi nyak tadi ba klinik tau ke ba hospital kita semina meri terapi aja tu tadi puan eh artinya ba intervensi awal ke bisi kebukanya bisi disedia ke ba PDK. Lepas cakadang kita bisi pada orang yang nganjung nabi ya ngagai PDK bayak ke tang selalu pada aku puan muak ke ngelih hari sila sebelum nganjung anak sila kia engkau mulai sila ya belajar pagi pada baku engkau nabi ya pagi nurun ke sekolah lemai anjung sila ngagai PDK ya nyak tadi
1: sekadar
0: pagi na
1: PDK tu pagi selalunya sampai tengah hari dia jarang lah bisa lemai kecuali dari si case yang memang terpincil angka si dari si mendak ngalih ke lemai.
0: Nyalainya tadi Siti hari pengawal orang ke bawa PDK engkau mayu orang nak mu pelbagai na. Hanya tadi peninggal ngenang sekedar latihan gua bantu ngaji sida autisma tu lalu ba umur nabiya ke nerima terapi ba klinik pengerai atau ke hospital tu puan.
1: Okey, antek ba klinik pengerai atau ke hospital nare rengga umur. Sagi sidak ya udah dipansel lutul lalu rujuk ngagai unit kami, kami sigi nerima aja. Selalunya kami dah start nerima patient hari sidak ya berumur setahun lebih ya. Waktu sidak ya disakai ataupun didiagnose namanya speech delay. Hari speech delay tu kami akan mantau lah sama ada sidak ya basic symptom bukai ukai setakat autism aja sebenarnya yang basic ngembuan ngembuan namanya speech delay jenis bisa kebukai bakal global developmental delay pun bisa GDD, bisa ID ID tu intellectual disability lah jadi nyak metuju ya kita mesti ke klinik. Lepas kita kat medal anak kita tahu sama ada ya speech delay aja ataupun ya bisik ngembuan kebukai. Jadi kami anak ngira nanti bakal kita datang ke klinik eh anak aku lagi alu di pada orang autism nah enak ya selalunya kami akan ya mesesi itu tadi kerap diberi kami nanti bakal bertatau lepas tu aku cerita pasal ando kumpul lah nanti bakal bertatau selalunya aku akan medak sebulan sekali untuk kes baru lepas aku kat medak adakah perangai ya hari sesi yang pertama sampai ke sesi ketiga sebakal kendal.
0: Tak bisa berubah.
1: Ya, nanti bisa perubahan di mana ya hanyalah speech delay, tetapi kurang stimulasi area apa inai. Bukan tiap apa inai sibuk gawak ke ataupun nada mayu berandau ngoya ke hanya ke ujungnya speech delay. Tapi nanti ku meda nada perubahan, bisa namanya nyumak jaku enyak nyu sepatai haja. Hanya kami akan ngagak surat report, ngagak tutup. Duto akan ngerujuk ngagai spital, contohnya ke lebih pakai bakal spes terapis, ngagai duto pak kampu, amaya dua yang perlu anan dia to pergi lalui atau bedau ya dipek orang diagnosis.
0: Jadi tu akan hanya lah tu puan, bad dia ke speech delay tau ke lawan tau berjaku tu. Jadi dia ke ni maya rengat umur sirai patut nemu berjaku nah.
1: Tini teh ke jantina kau kita ada indah lah juga jaku. Ya, tapi secara general ya, sepatutnya dahulu berjaku, nyudah kak masuk umurnya 2 tahun. Dua tahun nyudah nemu nyebut mama, papa, ada nemu start nyebut dua patah perkataan, contohnya aku kak. Entek nyudah lebih lagi mak aku kak, bukannya ya. Entek dimuda anak dek. Nyo contoh lah tu, entahnya udah sampai umur 3 tahun, 4 tahun agi seleka aja, hanya dah delay jadi laju-laju kita nganjung anak kita ke klinik madah ke bala misi, sidak SCG nemu, sidak yang akan nge-refer ngagai, ngerujuk ngagai kami lah bahasa unit kami pun.
0: Jadi bisik ke kita dengar, ya anak ya tu lawan nemu berjakuk labang selalu madah telefon tau kan selalu madah TV bisik aku dengar puan kata ketuk bisik kawan nak engkau utai tu
1: bisik kawan mimin ya ya segi bisik tapi anak 100% laban laban te kita madah TV contoh katun ke diberi kita ngagi anaknya katun nama katun ke bisik berjakuk ke katun ke isau nanti maka katun isau maka katun pinggu katun nama gimana lah katun ni kena berjakuknya dia bakal lava aku nak menggalakkan nanti anak dah besar mimin nyudah masuk umur 5 tahun baru lihat laban katunnya tadi nak berjakuk jadi aku memang galakkan apa indai merik katunnya ke berjakuk normal baka kita itu lepas nanti autism tu bisa sitik perangai yang paling ketara nanti ya berjakuk deh nada yang nyak baka katun baka nanti baka contoh bisa sitik katun lah atau sebut lah nyak katun ya kamu makan apa ya pun yang kena sebut kamu makan apa ya kan tak bisa eko lah liat kamu ya akan nirau sebiji nama tak sebut orangnya nyak pun salah satu simptom autism sebenarnya eko lah liat tu
0: kadang-kadang kita bisa dengar apa yang dah nyebut utainan tu terus ngagi anak leban ke kelalu saya kanak pelabak aku nyak pantau ngujuang kanak kita ndak nemu nyebut reti jakunya ikabendal baka kita madah ke puyai ku kita kita kena soi pulai ne ampai puyai ampuyai ku kita sedih leban ke kelalu sirup makin ne laban yang kaget dia kini jadi kita nyebut berkenyak tang pelabaku engkau nak tu betul ni kini nah lepas tu kita nyebut engkau cara ke betul awak kan nak kita nemu nunda ni yang ke betul
1: hanya betul DJ setuju akunya bahkan tek dekat nyebut makai anak nyebut mamam sebut di aram kita makai sebut di terus perkataannya supaya anak biak tahu ya register tangkap ya perkataannya alunya mungkin disebut ya
0: iya
1: nanti bakal yaya ke mamam ke sisi ke aku nak menggalakkan aku lebih galakkan sigi sebut terus dengan contoh nanti bakal yang merah akit-akit kan menyebut sakit deh sebut saja pedis sakit bekenya lebih mana lagi terus daripada guna perkataan babynya lah
0: nama apa nama bisik aku dengar kan semua tak bisik lah siku dua kita dengar orang berjakuk dengan anak atau kucuk sedak ya bunyi jakuk nuan tadi bakal sebut baby guna tadi nah jadi kita ketua itu anak kan nyebutnya nuan tak bakal sebut baby
1: amat betul sisi gini je kak kongsikan lah bakal ente ke apa indai ke perkahwinan macmo bakal kahwin ngau kayan kenye kahwin ngau mayu bangsa meh jadi aku menggalakkan guna sitik bahasa dulu contohnya ente anak kita pedak lebih kepada bahasa Melayu guna bahasa Melayu dulu ente English nak kisah Yang penting satu bahasa dulu. Udah di medak anak di terus, boleh bercakap ngomane, ada kita nambah baru. Tidak salah untuk anak kita multi language. Tapi sebedar wanambiak tu nemu bercakap, kita kena ngajar ya sitik bahasa utama terlebih dahulu, barulah kita itu menggalakkan bahasa kebukai. Lepas bakal mayu tesian aku ya ke bertatau, tidak pun mengaku lah apa ya Cina, Indah ya Iban. Hanya tadinya kalau mayu bahasanya tadi,
0: nyujur
1: ke anak ya, nak bercakap. Tapi yang nemu ninga, yang nemu ninga tapi nak nemu bercakap.
0: Artinya jangan so anak kita confused.
1: Betul.
0: Jaku apa ya? Apa yang mai jaku apa ya? Jaku inai mai jaku inai ya. Jaku ini aki apa lak sebako. Jadi anak kita nyu sidak nyu confused baba. Ni bagi kada kat titi amak munyi kena puan nah.
1: Betul.
0: Ya. Okey, nya tadi peningah munyi ko ali atrafi kita nanti kita yang tadi bisi ucu bisi anak apa ya bangsa bukai indai bangsa bukai ndak sebangsa macam tadi kemaran ke sebangsa jaku aja lebuh sida ya kelak kita ngajar sida ibadah mu bejaku nanti udah mu bejaku munyi ko puan Fena baru kita uliah ngajar dengan nak jaku ke bukai kan kemaran ke sitik bangsa jaku dulu nah puan.
1: Betul sekali.
0: Okay. Ya nyak tadi jadi nyu panjai kerana tua jadi tu kena nyak ke sidak ke dianjuang ngagai palantuk kati ke bisi dipantau atau ke dipersa kini hari opis di pekuasa kena nentu ke awak bakal perkembangan atau ke gaya ni pemansang sidak ke udah dianjuang kia.
1: Nanti hari aku segi bisik hari pun ya dirujuk ngagai aku dekat mantau cara ngintu ya diri ya uleh ngoperangai ya atau paling penting memang kami impu main bisnes kami ya dia ke diri dekat sekolah. Siti dah lagi aku akan mantau sidak ya bisik dianjung ngagai sekolah khas tau kanadai nanti yang majak ko anak tau memang udah didiagnose orang nyak lah habis bisi timpang pendiau. Jadi memang aku paham baka menua tak tahu deh baka di orang hari muput orang yang hari sangan sekolah pendidikan khas bisi siti jak berita BSK kelawit dia. Jadi memang agak susah lah untuk orang keberanjung agak-agak ke bisi masalah kewangan apa semua. Tapi anak ngirau aku yakin hari cikgu-cikgu ya ke tempat sekitar sekolah sikit paham keadaan kita. Jadi yang penting kita mesti ngulih ke kad OKU terlebih dahulu walaupun nak ulih pindah sekolah. Lek ke cikgu nemu nama tahap di kena ikat ngajar di kena ikat ngau di supaya anda nak pedih studi hari. Leban mayu hape indah ya ke menua menua kami ditau sidak ya ala-ala yang nak ambil ya nak sampai ke denosis tengah jalan aja. Tapi ya tapi ku paham leban memang kekangan tempat jauh banyak kewangan lagi apa ngirau kita bala peninggal nanti keninggal tau ngasai ke diri jauh hari sekolah ke bisik menyedia ke pendidikan khas anak ngirau yang penting kita ambil ke diagnosis semuanya hari hospital hari klinik madah ke cikgu aku rasa semuanya akan dipermudahkan lah hari orangnya ke opis di berkuasa.
0: Tadi lebih baik kita ke dia jauh hari apalapalan kita tahu dulu kita nganjuang anak kita tu terapi tahu ke sekolah pendidikan khas dari puan eh. Yang kau tak semua sekolah kini bisa nyedia ke pendidikan khas kini tang yang kau jauh nyale aneh rau menyukun wan aban bisa bantu mah bisa tolong dari perintah aw
1: banyak sikit
0: ya
1: betul.
0: Jadi bedau tu ngujung kerana ke pagi tu tua ngetu baru tu puan berpindah ngau lagu tu lagi tua ngujung nampol lah lau kujung kaki ya
1: okay.

0: Ya, peningat dikna kami dua puan Fiona berserara ngobrol peningat bak randau kita ke pagi tu berkaul ngau autism. Jadi nama nak ala laun puan ngagai bala pindai ke bising ngemuan anak timpang peniau.
1: Nuju bala peningat ke bising ngemuan anak timpang peniau, anak takut, anak malu nganjung anak kita berbesar di klinik pengerai. Arinya sidak ya ulih nerima rawatan ngau terapi serta sokongan dari upis tik berkuasa. Pengerai mental apa indai pun lebih meruan. Anak nyimpan anak kita berumah tanpa rawatan. Dari semua tu nembiak tik timpang pendiau dekat belajang itu diri sekolah lalu dilatih tumu nuju penghidup bekerja. Bukai nama bala peninggal labahan kita dekat sidak ya belajang hidup ke diri nak berpanggai berurah bukai. Hanya ajak me denya bala mayuwa diperangsang merek sukun ari sukut moral ngagai apa indai ngau nembiak tik bisi penimpan.
0: Ya, arti aku. Artinya kita anak magi anak nyipiang sidak meh tajak pan yang ke tua bisi anak ambik bani meh anak bisi anak empat iko. Siko dua ya ndak sebakau ngau menyadi ke bukai te kita nak tau magi tau ke nyipiang ya. Laban tu ukai di ketekak ke sidak ya tu tadi puan nah. Yang lain kita kapinai meh nang bempu tanggung pengawak tanggung pengawak kebesai nyukung anak kita munyi kenuan nganjuang anak kita berpersal tumu ngambil ke nemu nama penimpang kebisik di kemuan anak kita lalu ngambil ke uliah di ajar tak kuliah di ratih ngambil ke uliah ngerja pengawak bakal orang bukai nah. Yang jadi tu puan yang ke agi bisik kini terbukai dekat di sebut nuan berdau tua ngelekak ke awak tu.
1: Aku bisa namanya Siti Ayat. Kongsi kongau apa indai. Itu adalah satu pengalaman lah kisah nyata yang terjadi bersenanjung. Alapan aku dah lama berdian, jadi aku kak mai benda tu ngagai menua ke tempo. Yang paling penting sebenarnya apa indai. Pama meda anek

0: cukai besar.
1: Ayah.
0: Laban memang bisa beberapa ikau anak dia yang dijaga aku di tau sigi sekolah biasa kelas arus perdana. Ukai berkelas pemulihan, ukai berkelas khas.
1: Yeah.
0: Laban apa yang naya sigi ari pun tidak silap aku ari umurnya setahun lebih ya, sampai dua tahun bekerja ya, dengan anjung anak ke klinik. Dia kita meda anaknya bersekolah baka biasa, bergaul orang baka biasa. Aku yakin anak biak kebeketau bila sidak ya sudah masuk ke alam pekerjaan pun boleh ya sidak ya, sidak boleh hidup ke diri. Anak ngumbai, anak ke tim bisi tim tang pendiau, nak boleh gawak. Boleh ya. Laban entik nitih ke namanya bantau ari upis tik berkuasa, sigi bisi nyangkung, okay you bekerja. Kita memang akan bisi job coach kami ngangau. Tidak ya akan ngigak ke kerja untuk kita. Akan memasteri ni yang bisa setegi kagak orang mentari. Mentari tu bisa berhospital lah. Sidak tau akan training yang ke dah masuk ke alam pekerjaan tau. Supaya sidak ya boleh gawak walaupun sidak bisa penimpai yang.
1: Terima kasih, harap ke terang meh di dengar balau peningar ke pagi tu. Tau ke balau yang kau bisa sekedar kini orang kemudian ke randau tua pagi tu puan sikut orang ke besi timpang peniau atang ia nemu bekerja nemu gawa landik ngerja penguat bakal orang bukai tajak pian ia besi penimpang penimpang bak tubuh tau ke penimpang bak utai bukai. Jadi harap kari randau tua tu oleh merik pemerintah hati lebih lagi ngagai bala penai ngau ngagai misa mayu ngagai bala anak ke kita besi tanda-tanda tau ke ngembuan klaik munyi kuda disebut nuannya tadi puan eh. Sekali lagi merifsai terima kasih ngari ke YFM ngagai Nuan Puan Fiona kuliah limpang pagi tu beri penerang ngagai Malaysia Mayu pasal berkini jalan kita yang nemu anak kita yang bisa penimpang lebih baik sedar ke autism. Sekali lagi merifsai terima kasih Nuan Puan.
0: Terima kasih DJ
2: Radio YFM 101.3.

0: Nikabanaku.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berindah kita.
2: Penggerak pagi
1: Y 912
2: ngelah tengah hari.
1: Rentak ngale hari, sadar lemai. Pemberindang malam, timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
1: YFM, segulai sejalai. No.

0: Nak Mama Adi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: Ya, peningat mayu anak-anak ingat ACSJ semifinal pergilah. Kita dekat boleh mendak bak Facebook mereka ya. Live. Lalu kita ke dia ngelingi Selangau. Sibu kini, muka kini datang berbala mayu ya. 59 minit lepas pukul 10 pagi agi sekolah sejalan kami buat program ini. Kalau aku lagi dekat langsak sekedar agi berita kebukai tak ke info. Jadi tu peningat manyua berkawal dengan perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang nemiak dengan pengawak ngatur minggu nemiak Sarawak 2026 ke dekat diatur bak Dewan Suara kena 10 hingga 16 hari bulan 8 tu. Pihak ko Menteri Nemiak Lumba ngomain ngom pemansa orang dagang Sarawak Dato' Sri Adu Karim Rahman Hamzah kemada ke program tu berambai ke leka jako belia aspirasi kita atau ngayan ke komitmen perintah terus ngaku bala raban nemiak jadi aset strategik untuk pemansang menua. Lalu program tu disarang dekat di penyadi Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 tu ya. Ngamik ke peninga mayuhan nemu sekedar pengawak ke ngerindok kati ke dekat diatur sepemanjai program tu. Ia nyak nyangka wum ngakem ngak expo nembiak pekit e-sport sport ngau lumak main warisan. Pihak mereka aerobitan ngau youth marketplace di mana ke lebih 30 bangsa lari orang dagang menua tu. Konsep belia ngau pengawak nyuak ke Nugrah Nembiak Sarawak dikenak ngaku penyulut Raban Nembiak. Nyak tadi pengawak ke dekat dia tewa 10 hingga 16 hari bulan 8 tu. Data. Hello, sis.

0: Moyo main nembiak. Pangsut dari universiti, narik kerja, nganggur, minta kerja pun pedih. Antik uliah lah, kita bisa peluang bakal kita bisa tanah pindai kita. Tau diusahakan lah hasil derimpu. Hari kita kena dari pengawak, menganggur, kerja. Kita perlu ke itian derimpu, usaha derimpu. Nak perlu kita perlu ke ngarap ke kerja ngau perintah, kerja ngau company itu cukup pedes. Kita bukai ngarap ke kita sama maju ke derimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah, nama-nama kah, kita perlu ke usaha lah bandai itu barang pun mahal. Ke anak kita pun perlu ke bersekolah. Jadi bunyi ke jakok lalau bala pemesai. Kita mesti ke berdikari. Anang kalau ngarap bantuan dari perintah.
1: Puan Rebecca.

Jadi tu berkawan dengan pelajar tumu. Ni pelajar tumu berguna benar lah. Lalu tu kena numbuh ke identiti pemandaulah serta pemansang anak mit. Pihak ko Kaban Parlimen Sri Aman Dato' Sri Doris Sophia Brody lebih ada ke proses belajar kenyau hari ada ngau tiap penelaba anamiat dekat ngerugak gaya ulah sidak. Ya, bisa ada ke pelajar tumu kais mina numpung agak akademik aja. Atang menggak jadi pelasa besai kena ngirik pemanah ulah bakal berbahasa kapainai pengajar dengan semua orang. Lalu yang bisa mandai ke pengujung pelajar itu guna kerjasama rat antara penai dengan pengajar dikena nentu ke sidak dilatih serta diri yang ngau cukup mana. Berindak menyak dia penai dipintanya dia ke awak ke mana bergulai ngau bala anak laban pengibuah ngau penyiruk buat rumah. Nyak berguna benar kena ngada ke rebak ke mana ulah ya. Nyak tadi lalau ke Pansut Kaban Parlimen Seri Aman Dato' Sri Doris Sophia Brody.

Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak ruja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Del Luna ke pagi tu ya. Jadi lagi sudah sejalan dengan kami bawa program Indo. Kongsi info ngawala peningkat kita.

Ngamik ke Bala Peningan nemu lima buah sekolah dekat berpekit bak pekit forum Nembiak Medani. Ngerebut piala pusingan tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak peringkat Negeri Sarawak 2026 akalai udah diatur kena 29 dari bulan 7 atau tadi ya. Banyak bak balai budaya Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Di sekolah atau ianya SMK Kabung, SMK Agama Sheikh Haji Osman Abdul Wahab Kuching, SMK Methodist Sibu, SMK Bintulu, SMK Kubung Limbang. Jadi pelikir tu dah tu kenyau di tahun 1989 subak. Diberi nama baru bak tahun Siti Nyin kemari seriris ngau julu arti Malaysia Medani cedekat negap ke Jakub Melayu. Jadi sida kemenang dekat ngari ke menua Sarawak berpekit barengak nasional. Nah, tadi berkawa ngau pekit forum ya. Nembiak Medani piala pusingan tuan yang pertama yang di Pertua Negeri Sarawak peringkat Negeri Sarawak 2026 kau dah diatur kena 29 hari bulan 7 atau tarikh.

Yang ambil ke bala peningan nemu besek 16 Seraban. Ngari ke 9 palam pelajar tinggi perintah ngau palam pelajar tinggi luar di Sarawak. Dekat ngau masuk pekir pengelandik berjaku no berbuat ke Piala Premier Sarawak ya. Lalu pekir tu dekat dia tu berlabuh 14 hingga 18 hari bulan 8 tu ilak. University Teknologi Mara UITM Sarawak. Ini nita ke penerang dalam pelamat 5 hari pekiat tu dia tua pekiat tu dekat diumbak ke ngau mayu bengkak pekiat ngau pengawak ke tau narit ati rengat ke penudi benar pekiat tu dekat dia tua kena 18 hari bulan 8.

Jadi tu kita kapai naik. Patut di Kelate ukai semina. Jika belanja atau ngena suku ngari suku pengerai pengelancar undiang atau pengelancar nyari apa ina ya. Pihak ko Menteri Pemansang Rindu ruang bilik ngau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Sukri. Ya mesti bandar kelima batang pemal ke ditapik sidak ke bergelar apa ina. Ianya pengawak ngau penghidup tindak setimang. Ungkus penghidup suntuk belanja, ungkus sekolah anak ti pertama ya, serta pemang ibun anak. Gaya ke bangsa tu, mereka merempas sebagai pengerai raban apai, maka darah tinggi, kolesterol tinggi, ngau diabetes ke dikala nyari sebagai hari penangguh pengerai raban tu ya. Sama-sama kita jaga pengerai rundiang kita ya, di segi mental dengan pengerai tubuh kita yang agak peningai ya. Nanti ke penghidup kita yang likuan belama bukan seminat bulan orang dan bulan ngau diri sebilik mereka ya. Ya nak berasa jam kita tinggal 17 minit nyokap pukul 12 sampai pukul 12 tengah hari itu lagi. Kita dekat ninga ke berita hari YFM. Jadi kita berperinang dulu. Nau lagu kedemai Linda di lantai penglindu. Lalu ditangkan ngau lagu kedemai Zamri Amira. Udah tu lagi. Nuan munu aku ngau

Nyari peningat mayu lah. Jam kita tinggal 11 minit lagi. Nyau kat pukul 12. Pukul 12 lagi kita dekat ninga ke berita di YFM. Jadi nak tu ajak aku sekolah jalan kita Mim Liza udah pan ba studio di tu. Kalai ba awak ngelar tengari dia ya dekat bunglai ngau kita. Ngotok peningam mayu mumpuk laku. Bye bye.

Selamat tengah hari peningap gulaing aku Min Meliza Ryan bab berita tengah hari hari 5 31 bulan 7 2026. Raban penyaga pengelikun dipinta terus negap ke pemanah pengawak, penyikar, pengeki hati dikena napik penguji ngetan ke pengelikun amanua. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah ke Jakuk Lalau yaitu endang berpelasar ke Penelebak Yampu kekalak nyadi raban pengelikun ke endang becuan ke integriti pemerani ngau penglihat ati. Tun Pahen Sri Dr. Wan Megak madah ke pengelikun menua endang tanggung pengawak semua orang. Nyak kebuah semua rakyat Sarawak dilalau seruran ngetan ke penyerakup nolak penemu berbagi bangsa tau ke ekstremisme titau ngujung ke penserekang bertemu serta taluak ke perlembagaan ngau kuasa undang-undang nyadi ke pelasar pengelikun ngau pemayak menua. Jakuk Lalau tu dipansut ke ya berserimbai ngau Hari Pahlawan 2026. Ia madah ke pengawak kudah magi penghidup diri ke pengelikun menua Hari Bala Veteran, raban pengelikun ke ngelamak tu patut dikenang serta disukung bak senentang pengelantang pendiau penghidup dikena merik basa ngagai bala sida. Pengawak upis Menteri Pengerai KKM nerit katu ti terit nagang VAP di Malaysia endang disukung Perintah Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Mandang ke Seni, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ketuk berindia Hari Penerang KKM pasal ungkus berubat pemedis ngau penyakit ketegal VAP manggai ngagai 244 juta ringgit. Tumega diumbak ke ungkus pengerai ngau ekonomi ketegal nginsap VAP dianggar ke 369 juta ringgit setahun. 7 nginsap VAP punya dikena ngetu nginsap segerit tang dia tu salah diguna dikena gian dadah ting rosak pengerai ngau penghidup raban nembia kalai mayuh menua bak serata dunia tu udah nagang VAP dikena nyaga pengerai. Ngemeran ke pengerinduk bak sains, teknologi ngau innovation patut ditegap kagi dikena mata mayuh agi mensia mayuh yang kaum orang timpang pendiau tau rindu ke pengawak sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Sekretari Besar UPS Menteri Sains, Teknologi ngau Innovation, Mosti, Datuk Dr. Nagulendran Kangayaratrasu madah ke Karnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak endang dikena nentu ke STEM oleh megak ngerembai ngagai menua pesisir. Tu endang dikena ngada kerebak baru ngembuan penemu bak teknologi. Carnival Science ke diatu dalam kandang dua ritu megak bisik mandang ke Advocation Teknologi Nuklear kenyadi perangsang nempak pengarap mensia mayuah nerima teknologi nuklear ti likun. Lebih kurang 200 ikut atlet tenis dekat masuk peki tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak PTBS kediatu berengkah 6 nyentuk ngagai 9 Ogos tu ilak. Peki tenis tu dekat diatu bak gelanggang tenis PTBS ngau kelab golf Sarawak didipasu 14 itik tim Ari Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia serta Indonesia, Singapura, Jepun, Switzerland ngau United Kingdom. Menteri Nembia Lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke platform tu berguna benar dikena ngiga orang ti landiak bak main tu kelalu uliah ngemansang ke main tenis bak menua Sarawak. Begitu bisi nyedia ke prize RM17,000 kalai champion dekat buliah RM6,000. Tundaka kami, mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari itu. Nyadi beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Edwin Nangah, Ari Station Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, serta selamat tengah hari.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nyuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.
3: Tengah hari YFM.

clean kunci hati ana bakal buyah nabak kedrimpu ngagai apinya leka lagu ba dalam lagu kunci hati kedebai May Franklin. Selamat tengah hari, selamat merarau, selamat berjalan ke pengawak megak kita ke tengah hari tu 18 minit dah lepas pukul 12 tengah hari. Ya, jadi apa awak ngelah tengah hari YFM kita mulai ngakumin hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 3 ngalih hari tu lagi. Jadi berjam ke terubah tu aku ada maca pesan berat ke bisik diterima kami ke dianjung kena, kita ngena email tau ke WhatsApp YFM. Udah nyak lagi aku dekat nebah ke kita 24 itik lagu ke uliah masuk ngagai semi final SCSJ ke 9 ke bisik diatur 1 bulan 8 2026 abad Dewan Serbaguna Selangau hanya kena hari 6 tu. Lagi aku dekat nebah 24 itik lagu ke bisik berpekit berenggat SCSJ ke 9 atau ke bak semifinal SCSJ neh. Jadi kita lagi terus berperinang sebab aku macam pesan berat bak jam ke terubah tu lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: pergi rumah Yesus.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okeynya mecara kece ke muntang, acara kece ke nyamai, dur kita ngenatai ke pesan berat, anjung na email ta ke WhatsApp YFM Iban, dur aku maca pesan berat kita baka ke tengah hari tu. Biar megah lagi peningat, aku dekat terus mai kita ninga ke lagu, 24 itik lagu, kau liah masuk anggai semifinal SSJ ke 9. Hatang agi maca dulu pesan berat ke terubah tu. Ianya pesan ngetas sulit, ho kaiting tau ke laki inai koko tau ke kalau rapai koko tau ke laki bayang jadi madah ke mega muai antabalu jadi pengawa angeta sulit alu muai antabalu ho kaiting tau ke laki inai koko tu ianya 1/8/2026 ianya hari 6 tu pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony jadi pesan ke diterima kami hari Stephen tau ke koko tau ke atuk tu kalai ia nesau ke semua kaban belayan kediau bak Sungai Arip nanga Salim Sibu Balengian Selangau kaban belayan di Labang Bintulu pian megak dituju ke ngagai kaban belayan ke Bukai kenalah dirintai ke dituk kita ke ngelala niang laki bayang tau kapai koko kita tahu megak bertelepon bertanya ngagai anak iampu bernumor Stephen tau ke koko 012-801-3037 tau ke Jacqueline tau ke Amik bernumor ya 019-950-2898 jadi isi pesan tu tadi ianya mesan ke kaban belayan ke ngelala ho kaiting tau ke laki inai koko tau ke laki bayang kita ke ngelala jadi madah ke pengawa ngetah sulit ya ianya 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony jadi pesan tu mega nanti kan nemu ngasilik kita tau bertanya ngagai anak ya ianya koko bernumor ya 012-801-3037 tau ke Jacqueline tau ke Amik 019-950-2898 pelabak aku terang duitik nombor telefon aku dah ditanduk akunya jadi agi maca pesan berat ke Bukai jadi tu peninga pesan ke BC di terima kami ianya pesan semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke Regang jadi pesan tu datang tai ari uju anak lugat tau ke apai Nancy madah ke pengawa semayang 100 hari serta muain tabalu lalu merekat ke Regang niang binia ianya cimau anak unya cimau anak unya jadi pengawa semayang 100 hari serta muain tabalu lalu merekat ke Regang tu deka diadu ke kenari 6 1/8/2026 ba nombor 35 enya rumah Kediri tuai rumah Berandah Tanjung Rirang Semangang jadi pengawa tu deka berengkah diadu tau ke diatur pukul 8:30 pagi ngena jalai semayang bak pendam sutuang jadi udah semayang mala di mega bisi ke bisi datai sama di bai gempuruk magang bak rumah niang tumpu ianya bak nombor 35 rumah Kediri empu ianya terumah Berandah Tanjung Rirang jadi ingat tu megak peninga pesan dituju ke ngagai bala ke bak dia bak Tanjung Rirang skra ulu ngoilik putat putat baru Tanjung Beladin terusan tekaluang baru entulang kampung resak berangan ulu berangan ilik kawan melayan di Leo Ijuak Ulu Ijuak Ilik di Sebu Tanjung Bijat Tajur Ulu Ngau Ilik Megak Sengkuang Ulu Duri Bangat Saka Betuang Nyelutuang Betuang Pian Megak kawan melayan di Sebangkoi Betuang Remabuang Betuang Penurian Betuang Memaloi Batu Lapan serta semua kawan melayan ke bukai kanalah disebut dito kita ke bisik datai maya rabat subak pemega bala kawan melayan ke ngelala ngarap ke semua ke dipesannya tadi ngau yang ngelala uliah ang natai ke diri maya tu ila. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya madah ke pengawa semayang 100 hari serta muai terbalu lalu merekat ke regang uju anak logat tau ke apai ninsi okay tu ne semayang 100 hari serta muai terbalu lalu merekat ke regang cimau anak unya kebenarnya ne cimau anak unya. Jadi pengawak semayang 100 hari serta muai terbalu lalu merekat ke regang cimau anak unya hanya yang cimau anak unya 1/8/2026 hari 6 bak nombor 35 hanya rumah kedirempu terumah berandah Tanjung Rirang Semanggang. Jadi pengawak tu dekat diatur pukul 8:30 pagi semayang bak pendam sutung udah tembok semayang semua bala ke bisik datai sama di bai gempuruk magang bak rumah niang tu empu hanya bak nombor 35 terumah berandah Tanjung Rirang. Hanya tadi pesan semayang 100 hari hanya di pesan nangkan ke tu peninga hanya pesan ke bisik di terima kami Ari Haberson anak sunggung hangari ke sidak ya sebilia madah ke pengawak ngetas tau ke muai uliat menyadik sidak ya hanya niang Melda anak sunggung. Jadi pengawak tu dekat diatur 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi sidak ya mesau kabar melayan ke Ari Selepung Punggo Ran Gua Engkeramut Nyela Kelawah, Poai, Melugu, Entulang, Lacau, Kara, Empili, Sungai Besai, Sebomban, Selanjan, Sungai Tengang, Panto, Nangesan, Sibu, Miri, Bintulu, Kuching. Piamaga kawan melayan ke Ngelala, nyengkawum ke di Hospital Umum Sarawak, nyak Kementerian Kesihatan Negeri Sarawak. Serta kaum belayan keng lala niang tu kita dipinta datai ngagai rumah sidak ya ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan di Kuching. Jadi ya berita ke terang lagi ke sila lagi bekawa ngau penusah rabat tu atau ke pengawak ngetah sulit tu kita tahu terus bertanya ngagai Haberson Sunggong buat nomor ya 016-885-6409. Aku nanduk baru nombor telefon Haberson Sunggong 016-885-6409. Jadi isi pesan tu tadi peninga hamadah ke pengawak ngetah sulit atau kemuai ulit menyadik sidak ya ianya niang Melda anak sunggong kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur habar rumah sidak ya tumpu hanya lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan Kuching. Berita keterang lagi tak bertelepon bertanya ngagai Haberson Sunggong hanya menyadik niang tu nombor ya 016-885-6409.
0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter lagu berdegak berserak lalang lekang ngau tiun metiu mabuang. Nicole lagu cerita tua lekang ngau tiun Nicole. Dara Helena lagu perahu mit lekang ngau tiun Monica Ellen.
4: Watrof lagu terabai Neka Lotiwen Frankie Man Donny Lang lagu Nda Mudah Aku Lengkap Neka Lotiwen Donny Lang Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat
3: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gautiun, Frankie Man, Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Lekang Gau Tiun, Ramles Walter,
4: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks, Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang, Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Gau Tiun, Dixon Boss,
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin, Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece, Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman,
4: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi, PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin, Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman,
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu,
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah,
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter, Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai,
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Okay, lagu Kedibai Tanah Berenyang Band Arisa. Setiap lagu megak kau lihat masuk semifinal SESJ ke-9. Kita ke rindu medak lagunya atau sampah datai ngagai Dewan Serbaguna di Selangau hanya hari 6 tu. Nah, jadi aku lagi terus nampung sekedar pesan berat ke tengah hari tu opening. Jadi tu pesan pesan pemati datai Ari Winston anak Sabang madah ke menyadi sidak ya Winifred Bangu anak Sabang udah nadai Ari 3 hanya 29 bulan 7 2026 jadi sidak ya minta semua kaban belayan akan lala yaitu datai ngesah penuh satu bak nombor 37 lorong 12B 5 fasa 2 Taman Desa Elmu Kota Semarahan. Jadi kawan belayan ke ditesau hanya di Kuching Semarahan. Kawan belayan di Seri Aman, Julau, Kenawit, Sibu, Bintulu, Miri. Pemega kawan belayan ke Bukai, kenalah disebut itu kita kenglala. Niang Winifred Bangu anak Sabang. Jadi dekat di Sengai ngau di Semayang ke Balamayu hanya malam hari 5 ianya malam tu 31 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur pagi hari 6 1 bulan 8 2026 ba in Paradisum Catholic Cemetery Batu 13. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelepon bertanya ngagai Winston 013-834-1720 ngau Clayton 011-005-1720. Aku nanduk baru duit nombor tu ianya nombor Winston 013-834-1720 ngau Clayton 011-005-1720. Jadi isi pesan tu tadi peninga dituju ke ngagai akan belayan ke ngelala yang Winifred Bangu anak Sabang kalaya dekat di Intu ngawa di Semayang ke Balamayu ianya malam tu hari 5 31 bulan 7 2026 lalu dikubur ke pagi hari 6 1 bulan 8 2026 Bain Paradisum Catholic Cemetery Batu 13. Jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke Bukai ke sekali itu berarti ke pesan berat ke bisik diterima kami ngena email ke sekali tu peninga jadi tu pesan ngetah sulit niang Patrick Jalin anak Madang jadi pesan tu dituju ke ngagai bala kamblayan di rumah merikan pasai lubuk pelai kamblayan di Sengan durian tatau pasien kamblayan di DJ menyan batu 13 kamblayan di Salim Kibak apa yang megak kamblayan di rumah Gagat rumah Jabu rumah Kristina rumah Joseph, rumah Alin kamblayan di Macan di Sengan jadi Nguan Ulit lemai 1 bulan 8 2026 hari 6 Macan di Sengan jadi Nguan Ulit lemai 1 bulan 8 2026 hari 6 jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 2 bulan 8

pesan ke bisik diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi agi macam sekadar pesan ke bukai atau pesan datai ari iduat anak rumpang madah ke diri ngadu ke pengawak ngeta sulit apa ya ianya niang rumpang anak ambau ianya malam hari 6/1/8/2026. Jadi pesan tu minta kawan belayan serta balapangan datai ngagai pengawak ngeta sulit tu ianya barumah iduat ulu senulau budu kerian seratua ya mega aku macam baru isi pesan tu tadi peninga pesan ke datai hari iduat anak rumpang jadi orang ke di ketas sulit tu ianya niang rumpang anak amau jadi maya ngetas sulit hari 6/1/8/2026 ianya malamnya ne jadi pengawak tu dekat diadu ke barumah iduat ulu senulau budu kerja budu krian seratua. Jadi ianya pengawak ngeta sulit nada disertakan nombor telefon de tok ne ngarap ke kita ke ngelala niang rumpang anak ambau ngau ngatur pengawak ngetas uliat tu. Jadi agi meda sekedar pesan kempai di baca. Jadi tu pesan ngetas sulit lalu muain terbalu mega keterima kami Ari Gregory impian tau kebue ngari ke sidak ya sebilik madah ke maya ngetas sulit ini yang apai sidak ya ianya kaluang anak ajan. Jadi maya ngetas sulit ianya 1/8/2026 hari 6/8 malam ba sublot 74 Austra Height Pasar 3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Jelalung Tisam Empat Barumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangkiang Luang Sepak kawan belayan di Setiam ia mega kawan belayan di Sab ianya rumahnya Nau ngau kawan belayan kenalah di sebut di tu kita ke ngelala niang apai sidak tu ianya niang kaluang anak ajan ke dekat di kertas ke ulit alumuan terbalu 1/8/2026 pukul 8 malam sublot 74 Austra Height Fasa 3 Jalai Sibiu Bintulu. Yang diberita keterang lagi kesila lagi tak bertanya ngagai nombor bui buat nombor 019-991-9600 aku nyebut baru nombor bui 019-991-9600 tu lagu ke dibaik Alex Wan ke sekali tu Siti lagu ke mega bisik dipekit ke semi final SSJ ke 9 di Selangau Pegila Alex Wan lagu ke dibaik ya Midang Belalai.

0: Steve Shergan, lagu kada beri nama Bebara Api Dendam. Sama mega lagu ke BC masuk ngagai semifinal SSJ ke-9. Komposer ngau penulis lirik ianya Matthews Mambung ngau Matthews Mambang ngau Jesli Jabu. Jadi ngarap ke kita ke rindu ke leka lagu Bebara Api Dendam tu tahu sama meh nyelam ke kita nyelam reti lega lagu tu datai sampal kita ke Semak Selangau, kita ke Diau Ba Sebelah Sibu, Diau Ba Sebelah Uya, kita ke di Tamin, kita ke di Skuau, kita ke di muka sampa datai ngericah ngerami kagi SCSJ ke-9 di Dewan Serbaguna Selangau. Jadi lagi mendiang ke 24 itik lagu semi final SCSJ ke-9.
1: Tume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Beautiful Nadai Agik Pengrindu. Lagu ke samaga dipilih masuk ngagai semifinal ACSJ ke-9. Ya, kaya walau peningat kita ke benua ngenat ke diri tengah hari tu, kita ke gawa di supermarket, kita ke di tamu jam ke dia tu, angkanya baru ngetu makai kini. Biar mega malam peninggal kita kebukai ke baru datai, baru sangkai atau ke hari serian atau ke hari menua jawah kini habisi pejalai ke Kuching. Selamat datai ngagai Kuching. Biar mega kita ke bisi dekat berjalai ngelantang kati kini, dekat rawun kini benungi ke pemakai kini jam ke dia tu. Anak ingat nguji laksa Sarawak di Kuching. Biar mega kita ke diau di Selangau, nana ingat sama ngericah kagi ngerami kagi semifinal SSJ ke-9 pergila di Dewan Serbaguna Selangau, pergila ianya 1/8/2026. Kita ke semak dia mayu hotel ke mana, hotel ke narit ati di Pasar Selangau. Lebih lagi maya ujung minggu tumu kita datai sampai datai ngelawak tamu bak Selangau dia ni. Mayu pemakai-pemakai ke nak kalak di temu kita. Lebih lagi lawak babas, sayur-sayur babas ke kita ni. Mayu dijual bak tamu Selangau. Kita ke dekat nak kalak berjalan ke Selangau untuk berpeluang untuk meawak nur kita tadi. Beda rampak menua di Selangau. Mayu tadi pansa kita ni, kita boleh mansak menua-menua kebukai, mansak pasal sibu mega sangkai bak sibu jaya, mansak tamin, mansak mega skuau, pian mega jalai pian Borneo nya dia tu udah nyamai di tengah kita peningal kita kedekat ngau meda semi final ACSJ ke-9 ke dia tu bak Selangau pergila pukul 9 malam ne. Ngarap ke kita udah sedia ke dekat ngau medak tu tadi masuk nadai berbayar free aja tamak ngagai Dewan Serbaguna. Lebih lagi medak pekiat semi final SSJ ke-9 kalai 24 itik lagu kudah dipilih ngau pekiat semi final tu ne. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke sama megak bisa dipilih ngagai semi final SSJ ke-9. Rudy Peter berdegak berserak lalang.

Okey, cerita tua nakak tu aja nyadi pengajar, nyadi pengingat lagu kedai baik Nicole. Ha, nyadi lagu tu mega dipilih masuk ngagai semifinal SSJ ke 9. Nyadi lagi terus mai kita ningakan lagu ke dipilih masuk ngagai semifinal SSJ ke 9, lagu Ari Mawat Dayang Bintang diuntudi ke ngau lagu Ari Dara Helena udah tau lagi Perau Umien.

Ni Albert, aku kai lulung mai jam kita 58 minit lepas pukul 1 tengah hari. Lagu tu mega udah dipilih masuk ngagai semifinal SCSJ ke 9. Lagu kita ke sekali tu peninga ke dipilih mega ngagai semifinal SCSJ ke 9. Lagu Ari Dayana sini ke sekali tu ne Singkang.

Ke di baik ramle suata di rantai pengingat manis cukup pedis nanti kita negi ke ubuang ke udah basah tang nyak mai lagu ke di baik ramle suata ke uliah gawa semifinal SCSJ ke 9 jadi tu megak lagu ke di pilih masuk ngagai semifinal SCSJ ke 9 Jones Johnny Aman Nuan BC Intan di Kemuan.

kelamai yang band berpadu nyawa ngau Jacinta Olivia Nuan penerang dalam hidupku. Jadi sebenarnya tadi lagu Rifazil lelengau kesama mega dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Katina gaya lagu tu ialah enti udah di paket ke ACSJ tu sama kita nganti neh meda ACSJ ke-9 di Dewan Serbaguna Selang. Okey, hagi terus menang kita ngau lagu-lagu ke dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Lagu dah tu lagi. Lagu Ari Ramles Water Air Mata Bercerita Richard Lee Lela. Biar megak lagu Ari Nicholas Frederick Biar Me Aku Pergi. Rudy Peter Bungai Atiku Vinyls Parung Pemenci ngau Phoebe Chloe Dimpu Nuan Siku. Nyak meh tadi 24 itik lagu ke dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Kita ngarap ke semua balas semifinalis tu udah bersedia dekat mantai ke dekat ngansiang ke patah nyawa sidak ya ba ACSJ ke-9 malam hari 6 pagi lah. Kita terus berperindah ngau lagu. Lagu ke dipilih ngagai semifinal ACSJ Ramles Water Air Mata Bercerita.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tik Nengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, Orang Ti Berdarat Ari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan Tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegap benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan Tu Mega disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebing sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Rentak ngalihari. Ngalihari.
2: Nak lama lagi, dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download RTM Click buat app.

Ya, lagu hari Ricky Andrews, Nah Bunga Pinang, lagu baru bawa FM serta lagu kena mungkal hak rentak ngali hari sari tu kena 31 bulan 7 2026, hari 5 sari tu nak berasai ujung minggu dau datai baru. Jadi anda ni ingat pergilah kena 1 hari bulan 8 2026, pekit anugerah, pekit semifinal anugerah carta siapa juara ke-9 ke dekat Kreator Bak Dewan Serbaguna Selangau. Jadi ngatu meri selamat kali hari ngagai kita ke bugulai ngaku Nancy Tambom Takaisi penglama 3 jam tu lagi. Jadi anang nguyang ke frekuensi kita terus bulan ngau kami nyantuk ngagai pengujung program tu lagi. Pukul 4 tu lagi kita bisik bakas lama, bisik Raja Joget merina kita penglama sejam. Jadi kita kenal rindu mending ke lagu Joget tahu dinga pukul berengkah hari pukul 4 lemai tu lagi. Jadi pukul 5 lemai bekas lama dia kita ada kemudian ke berita tirita berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur, lalu pukul 7:30 pukul 5:30 lemai tu lagi dia kita ada kemudian ke tanduk program panggau cerita tuai. Hanya ke nya putusan program kita ba awak rentang ngalih hari sari tu kena 31 bulan 7 2026, lagu ke sekali tu merinang kita bawa awak rentak ngelih hari Bujang Sebuyau, lagu hari Syasha Julian YFM rentak ngelih hari.

0: Kita diatu menu mendiangka YFM Sekulai Sejalai. Tu me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: masuk ke labu.
1: Watrot, lagu terabai. Leka Lotiwen, Frankie Man.
0: Kadeh ke langit, minta petara mereka yang nyanyi.
2: Sambut me, salam rindu.
1: Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Lotiwen.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Lagu ni masterpiece menjadi titik lagu kengau berpekit ba semifinal SSJ ke 9 malam pergila kena 1 di bulan 8 2026 ba Dewan Serbaguna Selangau jadi sampal datai sampal berbala mayu medak gemata ke pekit semifinal SSJ ke 9 kalai 12 titik lagu dekat dipilih ngagai renggat final SCSJ ke 9. Jadi harap ke kita sama datai sampal masuk nadai berbayar. Jadi kita ke nak ulih ngau ngagai Selangau tahu pedak bak page Facebook kami YFM Iban berengkah hari tidak ada penanggul berengkah hari pukul 5 lemai dekat ditabur live hari Facebook YFM Iban au. Jadi nanti nyemak bisik berubah bak awak tak ke jam ditabur kenyak pergilah dekat dipadah ke baru nangkan ke tu elak. Okey, jadi berkaul ngau anugerah carta siapa juara ke 9 ianya semifinal ya ke dekat diatur ba Dewan Serbaguna Selangau bisi 24 itik lagu ngau 22 semifinalis dekat belaban berpekit dekat dipilih 12 itik lagu ajak dipilih ngagar-ngagar final SCSJ ke 9 tu lagu kena berinang kita bawa rentang ngalih hari lagu hari Ju Yaya Ngapung Lalu Aku dah tu lagi berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisiknya di buat menua kita.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, terengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Hari Bujang Berani 31 Julai nintin tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang muteng geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenuan. Tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke hari Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai kuminis kalai pengerami itu kecerubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintian 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis tiudah lesi bebadi merambun kenyawa ngetan ke menua ngatur ari ke dikumbai ari pahlawan. Saritumeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat berkimpin tabu pahlawan. Sampai mau berkat nyimpulan kitab Bujang Berani, nyai mutin keraji, tajam nyimpil tisi, mang arik payang, rendam sepagi. Selamat Hari Pahlawan

kena merindang kita lagu Ari Harry and Angel, lalu genteran jaku ke agi hidup agi ngelabanya endang ya suah dikena sida bujang berani ngetan nyaga pengelikun menua, lalu tu ngenang berkawal ngau bujang berani kalai saritu peninga pengerami ngintu Ari bujang berani Rengga Sarawak 2026 taka Ari Pahlawan ba dataran perayaan pagi tu tadi. Jadi ngenang jaku sekedar jaku Ari Tuai Pemegai Menua tu Pehin Sri Dr. Juan Junaidi Jaafar Raban Penjaga Pengelikun dipinta terus nengkap ke pemanah pengawak penyikar pengekih hati dikena napi penguji ngetan ke pengelikun menua. Jadi nyat tadi jaku lalau hendang berpelasar ke penleba Tuai Pemegai Menua Sarawak ampu ke kalak nyadi Raban Pengelikun kendang yang bercuan ke integriti pemerani ngau penglihat hati. Jadi Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Mega madah ke pengelikun menua ndang tanggung pengawak semua orang nyadi nyak kebuah semua rakyat Sarawak dilalau seruran ngetan ke penyerakup nulak penemu berbagi bangsa tau ke ekstremisme di tau ngujung ke berserekang penemu serta taluk ke perlembagaan ngau kuasa undang-undang jadi ke pelasar pengelikun ngau pemayak menua nyak meh jaku lalau di pansut ke ya berserimbai ngau Ari Pahlawan 2026 lagu ke sekali tu merindang kita ba awak rentak ngali hari lagu baru ba YFM Errol Markton Emelina anak tuai rumah.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Sama peningkat kita bersihkan juang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Wow. Nama sup, ya.
1: Pemau teh. Panjang ini namanya, Cak.
2: Bisa, ya. Nanti saya ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi sama, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu. Macam itu namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lain, Cak. Acara mulai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Tanya nama dah ke jani bahasa nama.
1: Oh.
2: Nama jani itu ya menyoca jani kampung, jani Cina, jani sambas, atau ke jani dalam puat.
1: Mau
2: jani lepas jani tiana.
1: Yeah.
2: Terbaya tetak jani.
1: Okey.
2: Ah udah tetak jani. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemantai dini enggak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan.
1: Okay.
2: Ini enggak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu atau di sumai ya.
1: Oh, oke milih itu. Enggak jani nyangai terjun bakali ya. Kena retuang
2: ja. Oh ya mesti kena tanya kena retuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ja. Add on tu ja. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masin bab tayas sirap kemimit kena nguliah ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak.
1: Udahnya
2: ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple resepi itu ja.
1: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena panan jal ja.
2: Oh nadai opsi
1: optional.
2: Optional.
1: Tempat anjal kah?
2: Ah, itu si tempat anjalnya.
1: Tongkah apa tebiang anunya?
2: Ah, tebiangnya lambung ke jani hanya di atas cak ke bawah. Maki ya pupuk ya mimet ge ai tanya cak nyama ge saya. Ya kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Ya, nyaman lagu hari Edward Joget Bujang Padawan. Lagu kenangan pun ke Raja Joget kita lemai tu ninteng hari 5 oleh didengar kita pukul 4. Nyentuk ngai pukul 5 lemai. Oh, jadi lagu kedua kita lagu Raja Joget tu lagu hari Ram Lah Ram Joget Kasih Sayang dan Cinta.

0: Ari Bujang Berani 31 Julai nintin tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang muteng geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke Ari Bujang Berani itu diletak udah bekau baduk kacau penyelawai keminis kalai pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintian 31 hari bulan 7 Malaysia datang memesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur Ari kedekumai Ari Palawan. Sari tumeh ngerami dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabung Palawan. Sampai mau berkat nyempulan kitab Bujang Berani nyai mutin geraji tajam nyemil tisi mang arik payang rendam sepagi. Selamat Hari Pahlawan.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget.
2: Bulan di langit, takut
1: ingat ke Raja Joget.

Ya, Langgori Andrew FJ joget My Darling tu nyelit berkawal ngau tenis tu peningal kalau pekir tenis lebih kurang 200 ikut atlet tenis dekat masuk pekir tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak ke diatur berengka hari 6 nyentuk ngagai 9 hari bulan 8 tu ilang. Jadi pekir tenis tu dekat diatur bergelanggang tenis PTBS engau Club Golf Sarawak di depan su 14 City Team Aris Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia serta Indonesia, Singapura, Jepun, Switzerland engau United Kingdom. Jadi Menteri Nembia Lumba Engau Pemansau Orang Dagang ianya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madaka platform tu berguna benar dikena ngiga orang tilandia bak main tu kelalu boleh ngemansang ke main tenis bak menua Sarawak. Kini berkawal ngau pergi tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak PTBS ke dekat diatur berengkah hari 6 nyentuk ngagai 9 hari bulan 8 tu ila joget buah pria lagu hari Kat Jelema bak Raja Joget.

Joget pak ketipak ketipung lagu Bapadu Nyawa Roja Ngau Kajul Merina kita Raja Joget Lemai tu peninga. Jadi tu berkongsi dengan kita pengawal nutup jalan sementara bak jalan 1 Al Idrus Commercial Center nak jauh hari upis kaunter pembayaran di BKU ketegal meri awak ngagai program pasal lambak ke diatur kelab Alamanda di BKU. Jadi pengawal nutup jalan sementara tu dekat diatur pergila kena 1/8/2026 ngau 2/8/2026 hari 6 ngau hari Minggu. Jadi jam tutup pukul timpuh program berengkah hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 10 malam. Lalu kita ke dekat tengah jalan kena sebut aku yang tadi perambu mana-mana jalan kita giga jalan alternatif dikena nyeliah ke penyekut atau ke jalan ke berdedat tau tau perhati ke mana-mana pengawal tutup jalan sementara bak jalan 1 Al Idrus Commercial Center ke tak jauh hari upis kaunter pembayaran di BKU pergilah engkau lusa. Kita terus mengelengkau kami bak Raja Joget lagi merindah kita dengan lagu-lagu Joget kita ke benua ngirup lemai. Terima kasih labah milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerintahan kita tu lagu Ari Boy Max Joget kain percak lama Raja Joget YFM.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Joget Tasik Biru merindang kita megah. Jadi pukul 5 tu lagi dia kita terus mendiang ke berita ti ditabur ke terus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu duit lagu kena merindang kita beraja joget lemah itu lagu dari Timothy Kerimpak Gacaloya. Tak sebenarnya tu lagu dari Maxwell Joget Cangok Cangok.

nyeri aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih gig ngagai semua bala peringa YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai, dia kak orang diatuk. Jadi orangnya pandai, orang tu okay orang bukai, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya, ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat, nanti kang main dia pulih report ngagai polis, nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya bukai.

Hari Bujang Berani 31 Julai nintang tahun nang dikena nang sidak tuda berani mayang mutin geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kala perintah udah netap ke Hari Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai komunis kala pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tugu negara Kuala Lumpur. Bengkari sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis tiudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari ke dikumai hari pahlawan. Saritumeh ngerami dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat mengkimpin tamu pahlawan. Sampai mau berkat nyempulan kitab Bujang Berani nyai mutin geraji tajam nyemil tisi mang arik payang rendang sepagi. Selamat Hari Pahlawan.

0: rancang ke sedak kena biak sepaman saya apa batu canai tinda do pumai ndak ke kita boleh padi setibang pa batu kenyalang tinda do tandang ke ndak kita jadi berani lo sitik ge rancang nak jaku iban ibu banyak ada kacau kemenis daraskom dia ulung ngemah bisi induk bertenun motif ya iban bersirat ngan senapang megai antu palok duigi nangkin duku lalu disebut dia nama bunga buah puak tu tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau berkuang rengau nyawa kangau-kangau kak ngigau atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kena ya lai tu mana benar
1: yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
2: agi hidup agi besau.
3: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban
6: YFM segulai sejalan.

Alah mudah aku langkah lagu hari Doni Lang Siko hari semifinalis semifinal SCSJ ke 9 kalai dekat diatur pergi lah pergi semifinal SCSJ ke 9 kena 1/8/2026 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau au. Okay tu berkongsi kau kita gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kalai ribut serta kudik dekat nyadi di pelabak kenyadi di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan nak nyadi di Mukah. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ngagai pagi pergi lah kalai di pelabak ke hujan buat sekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan di Mukah. Hanya gaya hari ungkup 12 jam berengkah di pukul 4 lemai tu tadi awak ke nyaman dur kita merambu perjalanan kita engkanya bisik dekat gereja pengawak kini berengkah hari lemai tu nyentuk ngagai tumu pagi pergilah au. Jadi pukul 5.30 tu lagi terus kita mendiang ke tandu program panggau cerita tuai bergulai dengan Mr. Thomas Tegolaka tentu lagu hari Phoebe Klo Siko mega finalis semifinalis SCSJ ke 9 ke dekat diatur pergilah 1/8/2026 diempu nuan Siko Phoebe Chloe.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Ya, dan goyang ke frekuensi kita terus berkelengar kami hanya untuk ngagai pengujung program kita malam tu. Jadi dia tu terus kita mending ke tanduk panggau cerita tuai kalai cerita rampai tusun kedua di tampung di dinga kita udah tu.

Dato' kita bertemu baru ba program Pangau Cerita Tua PCT ba Tusuan Tek Kelapan. Jadi dito' kita dekat dengan ketampung cerita rampai kejadi ngau ino antu kok liar. Ba tusuan ketujuhnya tadi kita udah dengar bini rampai ngasuh ayah begari laban serua ayah nyaudekan ikik ke rumah. Sepedau serua ayah berjalai, dia bini rampai lalu bejaku baru ngerampai. Lebuah tuan ikik lagi, orang sikit main wang ngasuh dia dua-dua. Tau kerekan narit jari nuan. Main nuan tamak ke biliak sedak ya. Tadi mesti ingat, di ana sekali-kali nitiah ke Yakub Sidaya. Nuan mesti nitiah ke aku belama. Ana limpang ke bukai. Pihak deku bini yang tu tadi ngajar rampai. Rampai nak memunyi ni ngajar ku bini yangnya. Udahnya seduai apa lalu mupuak berjalan menuju rumah. Agi bertengah laman seruaya, dia rampai medak orang, dan udah penuh. Bapalah tangga, dekat ngamat penatai seruaya. Daripada rampai tak inuk memagang. Nadai siku lelaki, nyelat sidanya. Nyelai sidak perlu nikik ke rumah. Rampai ngobini itu tadi. Nyamil buah seruaya berjalan dengan ruaya dah. Dia orangnya nyubur-burbun nariat jari rampai. Bisiknya tadi mai ia tamak ke bilia. Lalu bisik ke sidaknya tadi dekat mai ia duduk deruai. Tang tajak pihak rampai nak madah ke diri nak nitiah ke sidak. Ya nak lagi ingat ke Yakub bini ya dia penaik tadi. Kenang berat-rat nak ngasuh yang itu sengapa. Ngalai seruai lalu majak berjalai dengar ruai. Nalama adanya dia bini apa lalu tamak ke bilia. Rampai lalu nitiah ke bini yang tamak ke bilia. Udah seruai tamak, dia bini rampai lalu namit pintu. Nadai mabalai no antara ekerka tamak nitiah ke seruainya oleh tamak ke dalam bilia. Bini yang nang-nang aso ino bukai. Tamak ke bilia seruaya. Balai inauknya mayu aman dekat tamak ke bilia. Laban sidaya dekat medak rampai. Tama sidaya nak segi nak boleh tamak. Akhirnya lapan malam aku cerita dinya. Dia rampai madah kendari kak mandi ngagai jelatung. Kalaya mandi lebuah seruaya ke baru. Datai ba menua bini ya subak. Mudah lama kuda. Mane merampai pihak ku bini ya. Tang nuan nak tahu nak ingat kajar aku ngagai nuan. Nuan ana sekali-kali nuan tama bilia bukai. Tau kengetu sebelah ruai orang. Ti orang ngariat nuan ngasuh nuan dua-dua. Au nak aku limpang ke bukai dah. Aku lalu kak terus ke penaikin. Biar aku rampai nyawat bini ya. Mupua merampai tadi berjalai. Dalam adanya ia penyudatai bajelah tuang bak penaik sidak bini ya. Dia rampai lalu nak kakang. Ia lalu terus terjun ke dalam air. Lama enak ngemansut diri. Semadi mian tadi nyosai kerka luput sepi ya. Baru ianya maksud ke diri hari dalam air. Sekumang kenyelamnya tadi tujuh hati rampai ku ya. Dan sikit dekat bertemu ngau bala apa yang ngau inai ya di menua din. Bakal lebuah ya ke baru mandi lebuah ratai dia subah. Tang tajak ya nadai yang medak tau ke bertemu ngau sirak sebilia.
dia menua dia lebuh kenyelam dalam air yang tadi sebab habis tang lebuhnya nadai nyepi bandurnya tadi ia narai bertemu narai medak balaya dia menua dia rantai tadi lepan suat pansuan dia udah nyaya alumin dah ngaki lubuk bukai laban mayuh lubuknya dia dah basungainya bekenya gaya nadai gaya bertemu ngebalaya dia menua lama ya nyelam no nyam esmadi ianya nyuka luput pansuan gaya ku cerita nyobes lubuk sebelahnya dia deselam rampai tadi tanta bekenya melama ya segi lalu nadai bertemu wapai seroi naya rampai penyoda diga nyoga guta lama nyok lalu celap dah pemuas ya kenyelamnya tadi hanya pe dire yang tadi lalu nadai bertemu ngusida pai sedai naya dalam aidian dia rampai nyongaya ge nyelam ya kenyelamnya tadi bisiknya setengah hari ya. Lepasnya kemindah kia, mindah kia, gelubuk siti, gelubuk siti ya tadi. Nah, nadai nak duji ya makan. Udahnya tadi rampai pelalu mulai diri ke rumah, ngagai bini ya. Datai kena ya di rumah, dia bini ya, lalu nanya ya. Apa rantai rampai? Aman lama, di mana? Nyo setengah hari nyo irau aku kenganti di rumah itu nama pengawanan banget ngelamanya dan mana biar aku bini ya nanya rampai katik aku nak lama dah rapan aku kan ikat serapai ngindai aku di menua nyo bes lu buat dia selam aku lalu nadai aku bertemu ngusidak ya. Nama lebuhnya lebuh tua baru ratai di itu. Tanya main nara aku bertemu si raya. Tanya dalam aku nyelam. Lalu bertemu si raya dalam air dia. Tahu tadi benar aman aku nyelam. Datai ke aku nya. Nyokal luput. Nyokal senak sepun. Nyumpan suat diri. Nadai ke aku bertemu si raya. Biar aku rampai madah ke bini ya. Nilainya dia bini ya. Lu nyawut rampai. Di rampai di ni dia boleh bertemu ngobala adik di menua dia nanti aku nak mai di nuan kemana tadi ukai hari asuh aku tang hari hati dia mpu di nuan kemana nya hari asuh aku nyak baru nuan boleh bertemu ngobapai seruai naik di ngobala menyadik di menua ukai nya aja ngau kita serumah sehingga bertemu nanti aku ngasuh tapi aku bini ya madah kerampai ni hanya tadi dia tu dah rampai ni tadi jakuk ke ya ni nama munyi ke ya udah nyak tadi hanya pengelama rampai ku dah jadi dengan bini ya dia bini apanya utuh buah bisik anak dulu bini rampai ya ketemu rampai bak selepak bandir subak pan nyau megap saya nyau berangkat darah ku cerita jadi hari siti anaknya tadi ia bernama Gelintum nama anak rantai itu dah lalu bijak oh inai ya Gelintum tu tadi inai aku kau main di mansai lama mai kita narai makai undang dia tu. Biar aku gelintum. Biar aku nguinai ya. Aku nanti mansai ku dia anak. Mansai ke? Dan aku nya. Ngai nak madah kapai di. Ngai ke anak nemu penungak tua. Biar dia ku inai ya madah ke gelintumnya tadi. Dia ada bini rampainya. Lalu biar aku. Ngau ya pasal seruai menyanak. Ia kerekaman saya ngigak undang. Jadi itu pihak kerampai. Kau bini ya bijak kau ngoya. Kenapa no?
Dekat nurun mansai laban dau antaranya tengok madah dia dek lama nak pakai undang. Lepas nuan ketinggal lagi, nuan berapi hidup dia dek meh. Nak patut dalam nemu berapi. Pihak aku bini ya, madah kerampai. Dia rampai lu nyawat bini ya. Au, nama aku buah aku nak nemu berapi. Nyutuai aku tu selalu berapi hidup ke diri. Pihak aku rampai. Tidaknya kak berapi lagi. Ngawak berau dek. Nyin dalam tajau kita yang ada. Nya penuh maga laban berau. Nada salah ledeng awak. Berau ya kak. Dalam tajaunya kerpanduak non gay. Pihak aku ini ya madah kerampai. Aku mah lagi maku ngawanya nanti aku kap berapi. Dia buat ajar dia menemu maku berapi nyutuai aku tu. Kau rampai nyawat bini ya. Dengan tadi dia bini rampai seroy anak aku bernama Gelintu sama tadi. Lalu nurun maka berbaik ke peman saya. Dia kena seruai yang mansai ngiga undang. Aku serta bini yang tadi udah nurun mansai. Dia dinuk bukai ke dalam rumahnya tadi. Nyong berburbut dekat tamak ke bilik sedar rampai. Tanah ulia laban udah ditambiat bini ya. Rampai pan pihak tak tertengok amat di hati ya din. Kak bertemu ngebala sedar induknya. Labannya ada pernah ianya berbajak bala induknya dah. Tang ia pan piaga na oleh pan surat enggak laban pintunya ke nang da tambiat bini ya hari penyau ke tengah hari dia rampai lalu ka berapi anak nantu panjai tusun kita ke sekali tau ne na cau awak kita aja belala belala sepi aku nyalai anai rau laban dah tusun kenangkan kata ianya tusun tika sembilan tu tahu dah dengar kita baru nak lama lagi hari dia tu ngetu dulu kita ya berserarat tu mupuat dulu aku bye bye.

Hari Bujang Berani 31 Julai nintang tahun nang dikena nang sidak tu da berani mayang mutin geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua. Tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke Hari Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai kemenis kalai pengerami itu kecerubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintian 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis tiudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari ke dikumai hari pahlawan. Saritumeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabu pahlawan. Sampai bawa berkat nyempulan kitab Bujang Berani, nyai mutin keraji, tajam nyemil tisi, mang arit payang, rendang sepagi.

atas mengan lagu hari mawat merina kita bawa rentak ngalih hari sari tu hari 5 31 hari bulan tu tungkas mengan lagu hari mawat merina kita bawa rentak ngalih hari sari tu hari 5 31 hari bulan 7 2026 jadi tu nak kita bergulang aku Nancy Tambuh mentakai.

0: knockout final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Hai, aku Leo.
1: Aku Del.
2: Aku Man.
3: Hai, aku Slain.
4: Aku Carlos.
5: Kami Raban Kobelen. Terima kasih yang lama dengar YN.
6: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu, anak numpang.
7: Perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang, batu kenyalang, tindak dia tandang, ke nak kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak je ku iban. Lebih banyak dia kacau ke manis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, ngan senapang, megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Ya like aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan kaki jangkau berkuang rengau nyawa kangau kangau ke nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar
6: agi hidup agi ngelaban
8: agi hidup agi besau.
9: Hari Bujang Berani 31 Julai ini yang tahun nang dikenak nenang sidak tidak berani mayang mutin geraji tajam gernyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kala perintah udah netap ke Hari Bujang Berani itu diletak udah bekau baduk kacau penyelawai keminis kala pengerami itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tugu negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia datang mesai ke balas dadu tau ke polis tiudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari ke dikumai hari pahlawan. Sari tumeh ngerami dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat mokimpin tabung pahlawan. Sampai mau berkat nyimpulan kitab Bujang Berani nyai mutin keraji tajam nyemil tisi mang arik payang rendam sepagi. Selamat Hari Pahlawan.

anak pun kak lelaki. Setiap lagu hari Jeffrey Tambih kena kita ngepun ke awak sedang lemai kita ke lemai tu. Lemai hari ni mak 31/7/2026. Hari kemudi dalam bulan 7 ke tahun 2026. Jadi hari tu megak 31 hari bulan 7 ninting tahun. Kalai hari bujang berani takah hari pahlawan dirami ninting tahun. Yang nyak genap 31 hari bulan 7 ninting tahun. Jadi hari bujang berani untuk peninga bisi reti ke cukup besar indoh rakyat ingat ke jasa pemberani ngau pengawak kuda dipercayai ke bala bujang berani di menua atau lalu basah menduk tinggi muka patut diberi ngai semua raban sedadu polis ngau raban penglikun ti udah percayai ke penguat sidak ngau pengurus pemberani serta ti keransing dekat nentu ke menua atau meruan likun mansang serta lantang nak ngira bala bujang berani kita ke agi meruan bergulai ngau kita piam kat sidak kudah midang jadi sama belak bersampi ngambil ke semangat piam megak sidak ke agi meruan bergulai kita nanti meruan gerai lalu ngarap ke bala nembiak lebih kit nembiak buat baru seruran ngingat ke jasa pemegak pemerani bala bujang berani kesanggup berambun nyawa ya kena ngetan ke pemayat ngau penglikun menua tu nyentuk ke menua kita tarik tulih ke merdeka atau ke merintah diri ya.

0: Jadi sehari itu peningat Hari Bujang Berani Rengat Benua Sarawak sudah diatur nitih keadaan dengan baris basa Hari Bujang Berani ke diatur bak dataran perayaan di Petra Jaya Kuching itu. Kalau pengawak tu sudah dipenyati Tuai Pemkai Benua Sarawak Tun Pentri Dr. Juan Junaidi Tuanku Jaafar. Jadi bak pengerami berbaris itu peningat bisi 460 ikut orang. Masuk bak pengerami berbaris kemungkur orang ke gawa Ari Upis Dadu Malaysia ATM veteran ATM ngau orang Ari Upis Polis lalu pengawak ke psidiatur ianya mersa baris basa last post belagu kuaya maca saja piamgak pengawak mandang ke video bala bujang berani. Jadi apa serimbai ngau Ari Bujang Berani rengkap Benua Sarawak ke diatur sehari itu bisi lima ikut orang kuda pincin Ari Yasdadu nerima pingat Panglima Gagah Berani lalu siko agi kenerima tanda basa tu ianya siko orang kegawaknya di polis. Jadi Yasidat tu ianya pegawai Warren 1 Beliang Bali, Sarjan Mereng Imang, Lance Corporal Ungge Atin, Lance Corporal Bajau Ladi, Sarjan Dajai Anggi ngau Sub Inspector Muhammad Salim. Hanya tadi lima ikut kudah pincin gawa Aries Dado kenerima pingat Panglima Gagah Berani lalu siko ke gawanya di polis mengkak bisin terima ya berserima ngau Ari Bujang Berani rengkat Menua Sarawak ke diatur Sarito ya. Jadi sekali lagi terima kasih ke jasa pian megak pemberani bala bujang berani kita. Tajapan bisnis kedak tu tadi nada gig bulai ngok kita lalu bisnis kedak tu tadi atau disebut kita unsung hero tang bala mati kita itu tadi sidak jasa tak ke pemberani sidak tadi mengkang dikingat kita belama ya patutnya dikecunto jadi keteladan raban nembiar bab baru. Okey, nak berasai meningkat jam kita 11 minit sudah lepas pukul 6 lemai. Buat sejalan dengan aku, Rolana Gilbert. Untuk ke pukul 9 malam tu lagi, bak awak sadar lemai.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 rengat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 rengat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri music Iban.
0: Ya, ni bagi lagu tak ke penyanyi tak keraban tak dikerinduk kita peningah sampal datai bola mayu ianya kena 1/8/2026 berengkari pukul lemak pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau sama belak ngemata ke peket semifinal ACSJ ke 9 tu. Jadi seminak 12 titik lagu dekat pilih ngagai rengat kemudi tak ke final ACSJ ke 9. Jadi datai me bola mayu masuk nadai berbayar ianya bak Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026 berengkari pukul 5 lemai. Jadi kita kena oleh natai kediri ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Jadi tau mendiang ke peketok dengan RTM klik megak pian kelaban tau ditabur terus peketok ditabur terus hari radio YFM lemainya lalu kita tahu mendiang ke kami sepemanjai begitu diatur ya. Kita mengatau mendak Facebook YFM Iban, mendak live pekit semifinal SSJ ke-9.

0: Selamat lebaran kepada semua walaupun peningat kebisik mendiang ke kita jam di atur. Terima kasih labas mampai miliah YFM ketahui yang kita mua ke lemah itu. Bakal selama ibin mai kita berita hari bagi menu Sri Aman ngau bagi menua betuang dipkunsi dalam awak. Hello Y Sri Aman. Berita ke terubah ngenang program ya ke menuang di pejalai ke bak rumah mendit penuam pakus pawah berengkah hari satu tu tadi 27 hari bulan 7 2026 nyentua sarito 31 hari bulan 7 2026 menuang diatur program kedekumai Borneo Interwoven Jalinan Borneo 2026. Program tu endang sebengkah inisiatif perintah menua tu kena ngelumok pihak mengganjur akuap kesida tinggemeran keseni tekstil menua tu pihak mega menua luar. Pihak mega program tu disukung upis dagang temuai industri kreatif serta seni pemerintah Sarawak, pihak mega upis Sarawak Business Event, pihak mega Trip Legasi Sarawak Campaign, pihak mega upis pemansang orang Indo ruang bilia ngau mensia mayuah KPWKM serta perantis inisiatif perantisan kepimpinan wanita. Program temuga udah nyadi alai bersilih ke penemu penau bak perkara seni tekstil antara sida ia kengemeran ke seni tekstil ari macam penatai menua biar mega balap mansia serta sida ia kedekumbai penyaga pesaka budaya ari Selampur Borneo biar mega menua ASEAN senentang pengawak ngenegap ke seni tekstil seni tenun tradisional. Nyalai kusapit Premier Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas lebuh ngenang program to. Program tidak jalai kelima hari barumah panjai to. Maya to perkara tidak dipejurai kengau lenak ianya baka penemu pengawak bertenun cara asal serta innovation ngagak curah hari bangsa atau tumbuh tiudah lama nyadi identiti komuniti penenun menua kita itu. Maya to bengkel pihak mega demonstration pihak mega dialog tiba kawal ngawa pengawak bertenuan bisik di pejalaika disedia untuk mesia mayuah tiba peluang nguluk program to limpah belak ngasai ke penghidup barumah panjai tiudah nyadi sebagi ari ekosistem pesaka tenun Sarawak. Bisik mega diatur maya to ianya pengawak mandang ke penerang serta barang-barang hasil pengandik jari pihak mega disedia ke platform alai beranau ke jalan ngemsai pihak megang mansang kage akses pasar berjual ke produk-produk sidap. Hari peluang teman satu bala penyerta tau berhenti ke jalan komuniti rumah-rumah panjai diterus ngemeran ke nyaga pesaka budaya bangsa tu bak penghidup sidap bersari-sari. Program tu keterubahaya diatur berumah panjai tu rumah mendit penum ulu paku sepahwa alai komuniti tekstil hari macam menua baik dari Sarawak, Sabah, Kalimantan, Brunei serta menua ASEAN bergempuro negut ke pemanah kawal antara sida kelimpah bersilih ke penemu penau serta idea bak perkara nenuan to. Nangkan kenyak program tu mega udah mujur muka rentayan kerjasama baru antara sida ti ngemeran ke pengawak bertenuan kelebih hage pihak mega ngedegap kage industri tekstil tradisional Selampur dunia. Penemu asal pengawak itu dekat terus dijaga di kemerahan ke hari pengawak belajar mansiak serta kerjasama semua ungkup perbat dudi kelimpah ngelaku ke pengaya tradition tenun Borneo ngagai komuniti menua luar. Nya berita ke terubah jadi itu berita kedua kekalai dibagi menu betuang sampai lama bak college vocational betuang udah diatur program kedekumai hari potensi kemas 2026 program Alpha Gen Talent AGT Zone 3. Program tu diatur upis pemansang mensia mayuah kemas bagi menua betuang tiudah dipasuak 721 penyerta tinyang kawam 259 ikut nembiak tabika kemas hari Zone 3 102 ikut bala pengajar serta 81 ikut bala pegawai serta sidak ti gawak baupis kemas bagi menua betuang. Program itu mega dipejalai kengau kerjasama tabika-tabika kemas dari Zon 3 tidatai dari sitak parlimen bayaknya parlimen betuang yang kenyadi tuan rumah program itu pihak mega parlimen Suratua Serikai Julau Tanjung Manis ngau Igan lalu buat program itu
1: mayuh macam pekit di pejalai ke bakal pekit hufas cilik bicara berirama
0: futsal, bola jaring, ngau kit atlet. Di tiap kepederaan dari komite pengatur, program itu dipjalai ke kena mandang ke pengelandia, penau bala nembiak kemas, biar mega kena merik pemertiati, ngambil sida, rindu ngau lumba serta main, ngajar semangat bekerjasama, serta reti bersemekiah, ngau cara ti betul berkena perkara antara sida. Raban kemas Parlimen Betuang, tulih kelumur satu, juara keseluruhan program Alpha Gen Talent, pengudah nyulut bermacam acara ti depandiang ke maya to. Pengawak nutup program to, mujur dipenyadi sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak, Timuka Kaban Kongsi Negeri Sita Seribas, yang berhormat Datuk Muhammad Razi Sitam. Nyalai ko yang berhormat Datuk Muhammad Razi Sitam, perintah menua to dekat terus komited nyukung pemansang perkara pelajar tumu nembiak, serta negap ke pemansang pengelandia nembiak rebak baru, ngambil seriris ngau pemansang dunia kemaya hari. Belak datai ngolok program tumayanya ianya Direktur Upis Kemas Negeri Sarawak, Encik Taufik bin Muhammad Yusof, biar megak sapit residen bagi Menua Betuang, Encik Muhammad Nizam bin Wang, biar megak pengari DO Peliliah Menua Betuang, Encik Muhammad Syahril bin Gasid, serta pengari Direktur Kolej Vocational Betuang, Encik Azmi bin Aziz. Berita ketiga, berita ti sebaka mengganggu berita kedua tadi, kalai bagi Menua Seriaman Pai Lama, mega udah diatur program Hari Potensi Kemas 2026, program Alpha Gen Talent Zone 2. Bak program tu mayanya bisi 244 ikut nembiak, tapi ka kemas Zone 2 ngau, tenyengkawam marisita Parlimen Seriaman, Kota Semerahan, Batang Lupar, Batang Sadong, pihak Mega Serian, ngau Parlimen Lubuk Antu. Ungkup Zon 2, Parlimen Seri Aman, nyadi tuai rumah program to, alai nungatur program to, lalu program tu mayanya diatur bak padang KPS Seri Aman, Upis Pemansang Sosial Seri Aman, pihak Mega bisa sekedar diatur, bak mini stadium Seri Aman, serta Dewan Suara Seri Aman. Pengawal untuk program itu dipenyadi ke Kaban Parlimen Seri Aman yang berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody, lalu lebuh masuk ke penerang dia ko MP P202 Seri Aman, kerjasama bala pendai nembiak serta pengajar oleh ngelantang kaget pemujur pelajar tumu nembiak ko ya. Pihak mega pelajar tumu nembiak ko ya, ukai seminak patut mansang bak perkara akademik yang mega medium kena belajar ke pemerhati-hati berbahasa kapainai pengajar pihak mega community. Apa inai mega dilalau, ngambil suah lagi ngatur awak ia kebo kualiti ngau bala anak, laban penyayau serta pengibuah ngagai sida, nyameh pelajar pemaduk berguna kena ngada kenembiak, tinggembuan ulah manah, mujuang kia lantang lagi boleh penyulut bak perkara pelajar. Bak program tu pekit-pekit ia kediatur, ianya bakal futsal, bola jaring, kit atlet, digital hero, kufas cilik, biar mega bicara berirama. Belak data yang ngolok program tu mayanya, ianya sapit Direktur Unit Sumber Mensia serta pengatur Upis Kemas Negeri Sarawak, Puan Napsiah Sulaihi. Dia tu kita yang ngenatai ke berita yang keempat, ngelansak pengawak yang sudah diatur empai lama, kalai bak Dewan Mensia Mayuh genturung pendiau Seri Sawa Betuang, mujur diatur program nyuak ke Surat Palak Tanah, Session 18 Kanun Tanah Sarawak, ungkup sidak bagun turung pendiau tradisional Triso Darat Betuang. Program tu mayanya dipenyadi yang berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh, sapit Menteri Pengatur Mengeri Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Kemegak Kaban Kongsi Negeri N41 Kuala Rajang. Maya tu bisi 46 ikut sidak ia kebempu ke tanah dan terima surat palak tanah SHT baruah Session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS. Jadi tondang inisiatif besar Perintah Menua Sarawak bak pengawak merik kuasa bempu ke tanah ngocara betul kelimpah merik pengelantang dudiari ngagai komuniti dito kelebih agak sidak ya ke bempu tanah. Program tu mayanya megak bisik digulo yang berhormat Puan Hajah Dayang Nuraza binti Haji Awang Sohor Kaban Kuasa Negeri N28 Lingga, pihak megak yang berhormat Tuan Haji Muhammad Syafizan Haji Kipli, Kaban Parlimen P201 Batang Lupar, pihak megap pemesai-pemesai upis perintah hari bagi menuatok, yang muka tua-tua dan berbangsa serta mensemanyuah. Nyalai ko yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurasa binti Haji Awang Sohor Kaban Kuasa Negeri N28 Lingga yang merik pengagati dengan semua penerima surat pola tanah to serta ngelalau sidak ngambil nguna serta nyaga manah tanah direk ke pengantang direk sebilia serta pemansang komuniti bak maya tidak datai. Yang megah merik pengagati dengan upis tanah ngap penyukat bagi menua betuang laban udah mantuk ngemujur ke pengawak to inisiatif perintah tindang ditemu mai pengelantang ngagai rakyat serta pemansang menua pesisir kelebih hage. Tau aja hari aku ibin tau ke Steven Tapasilai selamat lemai.
2: Okay, terima kasih ngagai ibin tau ke Steven Tapasilai kudap kunci yang kuih tekninga ba hello wai Sri Aman.

0: kenalah di hari saya itu kelebihan rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngenatai ke pesan berat ya ke besi di jemaah kami hari peninggal YFM, pesan ke terubah tu datang dari Tuan Mak Anjar anak ide, mesan kapan belayan ya ke dia bak rumah sambau dengan tulang, berangan ilik, berangan ulu, kedang, nangas sekerang, tisak, kawung sekerang, biar merat di lidung, rembai, di kejemut, tembung, tabut, tebarung, ensurai, pedalai, lepung simpai, guntung, tubau, melugu, biar merat kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama ditu. Pesan untuk madah ke Madang Anak Imban. Madang Anak Imban udah nadai kena 30/7/2026. Lalu niang Madang Anak Imban tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya kena 31/7 sari tu. Malam hari 5 serta dikubur kena 1/8/2026 ianya bak pendam lama nangasan. Jadi ya sekali lagi madah ke Madang Anak Imban udah nadai ianya kena 30/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya kena malam tu 31/7/2026 serta dikubur kena 1/8/2026 bak pendam lama nangasan. Pesan ti kedua top peninggal ianya pesan ke diterima kami hari Jelani anak Jimbun, mesan kaban belayan ya ke dia bak rumah Clement Manap Batu Sung, Bawang Kenawit, rumah Lemi Bejahit Kenawit, rumah Klunis Pasir Kenawit, Rantau Sukat Ruban, Rayah Ulu Julau, Rantau Ugiang rumah Jonathan Ganggal, Tuan Rumah Janting Lemujan Pakan, Tuan Rumah Michael Jalak Kenawit, kaban belayan bak Sungai Sibau di Kapit, Tuan Rumah William Uncat Sungai Ulu Yung, kaban belayan di Tadak Kenawit, Kucing, pian megat di Sungai Tuah Bawan, rumah Kalum Sengayan, rumah David Anak Manggit Naman, rumah Bilung Sungai Engkatit, pian megat di Elis Dungkung di Miri, Misi Ngaujin di Sibujaya, di rumah Jampi Ulu Bawan di Sungai Bawan, pian megat kaban belayan kebukai, kenalah rintai kenama ditau. Pesan tu mandah ke Rimbo Anak Juring, Rimbo Anak Juring udah nadai, ianya kena 29/7/2026. Lalu niang Rimbo Anak Juring tu dekat di Sengai Belam Mayuh bak rumah Satu Malaysia Kapit kena 28/2026 serta dianjung ke Nirvana Sibu kena 3/8/2026. Jadi sekali lagi merah ke Rimbo Anak Juring udah nadai kena 29/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh bak rumah Satu Malaysia Kapit kena 2008 serta dianjung ke Nirvana Sibu kena 3/8/2026. Jadi berita ke sili lagi tak bertanya ngagai Suzy Anak Jelani ianya bak lumur 013-572-9357. Pesan ti ketiga atau peningah ianya pesan datari Hapsen Anak Sunggung nuju kapan belayan ya ke dia di Selepung, Punggu, Ran, Gua, Engkramut, Nyelam, Kelawuh, Puai, Melugu, Entulang, Piamgat di Lacau, Karak, Empilik, Sungai Besai, Bemban, Selanjan, Sungai Tengang, Pantau, Nangasan, kapan belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Kuching, Piamgat kapan belayan kebukai kenalah rintai kenama ditau. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Melda Anak Sunggung ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Melda Anak Sunggung ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi yang minta kaban belayan ke depesan datai ngagai lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semerahan di Kuching. Jadi sekali lagi minta kaban belayan ke depesan tadi datai ngagai lot 15162 lorong 2C Taman Belian di Kota Semerahan. Pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan sembiang itu 100 hari datari Subdeacon Endo Prayit, mesan kaban belayan ya ke dia di Miri, Batu Niah, Pidek, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Seri Aman, Nyelam, Engkramut, Kelawuh, Panggil, Pemekat di Gua, Selepung, Melugu, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu mada ke pesan, mada ke sembiang itu 100 hari. Niang sabdikan ichi anak Lawrence tau ke dikangau Ci teka anak niang Cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tukar diatur bak rumah Stevie temuduk baru jalai hap on kena 8 dari bulan 8 2026, hari 6 pukul 7 lemai. Jadi ya, sekali lagi madah ke 900 hari niang sabdikan ichi anak Lawrence tau ke dikangau Ci teka anak niang Cikgu Lawrence Abing ngawak tu dekat diatur bak rumah Stevie temuduk baru jalan hap on kena 8 dari bulan 8 2026, hari 6 pukul 7 lemai. Jadi berita kasi lagi tak bertanya dengan guys sabikan Andrew Prayut Agung yang nyak laki ni yang tu bak nombor 017-675-0551. Pesan ke Siti Tup Ninga, pesan ngetah sulit lalu main terbalu datari Gregory Impin tak keboy nuju Kaban Belayan, ya ke dia di Batang Jelalung, Tisam Pak Buah Rumah, Sungai Teh, Jambu Kerampak, Selangking, Luyang Sepak, Setiam, Sap yang rumahnya now, biar mengat Kaban Belayan Kebukai kenal hari intai kena madi itu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terbalu, niang kalung anak ajan ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak sublot 74 Austra Height fasa 3 Jalai Sibiu Bintulo. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terbalu niang kalung anak ajan kena 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak sublot 74 Austra Height fasa 3 Jalai Sibiu Bintulo. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datai hari ekstra rumah Juna nak tadung nuju Kaban nak belayan ya ke dia di Batang Awik, Batang Babu, Batang Rimbas, Batang Krian, Batang Sebetan ngau Kaban belayan kebukai kena lah rintai ke nama itu. Pesan tu minta kita datai ngagai rumah dara Ramias Ulu Luau Awik Seratuk ngau pengawak ngetas ulit niang Sumba nak jambal tak ke indai anai kena malam tu 31/7/2026 7:30 lemai kena cara sembiang. Jadi sekali lagi mereka pengawak ngetas ulit niang Sumba nak jambal tak ke indai anai ianya kena malam tu 31/7/2026 pukul 7:30 lemai kena cara sembiang bak rumah dara Ramias Ulu Luau Awi Seratua. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datai hari Shirley nak pita salang anak gindun tak ke menun anak bunyal pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke diau di Kuching, Jelukung, Julau, Batu 13 Ibu, Batu 16 Ibu, Salim Belalang, Tamin, Selangau, Mukah, Bintulu, Miri, Skim, Empurut Sekuau, Pakuh, Batang Uyak, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai nama dia itu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang pita salang anak ingun ianya nguan ulit kena malam tu 31/7/2026 lalu ngetas ulit kena 1/8/2026 pukul 5 pagi lalu muain terbalu pukul 8 malam bak rumah Weli anak manggi lubuk penyau Skim Sekuau di Sibu. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang pita salang anak ingun kalai nguan ulit dekat diatur sehari tu 31/7/2026 lalu ngetas ulit kena 1/8/2026 pukul 5 pagi lalu main terbalu pukul 8 malam baru mawai lina manggi lubuk penyau Skim Sekuau di Sibu. Awalnya terima pesan berat ya kebisik diterima kami hari WhatsApp Konti YFM Iban ke lemah itu. Jadi anangkan ketua lagi peninggal aku dekat macam pesan berat ia ke bisik diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. tang sebelumnya kita berpindah dulu ngosti lagu hari Ferdinand Leo Tebak Ensiban.

Bagi macam pesan berat ia ke bisik dijemak kami dari email ypmiban@gmail.com. Pesan ke sekali itu ingat pesan ngetas ulit datai dari Medan Nunongo Ipoy. Kalau pesan tu nuju Kabana Belayan ia ke Diau Batang Layar, Batang Sepak, Batang Tayah, Batang Kemali, Batang Tabai, Batang Sekerang, Batang Puak, Batang Hijit, Piamekak, Kaban, Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenama Dito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit yang jegera anak jimbat, tak ke ini ipui. Dekat diatur, kena hari Minggu, ianya 2008-2026, pukul 7 lemai baru rumah Radian Wilson Penebak Ulu Layar Betung. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit yang jegera anak jimbat, tak ke ini ipui. Dekat diatur kena 2008-2026, lemai hari Minggu, pukul 7 lemai, bak rumah Radin Wilson Penebak Ulu Layar Betuang. Pesan ke Siti Tok Meninggal, ianya pesan ngetah sulit atari Walter Padang hari Lutuang Miri, mesan Kaban Belayan, ia ke jauh terkesemak, ia kenalah rintai kena madito. Pesan untuk madah ke pengetah sulit niang Kennedy Ngumbang, ianya kena 1-8-2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara sembiang bak lot 1104 Jalai Duri Lutong Baru di Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke pengetah sulit niang Kennedy Ngumbang kena 1-8-2026 pukul 7 lemai ngena cara sembiang bak lot 1104 Jalai Duri Lutong Baru di Miri. Pesan ke Siti Tok Meninggal, ianya pesan ngetah sulit lalu main terbalu. Datari Steven tak ke kokok, tak ke atuk. Nuju Kabar Nablayan, ia ke dia bak Sungai Arif, Nangga Salim Sibu, Balingian Selangau, Labang Bintulu, ngau Kabar Belain Kebukai, kena larintai, kena madito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang Ho Kaiting, tak ke laki indai kokok, tak ke apai kokok. Tau ke laki bayang ianya kena 1-8-2026 pukul 8 malam ianya bak rumah Dika anak Anthony. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit niang Ho Kaiting tak ke laki Nekoko ianya kena 1-8-2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal, pesan ngetas ulit nuju Kaban Belayan ia ke dia bak rumah Merikan Pasai Lubuak Pelaik, Sengan, Durin, Tatau, Pasin, Jih, Menyan, Batu 13, Pian Megak, Salim Kibak, Rumah Gagat, Rumah Jabu, Rumah Kristina, Rumah Joseph, Rumah Lin, Macan, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kenal madito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Patrick Jalin anak Madang ianya kena 2008-2026 berumah cabuk Ulu Sungai Salim. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Patrick Jalin anak Madang kalai nguan ulit kena lemai tu kena lemai hari 6 tu 1-8-2026 ngetas ulit kena pagi hari Minggu 2-8-2026 berumah cabuk Ulu Sungai Salim. Pesan ke Siti Tok Meninggal ianya pesan ngetas ulit datari Edward anak Rumpang nuju Kabar anak Belayan ia ke jauh ke Semak ia kenalah rintai ke nama dito. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Rumpang anak Ambau ianya kena hari 6 1-8-2026 bak rumah Edward Ulu Senulau Buduk Krian Seratua. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Rumpang anak Ambau ianya kena hari 6 tu 1-8-2026 bak rumah Edward Ulu Ulu Senulau Buduk Krian Seratua. Lalu pesan ke penudi Tok Meninggal ianya datai hari Ali anak Bangking mesan Kaban Belayan dikedia di Empelanjau, Karak, Lacau, Pungguk, Banting Lingga, Bayit, Empilik, Sungai Besai, Selanjan Sebemban, Kubau, Enciap, Sapak, Pantuk, Semulung, Kaban Belayan di Sri Aman, Semayang Ban, Kuching, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai kena marito.

0: Genevieve lenyap di Tundi Enwan.
1: Nak mamak lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ.

0: PSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Peningan jadi bakal selama pukul 7 lama itu lagi kita sama belak mendiang ke Turai Pundok Gelau ngau Pastor Edut Langi. Dan sedangnya merindang kita ngau sitik lagu berdaya dari Raban Tony Peace Band Napa Napa.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru balam nyadik semua. Bok dalam program Turai Penghidup. Tabik shalom hari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedih kerindu kalah talo tiapai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Ruh Kudus. Awak kepengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Ayat kudus kita serta megal kau jakuk turai penghidup ke tahun tu. Ianya diambil dari surat Ulang Adat bagi 31 ayat 8. Kubub kudus. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapo. Ia dok ninggal ke kita. Nyo alai ana takut. Lalu ana megok lemik semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Ceritu kita nyambung cerita David ngelaban Goliath-nya. Sudah dipuji kita 3 minggu kuda. Lebuh David ke dibai orang ngegai raja. Lebah dia tikok belaban ngeri ke sedadu Israel deh. Dia Raja Saul ndak tentu teka ngasuh David ngelaban Goliath. Lebah raja mendak ia tak lalu biar. Tambah kagi David nadai experience ga orang ayau. Tang David ngai ngasok kati yang apa. Ia lalu majak berjaku. David majak nusui. Majak bercerita. Majak bercerita ke nama? David majak bercerita ke kuasa Grace Allah Ta'ala. Ti udah nulung ia boleh pemenang ia kebukai ni. Pemenang ia kudahnya. Bab 1 Samuel bagi 17 ayat 36. Ku David berjaku. Aku udah munuh jelu singa engkau beruang. Lalu aku megak dekat munuh orang kafir kendak petutus tu. Baku aku ti munuh jelunya. Laban ia udah nyakap balas dadu walah talau ti hidup. Ku ya. David nyau gitiak-gitiak isi tubuh yang jadi. Nyau gatal kaki. Nyau gatal jari ya. Ia bercerita dengan Raja Saul tentang utai tidik kerindu ia. Ia nyak singa, beruang, ngau anak berdus ya. Ia nusui berkeni kaya narit anak berdus yari dalam nyawa singa ti mangah. Lalu lebuah singa nyati angkat ringat lalu dekat nerkam ya. Ia numbuak singa nyengau nakok-nakok ia pemalat. Ti alai singa nyata lalu mati. Serta merta Raja Saul lalu nemu. Nemu besi utai nyelai berdebit tu. Lebanti secara semula jadi ya. Nadai jalai nembiak tinggi miaknya deh. Ti baru angkat lenjau. Mengok tang ngeriang-ngeriangnya. Nadai jalai nembiak tinggi miaknya. Mengok tang merani-raninya. Ia lalu merati ke David. Merenang David ngosemagi. Merati ke gamal muo ya. Merati ke tubuh ya. Nadai gue tak ganggam dah. Nadai gue bakal tubuh incredible hugnya. Tak mamis boy aja gamal ya. Tak semina sigat serta manah mua mata aja. Dia Raja Saul tu bisi medok serta bisi ngelalo dia. Bisi utai nyelai ben miak tu. Bisi penyelai David tu dipedak raja nya. Tak nak bakal rakyat mayuah tu diperintah ya. Nak bakal orang kebiasa. Raja Saul bisi medok God's anointing buat David tu. Tak penuh lebar Ruh Kudus David tu dipedak ya. Puji Tuhan. David leban tikok nan usui cerita singa ngeberuangnya. Tanya majak meyo bercerita dia. Namo gitu. Nya telenggok liliah bala bodyguard raja ninga David tak. Tanya kucau-kucau bercerita munyi semalau. Ndak ngetu-ngetu. Amat munyi kau menjadi yo Eliab. Bab 1 Samuel bagi 17 ayat 37. Ko David nyambung story yo baru. Tuhan ko dah nyelamat ke ko ri singa ngeberuang. Dekok mega nyelamat kaku dari jari orang Filistin tu. Kuya. Tiba-tiba, Raja Saul tu panjang bersemangat ke. Udah tinggal jakuk David di madah ke Tuhan bisik ngau ya. Raja Saul udah medok anointing buat David. Raja tu nemu David medok utainya. Nyelai lagi dari balau utai tidak pedok sedadu Israel kebukai. Menyadik. David ndak medok ngagai pemesai gerasi Filistinnya. Tang David merenang agai pemesai perayisnya.
Penakut dengan pemuyan balas dadu Israel, nyok tinggal gok gerasinya bakal kebahaya. Nyok tinggal gok gerasinya bakal kebesai, bakal kekerian. Tang pengarap David balas kalau ti hidup, nyok tinggal gok gamal gerasinya mit, tinggal gok prayes palok gerasinya bergol. Ti alai David muda gerasinya bakal ruti, kuliah dempok ya. Haleluya. Asih pulut aja, nolak kibat. Raja Saul lalu nangkap reti utai tikut David. Ia lalu bisi namanya, lalu bisi revelation ya deh, bisi pemandang ya. Lalu terbuka mata ya. Yes, ke Raja Saul. Ayat 37 nyambung baru. Mupuak menuan, ke Raja Amerika kemal ya. Tuhan dekat meruan ngonuan. Puji Tuhan. Dia tu menjadi Raja Saul dengan David udah bisi sempekat. Udah bisi agreement sedua ya. Namo Raja dengan bujang berani udah ngagok persetujuan menjadi. Namo sedua ya udah bergulai sejalai dengan kita menjadi. Jago-jago, kok kegerasinya mesai tibang ke? Kok kegerasinya tinggi tepang ke? Namo Tuhan udah ngagok kita menjadi. Namo King of Kings udah ngagok kita. Namo Lord of Lords Jesus Christ udah ngagok kita. Gerasi itu ngempang buat mua mata kita yang menjadi menjadi ruti asih pulut aja. Haleluya. Raja Saul lalu ngerasuak ke semua perengkau perang yang ngegai David baju kebal yang ngepedang di raja tang David ndak boleh ngenoknya labanya kelalu besai kelalu geruang baya bukai sayas ya serta megok kelalu berat tialaya lalu mukok perengkaunya baru mukok baju kebal di rajanya. Aku ndak boleh belaban ngenok semua tetu. Leban aku ndak terlebok ngenok ya. Ku David. Nyamai menyadi. Nanti utai nyau kai ngi kita. Nyau kai ungkup ke kita. David lalu main tungkat jadi kenok ingi bun berdus. Lalu milih limau ingi batu tis galori sungai. Lalu nyimpan batunya berdalam kambut ya. Ya megai pangwang ya. Lalu mansang ngagai gula ya. Ayat 38 dan 40. Nyok ya menjadi. Nadai baju kebal kena ngayau. Nadai mai pedang. Nadai mai terabai. David tak muka langkah ya. Lalu belandok ngagai gula ya. Tu nyok bakal kita itu mendok bertibi tu. Mendok orang kecarut di timur tengah dia. Orang ting leban belas dadu tu. Tiba-tiba kau ke batu. Ngenok pangwang sidak. Ngenok setiak sidak. Ni mesti can boleh menang. Kau kita itu mendok di Malaysia tu. Amat ya. Dadu ngenok kereta tank. Sidak ngelaban bertikau ke batu aja. Dan ada secara mimik-mimik oleh menang. Dan sidak tu kebatan menang ni dik. Sidak tu ngupi style David. Lebuh golayah mendak David. Ia lalu ndak sanggup laban ngelaban David. Laban David lagi biak. Baru lanjau. Serta sigat gamal. Kuk Bible. Ayat 42. Golayah lalu ketawa. Ketawa rakah-rakah ya. Lalu berjakuk dengan David. Kata aku tu kan ukui yang lain orang mansang dengan aku main tungkat. Ya lalu nyakap David dalam nama petara yang empu. Gelik hati gulayah muda David tak main batu dengan setiap ya je. Ngau tungkat ya. Nadai main pedang kau sangku. Ku ya nyakap David. Mansang kita kemenuan. Ngambil ke ku nyerah ke bangkai dengan gaya buruan kau jelu. Ayat 43-44. Menyadik. Nyok mejakuk ti pemaduk ya penudi ti disebut Goliath. Laban David lalu nyawut ya. Nuan mansang laban aku ngenok pedang. Ngenok sangkuah ngok perambut. Tang aku mansang laban nuan dalam nama Tuhan ti pemaduk berkuasa. Alah kalau balas dadu orang Israel tu dah dikesih ke nuan. Sari tu Tuhan dekat nyerah ke nuan ngegajari aku. Lalu aku dekat munuah nuan. Lalu mumpuang palak nuan. Lalu sari tu aku dekat nyerah ke bangkai balas dadu orang Kristian tu. Ngegai buruang ngok jelu. Ngambil ke semua manusia nemu orang Israel bisi Allah Ta'ala. Bisi Allah Ta'ala ti hidup. Lalu semua orang dituk dekat nemu Tuhan ukaing lepas kurang ngenok pedang. Tau ke ngenok sangkuah. Laban perang tu ngik Tuhan. Lalu ia dekat nyerah ke kita ngegai jari kami. Ayat 46-47. Haleluya. Menyadi. David majak ngaku pengharap yang ngegai Allah Ta'ala. Ia nak ngetu-ngetu. Tang majak madah ke orang Israel ngau ia empunya. Dan segi dintu serta dijaga lah kalau tidur. Lalu ia pemadah ke perang yang kaya ngisidak. Tang perang yang ngisidak. Tidur.
Lalu sekumbang yang saya belandok ngagai golaya, ia majak nyebut ngarap yang ngagai Tuhan. Lalu makin dia berjatuh, makin dia mangai ke semua problem yang nyebab Tuhan, pengharap yang ngagai Allah Ta'ala di hidupnya, majak nambah menambah, majak besai-besai. Lalu ia pun majak bisik confident. David ukai seminak madah ke diri dekat munuh golaya kerja. Tanggau-ngau merik semua bangkai orang Palestin yang ngagai buruang ngau jelau. Ngagai buruang kemakai bangkai ni, ngagai bala vultures. Tambah lagi, semua dunia dekat nemu pemenang David tu. Haleluya. Lalu semua mensia dekat ngemulia kalah talau. Nyembah ya ti hidup. Lebuah Goliath angkat lalu mansang semak ngagai David. David lalu belandok ngagai rintai orang Palestin. Dekat ngelaban Goliath. David nyeluak kejari ia dalam kambut ia. Lalu ngambil segi batu. Ti ditimbak kia ngena panggang yang nuju Goliath. Batunya lalu terbaik ngau nakok-nakok ia penglaju. Drasna. Lalu cun-cun datang lalu terengkah kena antara mata Goliath. Lalu ngebus ke kening ia. Nama lagi deh. Goliath lalu rebah. Telentang dia. Lalu mati. One shot aja. Grace. Nyok megaya David ngalah ke Goliath. Lalu munuh ia. Ukai ngena pedang. Ukai ngena senapang. Tang ngena batu. Ukai nak tadi yang ambil libong igi batu ti halus dari sungai. Ingat kita? Bab Bebel. Lumur limaknya. Lumur grace. Lumur limak. Lumur grace. Nya alai menyadi. Seminang hari grace Allah Ta'ala aja. Kita boleh ngelaban semua gelayah penanggul penekul bab pengawak kita. Seminang hari grace Allah Ta'ala aja. Kita boleh ngalah ke semua gelayah pemedis pemerintah bab penghidup kita. Seminang laban grace saja. Kita boleh selamat. We are saved by grace. Go Bible. Laban David kenalai mai pedang. Ia lalu belandok ngagai Goliath. Berdiri atas ia. Lalu nyintak pedang Goliath empu. Lalu disebut itu pendok memenang. Tan kita nangkap putih tai ku aku. Tu menang ke menjadi. Nanti orang tindak menang ngau kita. Ti bertenah. Ti ngagak cerita ngapa. Utai ti dikenak sidok ngelaban kita nya. Dekok dikenak ngalah ke sidok ia empu. Laban kita dia tu anak Tuhan. Lalu perangnya ngi Tuhan. So anang kelalu ira wati nanti bisi orang tak berapa manah kau kita menjadi. Laban, iyalah. Awak ke Tuhan pun menjadi ke penyaga ngau pengibuan kita. Amin. Lebuah orang Palestin medak bujang berani sidak udah mati. Sidak lalu rari. Rari tetabun sidak. Nyeh. Rari sidak. Nadai lagi ingat ke semaya sidak tinyakap serta ngeriak orang Israel. Dalam kandang 40 hari itu udah. Balas dadu Israel, lebuah tim medak orang Palestin nyanyau rari, ndak ngamat ke janji tidak ya. Janji tidak ditepati, dia balas dadu Israel lalu berengkah belagu. Belagu janji tuanya dia empok tidak. Nyau berkeroke tidak. Sekedok lalu pucau-pucau dia. Cerita. Orang Israel lalu manjuang bergagai kura Palestin, nyentuak ngagai menua Gad. Berkenyak ke cerita David ngelaban Goliath tu menjadi. David munuh Goliath, seminok ngenok batu aja. Ukai ngenok pedang, ukai ngenok senapang. Tang hari tulung Tuhan ti hidup. Kati, bisi utai nyadi menyadi, bab penghidup kita, ti selalu nak ngeliat kati kita. Utai ti selalu nyekat pemujur pengawak kita. Kati bisi gerasi penangguh penekul, ti selalu ngecau kita tulih ke penghidup ti lantang senang. Ti kau ngecau kita sebiliak, kita menyenak. Kata bisik Goliath dia selalu dipegedik ke kita. Tinggai linyau di penghidup kita. Baka penyakit dia lalu nak gerai-gerai. Penyuntuk dengan pemberdias dia lalu nak habis-habis. Menyadai. Kita tak boleh menang laban semua gerasinya. Nenak dua itu cara. Keterubahnya, tukar fokus kita. Baduk lagi numpu ke fikir undian kita ngagai problem kita. Dan start meh. Berengkah merenang ngagai semaya Allah Ta'ala. Tiudah disebut yang agak penghidup kita berbuk kudus. Lalu kedua ya, berengkah bertusui ke pemenang tiudah dimpu kita. Hari tulung Tuhan Jesus kita. Pemenang tidak tay di baik gereja Allah Ta'ala. Lalu anak badu. Anak ngetu nusui testimoni kita. Lalu Tuhan kita mulia glory. Mulia-mulia. Utai dua itik tu menjadi. Tau nukar kita hari tibuyan. Hari tidak kuat ne. Nukar kita.
ngagak kita jadi giant killer. Dua itu cara tu tadi, tau mai kita pansuat dari pemalu kita, dari penesal hati kita, dari condemnation kita, lalu ngengkah ke kita beratas semua penanggul, semua penekul, semua problem kita. Laban buat Deuteronomy 28, Tuhan udah bersemaya dengan kita. Ia dekat ngesuah kita di atas, bukai di baruah. Ia udah ngegok kita jadi palau, bukai ikut lagi. Ia udah ngengkah ke kita jadi lumur satu, bukai lumur muncit. Artinya, kita udah diberi Tuhan pemenang, only by grace. Satu kali fokus kita menjadi, pajak tusui pemenang kita hanya, sebut suah-suah ke. Lalu pemerat kebukainya, serah kajak ngegajari Tuhan. Laban ia ndang udah bersemayong ngok kita, ia ndak ngelengkok ke kita, ia ndak ninggal ke kita. Lalu nanti kita berpangai beyo, berpangai beyo dalam semutai, ia ndak ngelebu kita ngepok, tak ngengkah ke kita bendua ti petut ngi kita. Laban semua kita itu anak jadi kerinduk ke ia, ia ndak sigi sayau ke kita, nyak alai yang ibuan kita likut, tiap-tiap hari, puji Tuhan. Lalu nanti nyemok kaget tu ilok, kita bisa bersatu dengan penanggul bakal gulayah tu. Tinya tinggi lagi dari pucuk tapang. Penekul tinya besar lagi dari tibang. Anak nyebut pemesai problem kita nyok nyadi. Tang ngenok pengharap kita bagi Yesus Kristus. Sebut meh. Ni pemesai perayas tidekak dimpu aku. Namo penguntuan ngu penyamai tidekak diasai ke aku. Laban lebuah kita udah pansuat dari keriak ngembo untu grasinya deh. Ngeh penghidup kita. Nyok baru jaku puji Tuhannya. Bisik mai erti kebesaran ke kita. Semua pemenang ti dimpu kita, nang semina ari grace Allah Taala aja. Semina ari pengasih Tuhan siku aja. Nya lai lantang ka tim jadi. Laban kita nyembah yo siku aja. Allah Taala ti hidup siku aja. Ti apai kita. Lalu bako David ti disebut Bible, a man after God's own heart. Kita pan udah didaku Tuhan jadi orang kengerindu kata yo. Bako David. Laban semua kita itu sudah dalam Yesus Kristus. Semua kita yang rindu kata ialah apa yang megang-megang. Nyalai ngetu ditu dulu kita minggu tu nyadi. Minggu kebukailah, kita berandau ke nama kebuah David di kumbay Allah talonya. Orang yang rindu kata ia. Lalu nama kebuah Tuhan megak ngumbay kita. His beloved. So pajak ningok ke program tu nyadi. Laban ditu kita sama berkunci ke misteri dia. Misteri tidak lalai ke ia berbeba. Lalu kita boleh tolong Roh Kudus kita boleh muka misterinya ngau muka utai bukai tidak suah yang dibuka kita ngambil kutainya tak pulai ke penguntuan kita lalu kita boleh ngelalu siapa tidak disebut orangnya anak Allah Taala Yesus Kristus ti penuh laban pengasih ngau pemendat full of grace and truth. God bless, bertemu baru. Shalom.

0: Dadah Lemai Y FM. Sada Kita
1: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
2: Y FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin untuk kadamnya Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai tidak diterbit ke oleh YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peninga semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayau serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bala peninggal semua, aku dekat berjakuk ke sedentang niat di mana engau ngampun ke salah orang bakitai. Bala peninggal semua, niat di manahnya ia pemun dengan semua pemanah di dikerja ke kita. Reti tadi pemanah di dikerja kita yang ia berpun hari hati engau niat di mana. Jadi lebuh maya sitik pengawaknya tadi bala peninggal semua dikerja ke engkau hati ikhlas ketegap Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah tiap usaha kita yang tadi ia dekatnya di lebih lagi besar reti ya. Enggak magak insyaallah kita dekat boleh berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap pemanah tadi kerja ke kita yang tadi bala peninggal semua nanti engkau hati ikhlas insyaallah kita dekat boleh upah ke besai serta berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kelimpah harinya megak arame kita buka bub baru kena kita sama belak minta ampun ngagai sama diri. Anang lejuk ke ati tik ngeransi tu keringatnya nalu ati kita sama-sama meh kita ngampun serta minta ampun ngagai sama diri serta negut ke agi kaul antara kita sama diri kita mensia nuju raban nembiak baru megak aramih kita nelebak ke diri kita minta ampun ngagai orang bukai lebah maya kita ngagak penyalah tak kesilap berorangnya ngagak kita megak ngemaruah ke hati kita ngampun ke salah orang bukai bak kita megak harapkan niat kita tik manahnya tadi ngampun ke salah orang bak kita enggak megak kita minta ampun ngagak orang tik kalau dipedis ke kita hati ya kalau ensiban hati ya ketegak kita ketegak jakuk di baik kita ketegak jakuk di pansut dari mulut kita yang tadi kita minta ampun ngagak yang megak insyaAllah dekat mic pengelantang dekat mic pengagal serta berkat ngagai kita empuh ngagai kita semua insyaAllah. Wallahualam nakat tu dulu kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bala peninggal semua murid manfaat ngagai aku empuh ngagai semua kita megak insyaAllah bertemu baru kita bersada kita dekat datai bergulai buat YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ila dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 Rongga Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.
5: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami YFM segulai sejalai.

Selamat lemai peningat, dia untuk kami labur ke berita lemai 31.7 tahun 2026. Hari Bujang Berani 2026, penglikun tanggung pengawak semua. Kira 12,000 pengerja penguat perintah menua dengan perintah besar di Sadang dekat Ngulu, Hari Integriti Sarawak. Pengawak ngelepas ke hak Baraskom dekat ngemudah ke pengawak berjalai ke pemansang. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Penglikun menuanya endang tanggung pengawak semua rakyat. Nyalai semua rakyat di Sarawak sudah dihansak seluruhan negap kaki kaul penyerakup, nolak ekstremisme, ngap penangguh rakyat tiba pecah. Berjakup buat pengawak Nur ngerami Hari Bujang Berani tahun 2026, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengat minta rakyat berbahasa ke konstitusi enggau undang-undang. Kebualai pihak labannya endang pugup penyerakup rakyat dalam menua tau. Raban penglikun megak patut mampai nyaga profesionalisme, penyikar dengan penglihat sidak nangkup pemar di majak mar diputarka. Ia madah ke jasa bala veteran patut mampai dikingat serta diperbasaka. Hari Bujang Berani Rengkap Nusra sudah diatur nitiah ke adat dengan baris basa Hari Bujang Berani bak dataran perayaan di Petra Jaya Kuching. Pengawaknya dipenyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Fazri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. 460 ikut orang bisik yang masuk pengerami berbarisnya kemungkur orang dari Upis Dadu Malaysia, ATM, veteran ATM, ngau orang dari Upis Polis. Pengawak kebisi diatur nyurumbak pengerami itu ianya merasa baris basa, last post, berlagu choir, macam saja ngau pengawak mandang ke video bala bujang berani. Bak pengerami itu 5 ikut orang kuda pincin Aris Dadu, bisi nerima pingat panglima gagah berani, lalu siku agik ke nerima tanah basa itu, ianya siku orang kegawaknya di polis. Sidatu ianya pegawai Warren 1 Beliang Bali, Sajen Mereng Imang, Lance Corporal Ungge Atin, Lance Corporal Bajau Ladi, Sarjan Dajai Anggi, ngau Sub Inspector Muhammad Salim. Semangat Bujang Berani patut semampai diirik ngagai rakyat ngambil ke nyadi keperansang dikena negap ke penyerakup, nyaga penglantang serta ngetan kedaulatan menua tau. Kawan konsen negeri si tak ngemah, Anyik Jana, mandah ke Hari Bujang Berani kederami tiap 31 hari bulan 7 nintian tahun, bisi reti kecukup besai, nur rakyat ngingat ke jasa, pemberani ngautai kudah dipcalai ke bala Bujang Berani menua tau. Basa kemanduk tinggi megak patut diberi dengan semua raban sedadu, polis dengan raban penglikun, tiudah berjalan ke penguat sidak dengan pengurus, pemerani dengan hati keransing, dekat nentukan menua untuk meruan ilikun, mansang serta lantang. Hari Integriti Sarawak 2026, dekat diintu kena 12.8 tu ilak, lalu awam ngelati ke Integriti, tadbir urus dengan penagang penyalah makai suap tau ke Pintar Sarawak, dekat diintu kena 11.8. Kira 2,000 ikut orang, ti nyengkaum pengerja penguat perintah Sarawak, dengan perintah besar, disadang dekat datang nguluk programnya bak palan konvensyen Borneo Kuching, lalu kira 10,000 ikut orang bukai, disadang dekat nguluk awamnya kena cara online. Sapir Menteri Buat Upis Premier Sarawak kebagi perkara integriti dengan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, pada kesekedar inisiatif baru megak, dekat dilancar ke berserimbai dengan program yang ilak. Tok nyengkam modul pintar pengejar penguat perintah Sarawak dengan Kelab Kaban Integriti Sekolah, terdekat di sub Upis Menteri Pelajar. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Memutus Perintah Besar Ikerkan lepas ke Hak Sidak Bak Rajang Area Security Command RASCOM mengakai Perintah Sarawak nyak endang perkara ke ulama' diantik orang Mayu di Nangas Kuau. Kaban Konsel Negeri Sitak Tamin, Insinyur Christopher Girah Sambang, mereka status tanah RASCOM sebelah tu nyari sebengkah hari batang penanggul di ngujung ke sekedap pemansang infrastruktur nak ulih dipercalai ke tau ke menggunakan timpuh di kalau lama sebedau ke ulih pemujur. Ngena pemutusnya ia ngarah ke Perintah Sarawak ulih percalai ke langgur pemansang ti lebih komprehensif di Sekuau ngau kandang menua ti berkelingi ngau nyak. Tuk nyengkaum plan pemansang pasar baru Sekuau, pelan dagang, rumah pasar, perengkah guna perintah ngau palan dorang lantang kati, nyengkaum plan kena ngangkat ke Sekuau nyari palan penjungkap pemansang ke baru bak kandang menua adab ke tengah Sarawak. Berbangunnya 3-4 bengkah skim gempuruk tau ke SPS RASCOM ianya skim gempuruk dalam sitak Konsel Negeri Ngemah. Skim gempuruk tu ianya nanga jagau, nanga ngungun, ngau nanga tadak. Kaban Konsel Negeri Sitak Ngemah Anyi Jana madah ke perkara tu dekat nentu ke langgur pemansang bandurnya ulih dipercalai ke ngau lebih lancar, berurun serta nitiah keguna rakyat. Tuk nyengkaum pengawak tik ngemansang ke infrastruktur bakal jalai, aik paip, kuasa karan, arus telekomunikasyon, perkara pelajar, ngapalan, ngintu pengerai. Ia mengat ngarap kemai lagi peluang natai pemisi oleh tumbuhka di kena ngangkat ke pemandah penghidup rakyat bak menua pesisir. Tu maka oleh nentu keraban nembiak oleh disedia ke ngap peluang belajar, ngap peluang kawak serta tau nak ibu angkat ninggal ke menua diri. Jematan Sungai Paku bak jalai Tanjung Sepukut di Sepauh dia tu udah dibuka ngagai bensia mayu. Tuk ngujung ke jalannya lebih likun serta nyamai di tengah urang kemindah antara Sepauh ngau kandang menua ti berkelingi ngau nyak. Upis Kerja Raya Sarawak madah ke jematan besi ke panjai 100 meter nyak uli nyap mutar ke sistem ngetu menik jalai bak jematan Siti Lorong Cam ke dia tu. Jematan barunya dekat nguntung ke lebih 20 buah rumah panjai serta mudah ke pejalai perengkap mengangkut ke besai-besai kelimpah ariti ulih nyukung sosioekonomi Mansia Mayu bak ndurnya. Pengawak ngelancar ke jematannya dipenyadi Sapir Premier Dato' Ahmad Douglas ugah embas. Tiga ikut orang ti nyengkam siku Indo udah ditanka laban dipelabak ke bisik kaul ngekes ngencuri tak kembali wayar temaga ari substation karan di Seratuk. Sidak tu kebumbur antara 36 ngekai 40 tahun ditanka di Betung lemai kemari. Penerang ari kepala polis pilih menua Seratuk DSP Matthew Mangki mereka suspek keterubahnya ditangkap laban ke ngencuri wayar karan bak tiga bengkah substation karan. Suspek tu ditemu bisnis politik rekod penyala jenayah lalu bersa aik kemi megak ngayan kia positif dadah serta ngaku ngerja penyalahnya dikena ia meli dadah. Dua suspek kebuka ianya dua ikut melaki bini ti jual barang second hand ti ditan lawan kemeli wayar karannya ari suspek keterubah. Sidak tiga tu sama ditan ke sari tu tadi lalu kes tu dekat dipansiak ngenak Seksyen 431A ngau Seksyen 379 Penal Code. Berita Lumbak Ngemain. Tim kriket Sarawak bisi udah nyedia ke diri napik Lumbak Ngemain Malaysia Sukma 2026 di Selangor nyengkau mengatur main di Chennai, India. Penolong chef di mission, Kennedy Cukpai Ugon madah ke tim sidak jam ke dia tu, nguci dekat ngubah middle pirak ke ulia sidak sebelah tu, ngagai middle emas. Gempuang antara balap main ke Mayu Penelebak, ngebalap pemain baru, mereka udah ngirip pengarap ati sidak, nyapai musil ke diselinting. Kennedy Cukpai Ugon Mansur kejaku untuk ngagai pengarang berita lebuh ia tinggi mata ke latih tim kriket bak Borneo Cricket Ground sehari itu tadi. Tim kriket Sarawak dekat bermain bak kategori induk T20 laki T20 ngau kategori laki ke bumur lebih 50 tahun. Di kena ujung ke berita kita ke lemah itu petang berita di Baca Baru. Hari Bujang Berani 2026, penglikun tanggung pengawak semua. Kira 12,000 pengerja pengawak perintah menua dengan perintah besar disadang dekat ngulu hari integriti Sarawak. Pengawak ngelepas ke hak bak RASCOM dekat ngemudah ke pengawak berjalai ke pemansang.
Nyalakan kami mak kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Nur Arkila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: sejalai.
1: Ari Bujang Berani 31 Julai nintang tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang mutiang geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua. Tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke Ari Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai kuminis kalai pengeram itu ke Cerubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tugu negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintian 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur Ari ke dikumai Ari Palawan. Sari tomeh ngerami dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat mokimpin tabu Palawan. Sampai mau berkat nyempulan kita Bujang Berani, nyai mutin keraji, tajam nyemil tisi, mang arik payang, rendang sepagi. Selamat Hari Pahlawan.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Unggan anak ujum.
5: Untang anak enggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celil.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Reke Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika subak.
24: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanis sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke dia tahu.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udah berambung
28: nyawa ngetan ke menua.
29: Sada lemai.
30: Sada lemai.
31: Sada
30: lemai.
32: Terima kasih meninggal kita ikagi muka boleh sejalan dengan YFM. Kita dah tebak jam tik kedua tu. Semudah tuan sama pula mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Terima kasih ke peninggal kita ke bisik mendiang ke kami kena RTM Click, kena Astro 871, pihak juga kena portal Radio RTM. Nyamai mendiang ke YFM dia tu. Nah, jadi dengar kita ngena telefon binci yang semina dujung cari jak tekan aja RTM kliknya atau mendiang ke program hari YFM nah. Lagi selamai ngagai peningat kita lebih ke besi nyapa kelemai itu Jessica Itan mana gairi kami di bau ku ya semalamai Jessica Itan dan buka besi nyapa kelemai itu Koni B selamai DJ terima kasih Koni B Tucum selalu sok menjalai kemengau jimat pulai malam lagi terima kasih Tucum selalu dan buka Syasha Melanda Syasha Risibu tu hai DJ C selamai terima kasih Syasha dan buka Andrew Ujai Masing sok menjalai ke pengawak mana hari kami di menua di Sungai Tulang blok Bilemai itu pesan tu nuju semua kaban FB Facebook dan WhatsApp serta peninga YFM salam dari Andrew Jaimasing di Sungai Tulang blok B nyata peninga kita Andrew Jaimasing terima kasih Lina Bugir bisik apa mega sampai jalan ke pengawal nuju nuan Pak Konti YFM Margaret Uncing sikup peninga kita ke seram dia ke YFM minta putar ke lagu Requen kena merindang Ricky Ribbon and Desmond James Anyau Stamos Davy Seller Mary Ubun Martin biar megat DJ Empu salam rindu sama saya nuju kita semua Richa Unup mana hari kami itu buat jalan simpan semunjan minta putar ke lagu hari Heli pelakon kena merindang kaban FB ngau semua aku ya Luisa Jugi sang lemai DJ sang menjalai ke pengat nuju nuan kelemai tu terima kasih Buri Nyalu sang lemai DJ mana hari kami di mili jam kerja tu Nita Sabit Kandau mana hari kami di seluruh sebuti kelemai tu tak putar ke lagu hari Anderson ngalai berani nganti aku ya nuju kaban ya Sri Inti Maria B ngau Nora Piling mandik ya. Cukup pesan dari yang harap kita perindang ke lemai itu. Bisinya apa muka Starly, Starly, Jessica Maria, Anita Nawai, Meling Anja, Jonathan Rayang. Mana hari kami di menua pakan ke lemai itu ku ya. Biar muka Ladana Kangin Jub, selamai DJ. Terima kasih Sandy Ann, Madah Rimpu Mendiang ke YFM, Catherine Robin, sam lemai DJ sam jare ke pengawak lengunai nai layang belun shalom ke ya sam lemai sampai Elohim kapai kita di surga memberkat ke pengawak nuan serta bala DJ kita kebukai amin terima kasih opa cici bisiknya apa mega Edwin Manggis Edwin Manggis sam lemai DJ Sindun Idi sam jare ke pengawak hari merudik tau minta putar ke lagu hari Jonas Makin terlebak ke diri kena melindang semua peninggal YFM ku ya memang James Pengiran bisiknya apa ke lemai tu hanya tadi sekedar hari peninggal kita ke bisiknya apa bisik awak lagi aku baca peminta atau kepesan hari peninggal kita ke lemai tu dan sebenarnya nuju bujang berani kita berserimbai dengan hari bujang berani ke dintu kita sehari tu 31.7 di tiang tahun setiap lagu hari Nelson Ransi

Okey, okay, macam peminta peningan kita itu semalam main menuju Samuel Mudin Siko Ari peningan kita keseruan mendiang ke YFM. Yang megah Francis Ancis tucum selalu madah kerin pun mendong mendiang ke YFM. Terima kasih Agnes, Indai, Rubin pemegah Catherine, Robin Mami, Abah Merwa, Beauty Anita Nawai mana hari bisik berberi sadik ko ya mereka menikah Maliah Bunggang hari Miri mana hari kami di Miri lemah itu ko ya nyata sekedar hari peningan kita ke bersih nyapa ke lemah itu yang berkat Lily Anthony sebab lemah DJ ko ya Cecilia Kumit Sandy Ann Shiman Chin Juni Ben Opah Cici sedap tu sikit peminat setia YFM yang berkat Apai Lambai sebab lemah DJ sebab berjalan ke mengawak ko ya. Okey, terima kasih ke kita ke seram dia ke YFM. Seramai kita mendiang ke Tanduk Randau Pemansang. Setiap lagu retro Arif

0: Kita peningkat kami mai tam dia ke tanduk program Randau Pemansang.
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mai ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal Siti lagi pengawak kakak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segi itu kita tiap tahun yang pengerami gawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama mayuh bala kita ngelala ya gulai ngu kita berandau pasal pengerami gawai kita itu. Jadi sehari itu kita di YFM Kuching cukup gagah hati. Setelah berterima kasih laban sekali lagi tua yang berbahagia Datuk Tinggi boleh bertunggak mua bergulai ba randau berkawal dengan pengami gawai kita. Terima kasih kepada Tainuan yang berbahagia Datuk Tinggi ba randau kita sehari itu.
2: Terima kasih.
1: Jadi sebenarnya kita randau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansak mimit penerang pasal pemesai kerja baik kita sehari itu. Ianya bahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang, penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Tinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyuka disebut aku nanti ku nyebut sebab aku nyebut nama ya takkan entah mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang akan disebut kita yang bahagia Datuk Tinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kita sangka aku ditemu kita magang ya Tok Subak nang segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur mbak menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega kelebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau jadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kau upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngomayuh lagi portfolio bukai ke pegawai yang berbahagia Datuk Tinggi bak kabinet perintah Sarawak. Jadi bak perkara pelajar yang berbahagia Datuk Tinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita yang berkebuah ia di udah kalah diciri ke jadi pro-chancellor Unimas dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Tinggi kelimpah hari kejadi pro-chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuk ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba renggat universiti ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih gimana asal kita Iban enggak pemansang Jaku kita ia berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu dan sebut kita siku tuai reban bangsa kita kecakah ngemansang ke adat main asal ngau jaku bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar reban bangsa kita di menua kita di Sarawak jadi pengeransing yang berbahagia Datuk Tinggi itu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh setengah mudi ke Dayak Cultural Foundation dan DCF kedah ditumbuh ke Empu bak tahun 1972 sebab hanya setiap hari mega pengawak kudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Tinggi kena yang mansang ke main asal adat asal ngau reban bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi bak pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Tinggi mega siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi reban bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Tinggi lalu berpun dari pengeransiang iaitu tadi buat tahun 1976 reban bahagia Datuk Tinggi siku orang ke angkat buat Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke langgur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam piaku pandak dikumbai kita Sakra ia ke jentuk ke Sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun sakrau dah ditumbuhkan. Jadi nyamah Sarito yang berbahagia Datuk Tinggi, kita cukup berterima kasih, sudah cukup gagah hati, sudah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita Sarito begulai ngau kita ngau balap dengan ngau orang ke medak program tua Sarito. Jadi utai ke kak terubah ke kak ada tanya aku tu yang berbahagia Datuk Tinggi. Kerami gawai tu diintu kita endang tahu disebut kita sitik pesaka ke cukup mana dibaik lebih ke bala tuai-tuai kita ke dulu subak diturun ke sedak ya dibaik diintu kita dia tu kita ngembuan sitik kerami gawai ke diintu kita serta sari 1 hari bulan 6 2000 atau ke tahun tu 2026. Jadi Pak Nuan yang berbahagia Datuk Tinggi, berkini pengerami itu subak kita keliak di itu kita engau tak mayu hari nas baka dia tu boleh disama ke kita bak 1 hari bulan 6 bak semua araban bangsa kita daya di menua kita di Sarawak oleh Nuan berkusi ke penerang tu yang berbahagia Datuk Tinggi.
2: Terima kasih Mas Jimbo. Aku merik tabik serta basah dengan semua peningau pemerik selamat segulai sejalai lalu laban kita itu tak lemak okay, kau ngintu gawai patut benar aku mengatai ke jakup pesan selamat gawai dengan semua sehari itu aku merik saya terima kasih dah beri peluang variatur semua balau ke gawak bawa RTM de kucing di tok mai aku sama date di tok kau bercerita ke pasal mau ngintu gawai aku berterima kasih dengan Mr. Jimbo laban aku nemu nuan siku ari balau ke datai rumah panjai kenang terlebok dia berumah panjai selalu mengingat ke pasal adat pasal cara penghidup kita berumah panjai basuh kita iban lalu gawai itu besar benar ti buat kita berumah panjai kenyap mega besar benar ti buat kita ke basar rumah panjai tau dah pindah nitih ke pengawak ke negeri hanya hari pun gawai itu kita ingat ke terubah gawai itu jadi ketua ke penumbuh lebih maya tahun 1907 tahun 1962 lebih mayanya tuai kita iban bisi berandau medak kita iban medak pemayu tubuh kita iban Sarawak tang cara kita ngempung pangan diri agak nitih ke kaya kelamak apin tenturat lo medak gaya pemana masyarakat Melayu sedap gempung lepas sedap ngintu hari raya Aidilfitri masyarakat Cina bergempung lepas sedap ngintu hari tahun baru Cina ngalai lebih banyak sikut tuai ketiban hanya ni yang Datuk Terazenda tahun 1962 minta ngagai perintah minta sari dalam setahun minta hari besar tahu guna ketiban tahu disebut hari kita tahu bergempuang apangan diri disebut hari gawai setahun nyawari berengkah minta apin uliah 2 tahun apin uliah lalu sampai maya tahun 1964 lebih banyak keterubah gubernur kita hanya apa yang amat berhormat Datuk Tinggi Abang Joe premier kita apa ya jadi keterubah jadi gubernur Nua Sarawak hanya Tuan yang terutama yang Dipertua Negeri Tun Datuk Abang Haji Uping dia jadi gubernur lalu keterubah Kepala Menteri mayanya Datuk Stephen Kaloningkan lebih maya nyak baum besai de kucing mujur pengawak. Mujur pengawak ya ke dulu dipinta tahun 1962 oleh Datuk Terazenda ditampung. Lalu kita berterima kasih ya. Ngagai tuan yang terutama yang Deputi Negeri Tun Datuk Abang Haji Upeng ke membenar ke dah bawa awam saya kita diberi hari nur kita disebut hari gawai daya. Lalu semua berita itu mesti di gazet yang baru jadi rasmi. The Gazette kena 25 hari bulan 9 tahun 1964 jadi public holiday hari pelepasan awam. Artinya hari pengadar rasmi gawai daya board record 25 hari bulan 9 tahun 1964. Pemanah Perintah Negeri Sarawak membenar ke gawai daya itu jadi penguntung besar berarti buat masyarakat kita daya. Jadi tanda bahasa ke pemadu besar keseluruhan kukuh tan lekat jadi pengingat rasmi official recognition and very significant and very important historical landmark Perintah Negeri Sarawak ke diberi ngagai masyarakat bangsa Dayak. Masyarakat kita Dayak berengkah merami gawai kena 1 bulan 6 tahun 1965. Berarti itu kita daya udah ngintu ngarami gawai 62 tahun. 62 kali udah dia ngintu gawai. Gawai daya bersumbok dengan Sarawak ke segulai sejalai maupun ke perintah dalam Malaysia. Itu mefsaka jeman ke mesti datan kita, mesti debasa, mesti darami kita. Kita berterima kasih bagi perintah keberundian ke pemintak pemenar awak ke masyarakat kita daya memuan mayu penyampau tubuh mayanya kita tulis ke pemenar dari perintah. Jadi gawai daya tu ukai keungkup iban aja tang buat kita berandau di tu kita nyangkung gak gawai daya tu de itu masyarakat kaum Bedayuh, masyarakat kaum Orang Ulu, kayan kenyah ngau kebukai sama ngau bempu. Nyalai ya kesar itu aku menang cara ya bok kita iban nyalai disebut kita iban ke itu gawai ukai melakang ke bangsa bukai. Kita mesti ingat 60 tahun ku dah mayuh benar kita dayak lebih mayanya lagi membuat penghidup berpanggai buat bumai bumai padi. That is the only occupation by the Iban community. Bumai padi ya ke buat menolu bumai bukit mimit nar bisik tanah payoknya bumai payok nya alai 1 hari bulan 6 betul-betul ke mayuh kita yang udah kemas ngetau lalu nyenia ke diri ke bumai baru nya oleh gawai daya tu disangkut ke ngau cara kita iban ngau cara penyiru udah kita bumai boleh padi gawai daya tu deklai kita kena kita berterima kasih ngagai taro ke nyangkung ngasuh umai kita mujur ngasuh kita boleh padi lalu penghidup sepanjang tahun nantang nya cara gawai daya lebih tahun 1965 di Rami. Jadi dia tu 60 tahun dunia berubah. Pemansang di Sarawak tu 8 hari ini yang tuai mayu benar program berubah program pemansang. Jadi dia tu penatai jale penghidup kita nadai agi balad berpanggai buat kita nanam padi bukit nanam padi payok tau mayo ki jale bukai kita nanam sawit kita nanam lada kita nupi ikan nupi jelu, lalu macam-macam sampai ke nupi ngkelulut, nupi induk tai ngkelulut, nupi singut manyi renyuan, lalu pihak mega hari perintah ke ngatur cara ngasuh rakyat mayu bertambah pandai, sedangkan mayak bertambah pandai bersekolah boleh mandai nyalai bisi ngau rampit ke dulu subuh 60 tahun kuda jarang benar kau perintah tubuh mimet, kau company tubuh mimet, tiga kau company minat berkuli aja laban nadai bisi penemu bersekolah kita nadai kelinda lebih mayanya ke tak semenang ingat ke berapa bulan berapa ni maya nugal ni maya nuno nak nyajak nak ada kelindo kita. Jadi sampai dia tu pemandai hanya uliah ngasuh bala rakyat kita uliah sama ngau bakal ngau bangsa bukai nombor ke bisnes gawa perintah gawa company ngajar sampai ngajar ba universiti bisi lalu maya penglandiak bukai dia tu ngau rampit belajar kota kemarin digital technologies, ngau rampit merti ke artificial intelligence, ngau rampit pasal ba semiconductors, ngau kebukai, ngau rampit nemu nerbai kebilun kebok ke. Dulu sebab ni nemu nak ya perahu kayu lah, makanya bersuara kulu kili ke. Maka dulu, this is what we call the evolution of the skill development over the years. For more than half a century, our Dayak community has participated in a program together with other races, and according to they are assisted by good government program to improve the livelihood. Datuk mayuh benar perkara ke mana sangkut paut ngagawai ke terubah. Aku tu ngenang pasal penyarut bawa politik banyak. Tahun 1987 lebih banyaknya politik carut, carut perintah ke dendang dah ada pilih, pilih rakyat udah pilih besar tak berpungkal mah balalanya kau merumpangnya kau muai perintah kau dah ada pilih carut politik kita iban mayu ngau ke dia mayu baik ke Kuala Lumpur kunci dalam mingkot kian mai tubuh ke numan ke perintah ke nak dah dipilih layak politiknya tusah benar aku irau benar hati nyalai lebih layak politik carut kenyak lebih mayu gawai kita ngenak bala kami sedak Datuk Amar Dinggi, Datuk Steven Wanulu, yang Datuk Ujang, Datuk Kanyan, ngau tuai kita iban, ngau nak kau dia. Ya ke, bak dalam perintah tika dah tumbang ke Raban ke dah macam ke Kuala Lumpur bak mengkot nak kenya. Kita ingin tu gawai. Ingin tu gawai gempung ambil semua ke pegawai lalu tumbuh ke jaku anak belayak, segulai sejalai. Tu cara kita neduh ke layak politik. Rakyat politik tu nak tahu masuk kita lalu belayak lalu sampai kita kita belayak sampai datang jari buat pangan diri kena siapa kepedis pedis kena nadai siapa untung nyala harinya aku berterima kasih hari kita mupuk neduh ke rakyat politik harinya perintah kau ditumbang kena lagi tegap tak boleh tumbang harinya kita ngawal dah bakal sudah berserkan firmu. Kita nak lu madah ke penemu sedak jahit. Awam sedak tu. Rebandau ngau sedak tu. Aku sedak ngelala. Ni utai ke mana? Tiap aku menang. Pasal jakut lebih pilih ketawa kita. Aku berdiri di betuang. Saya tanda gagak peti dayak ke ngelaban kami. Tu punya jakut sedak. Tan bubur dan tamak ikan bantok. Ambil duit barisan. Undi parti Dayak kena ngalah ke parti perintah dari kami kita nak tak belayak ketuk tak kita madang ke rakyat parti Dayak mainnya lepas kau boleh kemundi sampai ngajar kita daya mancal bulo nipu ni kena tan buburi dan tamo ikan banto ambil duit berisan udi pati daya kok kami malas tan buburi dan tamo ikan banto kita mesti ngundi pati barisan kita anang belajar bulo niti ajar pati daya. Nyalai, mayu rakyat ni nganyok menang kami. Menang. Mupuak semupuak. Danya, buat dalam Dewan Anang Negeri, jadi pemangkang peti daya, ngasai diri nyopedis. Nadai tulis aku tai ngari ke rakyat, kaya, tuai baloi ban, kebuak peti daya. Nyong, nunduk. Nsuruk palok, ngagai balok kami, minta, nak gi jadi pemangkang, minta masuk sama ngau buat perintah. Kami nanti nula diterima dengan mana. Baik sawam sebilik. Nyalai. Gawai daya ke ditumbuh ke tahun 1987. Bisi narti kena ngawam layak politik. Sampai ke dia tu kuku. Pihak mega harinya kita boleh bergempung. Boleh bergempung. Ngadu ke semua penghidup. Harinya kita ngadu ke. Dini oleh gawai. Kita beri pihak. Mai. Di tahun tu masyarakat Dayak jadi tuan rumah. Tahun Dudi, Bedayuh jadi tuan rumah. Udahnya orang Hulu. Ngempuang semua bala dalam komuniti masyarakat Dayak. Mana mana tuju. Nyok ditumbuh ke kami-kami. Tahun 1992, Dayak Cultural Foundation. Tahun 1992, Dayak Cultural Foundation. Ngak jakuk segulai sejalai. Ngadukannya, kita ngadu ke program, meri tuition, meri insentif ngagai bala anak ke mana Rizal berpas lalu bisik nyodudi mulih ke duit oleh nganjung bala sekedak bala tuai-tuai ke bala hari masyarakat kita daya belajar ngagai menotasiak sampai ngagai Harvard University di Amerika sampai ngagai Oxford University di London di England Cambridge University ngau universiti kebuka-buka dan juang belajar awak ke sama ampit boleh merti kota ketinggi agi pemulai sedaknya boleh madah ngagai rakyat ke pintu nemu meri peluang sama bersawup mengajar. This is how the good thing that we do become contagious. Sama bertolong nganatai ke berita ke mana harinya kita lalu cukup tegap. Kita cukup tegap boleh ngadu ke mayu benar cara kumbai networking. Cara networking kita ngigot jalai ngermai ke ni tai ke mana? Tai ke mana? Te kerja kita enya tiap tahun kita ngadu ke gawai ngambil tuan gubernur ngabang. Meri premier ngabang. Tiap tahun kita tampung sampai ke Sarito. Kita kalau nyintu gawai, menang ke gawai ngagai Kuala Lumpur, mai Perdana Menteri, mai yang di-Pertuan Agong ngabang awak ke ngelalo. Apa kita itu dalam semua Malaysia, lalu rakyat masyarakat seluruh Sarawak tu anak Malaysia. Kalau kita ke mana ada baik gawai, kita nganjung kena madah ke kita. Gagal kok bersarakup, gagal kok menang ke main asal kita, adat kita ngagai senanjung. Leban dok mayu haranmu kita gaya kita hidup 20 tahun udahnya kita ngerami gawai di Mayondur kita ngambil orang dari Sabah datang kita mai sama-sama tidak mai gawai kamatan ke sedak gawai di Sabah awak ke sama ngintu gawai sama kita kita lebih banyak gawai ngambil rakyat masyarakat dari jiran Indonesia, Brunei, Mata. Artinya gawai kita boleh ngermai mai mayuh lagi orang lalu pemanah kerundia nanti kita bergempung nak belayak. Hari gawai Dayak hari Dayak Culture Foundation anjung anak bersekolah meri insentif nak mana benar. Jadi teks ada gagak hari berengkah ri recommendation utai ke dasuh gagak lebuh maya kita berandau ke gawai ngagak dictionary Dayak Culture Foundation ngagak dictionary boleh ngatun juga foundation lupiak ngagak encyclopedia awak ke jaku kita ban ke dah dak lala ke de pinta ke bala kami dak lala diiktiraf jadi jaku rasmi boleh dajar buat sekolah sampai ke detu dajar buat UPSI bekerja ke IPG Institute Pendidikan Guru di Sarawak itu oleh mengajar mengagai tikas degree in Iban language tu pemanah pengermai hari atur kita bergempung gawai hari atur tuai-tuai balok kita sanggup neduh kelayak naik ngermai kelayak tu memanah harinya kita ngadu ke bawah university Chair of Dayak Studies. Chair of Dayak Studies. Lalu bila sedek kino pun bisik ke nangkir je. Kati cara ngatur pengaruh Hindu. Bisik ditumbuh ke bila sedek kino berkenyak medak hari Dayak Cultural Foundation mujur tergagak ke Iban Women Charitable Trust. Ya ke ngempung ngikut cara jalai ngasuh Hindu kita Iban kelebih lagi belajar penglandiak jari bertenun macam-macam tenun nganyam tikai kalau sudah ke laki macam penglandiak jari kebukai ngai ke semua penglandiak kita itu pupus semua tu jalai ke mana tu pepanggai hari pengerembai pemanah atur kita bergempung boleh gempung laban lebih macam gawai kita nang gempung ngikut jalai penghidup ke mana harinya mayuh benar semua tak akan sebut aku tu kau nyadi. Nyalai contoh ya. Ajar aku ngagai bala rebak baru anang ngai belajar ke tersebut asal usul kita empu. Kita dia di negeri lepas nitih ke pengawak. Lepas maya lapang, lepas maya gawai anang dah berunding mulai ke diri ke menua ngabas rumah panjai ke penatai kita. Lebihnya hari tansang, hari sarang, nur kita hidup, nur kita belajar. Anak muai. Ada dasar anak muai. Tai kebaru, tangkir. Jadi, jalai kelamaknya, disimpan kita, anak munas ke. Leban. Kita ini dengan UNESCO. Tiap tahun UNESCO madah ke, mayuh bangsa alam dunia tu, many races, many language have disappeared in this world because the people don't care to speak about it, they don't respect it, therefore come to extinction. Dalam kita Dayak jaku kita Iban deguna dajar bersekolah sampai ke university adat kita Iban kukuh ke Dayak Culture Foundation tun juga foundation semuanya ke kena negap ke nyak lalu anak tu dajar kena bersekolah nak jaku Iban lebih maya gawai perhati ke kati cara kita ingin tu gawai buat rumah panjai buat rumah panjai bisik mana lain mimet di negeri aku kan usui leban harinya aku berpesan ngasuh balo ke udah diau netap di negeri anang dah pulai lebih maya gawai awak ke sidak belajar ke pengawak ke mana buat rumah panjai penatai sidak awak kesedak lenemu nampung semua adat semua ke cara tak ke mana buat rumah panjai tuai rumah sebulan dua bulan apin gawai belatur kati cara ngintu gawai berunding leban dok semua ke bisik bawa bilik hanya ngigok runding bala ke buat rumah panjai tambah nge bala tuai bilik ke gawak di negeri awak ke bisik peluang ngau semua berandau kati cara kita ngintu gawai kati cara kita nyambut lebuh maya lemai 31 bulan 5 mantar ke gawai kena ngempuang mana pedak ko aturnya mana rumah panjai bawum tuai-tuai bilik bawum bersuju ke atur tidak dengan dia berkempuru ke 31 bulan dia tidak ya dulu ngadu ke maya macam nampak ingat ke orang ketuai ke ngepun ke bilik ngepun ke penghidup berbiliknya adat rumah panjai bisik nurun mensiang pendam dulu baso ngagai orang tuai ke udah nadai ke ngepun ke bilik ke merik penglantang orang ke nampuangnya orang kegiduk nampuangnya mesti di bahasa orang ketua ya. Minta semangat sedak ke nolong anak ucuk sedak kegiduk manah bahasa. Padanya ngadu ke buat tiang pengingat. Tiang pengingatnya megai semekat baru mah panjai artinya adat tuai agik lekat dia laban buat tiang pengingatnya tiap tahun nganyung ke piring kia ke laban rumah panjai bepun hari semua adat ke asal kita daya nganyung piring dia awak ke pesaka tuai ketampung kita dia baso ngagai orang ketuai kita minta berkat kawai udahnya bawa berumah mpuru dia rami pengrami bisik atur berumah berdara miring berwai diri empu adanya empuru makai lemai 31 hari bulan hanggai tengah malam empuru berwai tua rumah makanya ngirup air pengayu rumerik jaku ajar lebih pian ngirup air pengayu tapi nya meri insentif bila ke sekolah anak bersekolah diberi insentif nitih ke mana rizal sida artinya mayuh benar pengawak yang lihat dulu ke pengawak tu berpun hari gawai daya tak seluruh yang sebut aku tu tu cara yang kena buat menua betul buat menua buka bisik bidang mimik tang tujuh yang sama mana nyak alai ke baka dia negeri di tu mana benar atur bala menteri-menteri kita daya ngau YB-YB berunding meri awak sari ngarami gawai buat hotel kebesai ngambil ngabang yang amat berhormat Datuk Tinggi Premier kita ambil ngabang tuan yang terutama tuan negeri tuai magai negeri kita manah baso lalu apin ke pengawak yang jadi kita kena asal rumah panjai datai batang tubuh ngagai astana cara kita ngambil ngabang tubuh mayuah anang semena Arab ke surat aja anang semena Arab ke utai ke tatua-tatua tu kena SMS sebagainya lepasnya nyawa cara dia tu kita mantai ke adat bahasa ke, betul-betul dia kena buat rumah panjai artinya kita nak nyawa adatnya nyawa mana daripada aku jadi kenyap juga lepas kita bergawai kita muda kalau Melayu ngabang ke kita kalau Cina ngabang kita semua bangsa ngabang kita lepas sedap ya. Itu hari raya kita mesti malas budi ke mana ngabang lagi Melayu bermain Cina tu baru ngabang ke Cina tu baru tu macam kita ngadu ke negap ke penyerakup hari kita berserakup banyak benar utai tahu jadi networking collaborating lalu ngau semua utai kau jadi tu mah depedak ku manah benar ngau jadi kita daya mayo benar penyiru bawa penyiru leban bawa pengal sitik lagi ku kenya aku ko ngau nak ulih ke dikingat aku bisik nyak gawai da kerja ku bisik nyak mayo benar hari pada ki ini bisik nyak mayo bertemu boleh hari maca surat nak maca rekod nak lai buat episod sitik lagi ke aku kau beranau ke kata pasal gawai lalu aku kalau ke ngadu ke gawai kami sebilik lalu kau bercerita mimik tu kena madah ke tu gaya nampung penyiru orang ketua lalu penghidup kita iban buat rumah panjai berpengai buat penyiru nyalai mayu benar gawai lalu kita berbasal ke ti kita bumai nama nama petara ke alai kita minta boleh padi enyak ngagai sempulang gano au ti kita nan ke menua ari serang munsuh nama nama petara ke alai kita ngadap minta pengering awak ke kita kering uliah ngelaba munsuh beko sedadu kita minta ngagai sengalang burung minta ari orang kemeri meriang sedak keliang orang panggau makanya ke meri pengeriang ke dia kena balas dadu metan ke diri empu metan ke menuang labang munsuh au lalu pihak mega pasal pengerai sempanai macam-macam taro tiap-tiap bangsa kita yang macam bawa menuang Egypt berapa ratus petaro ke dia sembah perang bangsa Egypt pun dulu. Bermenoji pun berapa ratus bangsa petara dia itu sekian sembah. Nah bisi kita Iban bisi, Cina bisi, Melayu bisi, semua semua tu jalai laban penyeru kita, laban penghidup kita guna ke penyeru. Kena kita minta petara nyukung awak kita, kita kerja kita mujur, kita mujur kita lantang, kita lantang kita boleh nolong orang. Lalu hari kita ingat ke semua asal pengawak kita awak semua kita identiti kita hanya tidak nyau banyak benar utai itu ke utai kemana daripada aku bisa kepawan ke gawai amat dia tu sehari dulu tanya dudi itu nyawa jauhan lah mana tentang kebakar kita bergawai kita selalu sampai lamat ke kita gawai-gawai lamat ngintu gawai minta gayu guru gerai nyamai lantang senang betuah berlimpah semuanya semua ngadap bagi petara minta petara murid berkat murid semua penyamai penguntung ke penghidup menyana nyalai mana benar daripada aku ulah masyarakat kita agi megai adat rumah panjai megai cara ngintu gawai tu nah kena kita ngajar bila anak bila ucu awak ke sama agi ingat kita ke mana tak pupus naik ke tip pupusnya tentu UNESCO madah ke lawan masyarakat tu tak gig ngintu jakuk sedak nyau tak kena sedak adat sedak nyau debai sedak empu bukannya nyon ada lagi identiti buat dunia tu is that the extinction of languages, extinction of culture. The UNESCO is very particular about it because they want each single race to maintain their identity through keeping their language, to keeping their tradition and all the way of how they live.

0: Aku berarti ke teks tersebut dan tadi yang berbahagia dan tertinggi. Ia ke cukup rindu di tengah aku hanya gempur. Jakuk segulai sejalai. Bukai semina dikenak di menua kita di Sarawak. Dan dia tu nyau diangkat ke Menteri Besar kita yang maha berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi rambai jakuk menua Malaysia. Laban yang medak Sarawak tu gempuang cukup kuat. Pengelantang Malaysia ke begulai di menua Sarawak tu pedak-pedak kita ngerembai ngau cukup mana. Bepun sangka aku hari gawai kita ke disebut nuan tadi yang berbahagia Datuk Tinggi. Yang kan nuan boleh berkongsi ke pengingat nuan yang berbahagia Datuk Tinggi. Bekeni leka jaku segulai sejalai tu dipun ke kita, ditampung kita. Tau disebut aku dia tu jadi pesaka kita di menua kita di Sarawak ngau di Malaysia itu.
1: Jakut segulai sejalai itu besai nak kermai. Besai benerti. Ya abakku, cara aku setengah-setengah ajar masyarakat di Rimpu kadang-kadang ajar terus. Anang jatuh, anang jatuh. Kadang-kadang orang lain ingat itu terlalu tajam ajar. Nak berpampul. Tengok nak sebut kita nak berpampul kena straight to the point, mayuh orang ini ngah. Nyalah, mayuh cara ngadu ke. Bisik caranya, sampai aku agak ke lagu dah. Merancang apa indah ini, ya. Oh. Siti timang mansang, Siti nya wawasan berkikis bulu betis. Dulu, lebih aku mangai 50 tahun umur, umur 50 tahun, aku kira ke. Kati cara nambah aku ajar aku ke terus terang agar rakyat. Kati cara ngau, cara lagu, laban kerindu aku rakyat biak lagi. Tidak ke, nyanyi lagu, harap ke merti lekanya. Aku, tuk menyanyi lagu, timang pemansang, wawasan 2020. Bergempung kita, mansang serta, induk lelaki, mayuh babala. Rajin gawa, pandai sekolah, sama tolong memasang ke bangsa. Iring nemiak ransing merti belajar berbenar merti ke teknologi gagal boleh diploma tinggi degree. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Berkat nasib Malaysia merdeka anak Sarawak lantang belama. Selalu berjaga semua kita hari penusah dadah tengah suah parai. Adat bahasa mesti dipegai anang nampino ke orang tuai. Menuap sisir berasai nyamai dah detuk datai jalai. Sapa rajin ekonomi ngerembai. Wawasan 2020 pedoman kita. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Untung bernasib rakyat Malaysia anak Sarawak lantang belamanya Siti. Jadi Siti tu aku ningal lagu berkikis bulu betis mana hendar aku ngangau ke Anderson ngalai ya kempul lagunya aku madang dia mana hendar lagu nan tambal ke lagunya madang ke cerita orang bujang tak tulis ke bini ngalai nurun pergi keluar dengan Sarawak ngigok jayau. Boleh jayau pulai. Bisa jayau. Bukannya. Tulis ke bini. Sampai ke induk. Bukannya. Ke. Au. Bugau-gau. Mau pintu. Nurun tangga belakang. Nak main garik. Empat menar. Bisa jayau. Nitih ke lelaki. Ke dah boleh jayau. Ke. Lalu jadi. Ke aku. Sudah jadi untuk beranak. Kati cara dengan anak. Tak datang dia lagu aku. Ke ya. Tengah-tengah. Mana lagu. Boleh aku nampung, tu boleh. Menak tiun dengan Wan. Lepas tu dah beranak, kati cara dengan anak. Boleh aku ya, desain. Temu waktu yang jadi saksi. Masa aku pengulu hari Selangau jadi saksi. Aku minta pemendar. Boleh aku nampung anak tiunnya. Lekal lagu aku ngadu. Aku minta dengan lagu itu. Out ke ya. Nyalir gagak aku tu punya. Anang ngira rugi. Tu wawasan berkikis bulu betis nampung. Berkikis bulu betis. Untuk ke Nanti cara ngintu anak udah seruai melaki bini jadi tentu beranak. Sebab ke lagu yang kedulu nadai madah ke kati cara ngintu anak. Yang lain, kagak kul ke lagu tu munyi anang nyira rugi. Beri tinggi prioriti berkikis bulu betis. Invest your money. Send your children to university. Sama-sama memansang ke bangsa. Yang baru kita puas hati, anak pandai besar gaji. Boleh pengeraja, boleh pengaya. Bergempung bertolong kita semua. Ngansa anak pandai sekolah. Boleh degree jadi profesor. Masyarakat maju, Malaysia berjaya. Ya, lebih pegawai kita bersampi, jaga kena besar gaji. Boleh high income economy. Boleh ke? Besar gaji out. Semua mah berjaya dalam kerjaya. Kena semuanya mah. Erti jakuk perancang kena cukup lagu. Ya kepun ni Anderson ngalai tampung ke lagu ku cukup. Orang lelaki tertulis kejaya oleh bini, si anak, tu cara itu anak, mujur, semuanya jadi sama sebagai orang polisi perintah dengan sa anak sekolah, beri free university fees, asuh mayu lagi sekolah degagak, belajar ke mayu, pemandai, semuanya, multidisiplin, pelajar buat universiti buat colleges semuanya berguna mana ngalai ke gagal aku ni ngak leban aku medak sekumang aku jadi pro chancellor buat uni mas keterubah 2 tahun pin mayu buat scroll sedak ke nama degree lebih mayu convocation pin mayu sano anak sano nama banyak buat role tadi tu mayu pisir aje sano anak sano retinya mayu apa yang lain. Akhirnya rindu yang walau ke anak sampai ke mayu graduate pansuat di universiti. Mana reti yang bisa reti mah. Reka lagu ku yang bisa dengar asai buat hati aku gagal ku. Cara nampuannya kita mayu tuai. Ya ke nampuan penemu tentu mayu dia tu mayu canggih lagi ke sedap. Masa ke penemu Arab ke sedap nampuannya mah ke. Cara nangkirnya barang cara asal kita boleh merembai mayu lagi pandai mayu lagi bertolong kais minat bangsa kita semua bangsa bukannya jalan jakut segala sejalan itu mana nerti it is very contagious it has got noble intention it must be perpetuated so that it become the tagline for people to work together in collaboration networking and to get synergy.
0: Cukup rindu dengan penerang dan bekal katanya tadi yang berbagai datuk tinggi. Jina berarti ke gaya pemansang gawai kita datuk tinggi. Bakal pemansang menua makin hari makin cak mana makin hari makin mayuh pengerami diatur. Ngambil ke kita itu tadi datuk tinggi lebih giraban nembiak kita diatur. Tak terundur-undur nitih ke rindu berami aja. Jadi mana tuan nama lalau atau ke pengerami ke tahu diselit ke kita ngambil ke balan biak kita itu tadi ingat ke gawai itu okay seminak pengerami tang siti eri cara kita ngetan ke usaka kita engkau leh nuan nibar ke jaku lalau nuan
1: aku rindu medok gaya seluruh Sarawak kemarin pro gawai yang benar program yang benar program siti program kemana hanya ngadu ke gawai besar, pre gawai besar, beka Ramadan besar, semua tuju mana. Berarti meri peluang, bala ke orang ke baru belajar berdagang, bisik peluang, aku boleh duit, bisik kena nyentuh gawai, kena dia kelebih, kena nyumbalah ke anak, lalu, ya okey, untung lagi berdagang, tak jarak tahun dudi, kau meremai ke dagang, semuanya, semua tu tengok ke mana. Daripada aku, lebih banyak pegawai, mana benar atur. Bisik peluang, bisik berami, orang nyanyi, bisik band, bisik ke sama dia, sama bisik ngawak ke. tuai berjaku tuai ke megegawai berjaku lalu Gesofona ke nya ke ya ke dipinta bala menteri mari jaku ajar lalu harinya bisi program mari insentif ngagai orang bala nembia ke mana Rizal bala ke bisi dah boleh pangkat lalu pengawak kita leban ngak bisi benar pengerindu main asal pekit ngajat bisi ke dia au pekit keliang kayaknya bisi dia nama pekit keliang untuk mantai kiajat semua kayaknya ke main asal pekit kumang kayaknya mana aku mendak buka di betul mana dah konten bala sira kiduk kai semena ngena ngepan ke mana jigo ngepan mana awak ke bajia tanya dah cukup semuanya tidak ditanya lebih dia dan mau tak tanya tak cabut nama tak ada tanya dia lalu nguji pengelandia sida madah ke dia dah belajar bisi mandai buat sekolah mana lah sawut buat tanyanya artinya penemu yang rembai semua ke masuk pekit kuma kai semena nganyuang pemaji aja tang bisi gaya te bukai pengelandia bisi pakaian lalu bisi nya penemu bawa unta sida penemu bersekolah semuanya overall jadi arinya kita meda bisi nar ngok sida kinduknya tau de pejalai ke taban tiap tahun selalu ya ndak putus-putus pikit kumang pikit keliang kenya pakaian ketika ya pakaian ngagak baju puak kumu apa kenya nya tau jadi penatai jalai pemisi tau dijual taban itu homestay bisi buat rumah panjainya bisi menerima pelancong datai memilih ngara dia nintu gawai orang rumah panjai bisi peluang nyual semua pekit otai ke degagak dia pengandik jari mayu benar program gawai nya ke depedok ku seluruh Sarawak pajak kenya lalu sukuang kenya tu mana benar depedok ku ke awak ke tidak kena miak nak bisi insentif sama bisi diberi peluang lebang itu gawai kais minat kurang ketua ajak tang menyotai tak merinduk kati lah
0: sekarang lagi aku mendak yang berbagai Datuk Tinggi lebuah kita ingin itu gawai kita mendak garik kena bala kita ke datai jadi pengabang maya ke

0: Di pengelambian jari itu dipandang kita bab pengelambian gawai itu berapa gaya itu juga.
1: Aku rindu muda program dini dini lah ya, banyak ada Nemiri, Bintulu, Kapit, Sibu, Seriaman, Kucing, Betung, semuanya bisi ngansa kebagi orang Indo petenun magak puak kumbu. Kain karap, kain kebat, kain kuas, nganyam tikai, semua macam. Tidak kelaki, bukit pengelandik jari, agak duku, macam-macam. Macam ilang, pedang, nyabur, langai tingang, jempul, semua macam duku. Semua tanya, nang asal, depan kita iban. Yalai, tini-dini alai. Semua ke nak ngetu ngansak semua tai tu de pelajar ke banyak kena de beri peraya selepas main berpikir banyak kena kit ke besar lagi nyok nak pengawak mana titik ke datuk lepas aku advisor the Iban Women Charitable Trust dia tu sida ke sesi tahun 2025-2026 kit perlengan dia jari 9 kategori. Nanyam tikai bemban, menun puak kumbu, agak kain kebat, kain karap, baju kuas, marik empang, duku, ilang, bansa langit tingang, nyabur rindu, nyabur laki, 9. Ya. Lalu diberi prais. Lalu orang ke ngau berpikirnya sidak tu nganjuang petai ke dah pikir tanya game pun sidak jadi hari di Iban Women Charitable Trust menak ngadu ke atur sidak berpikir lalu merik perayas tanya dah pulai ke ngagai semua sidak ke ngagak tapi sidak kena bersiati ke nyual barang siapa ke nyual barang siapa ke meli antara sidak bertinya nyagu ke pengelandik jari lalu beri peluang tidak tahu boleh belanja orangnya tidak sedap ke kau nyual tak cedek gagak sedapnya itu siti hari tak cedek pedak ke mana dia gagak hari Iban Women Charitable Trust lalu mayu ke bukai besi orang ajar dia tu khusus kata gaya buat homestay awak ke mayu lagi buat rumah panjai boleh nerima bala pelancong ke datang rumah menua bukai kau muai kitu ke ngasai diri ke ngasai diri udah datai di Sarawak ditu ngasai diri udah diau kayak ba menua Bidayu menua Orang Ulu menua Melayu menua Iban kenya semuanya manah megang harinya laku macam makai laku macam makai nyalai lebih banyak aku medak lebih banyak besar gawai besar kais mana kita Iban dia Iban Melayu Cina berjual banyak Ramadan besar semua banyak bangsa berjual mana tu merik peluang perintah ngatur tu merik peluang nyagu ke pengandik lalu merik peluang sidak boleh penatai belanja harinya lalu awak ke bala nembiak ke rebak baru tu kau berarti ke tu sidak bisa penemu nambah kenya tu me forum ke lai platform kena sida ke mentai ke pengandik sida peluang kena sida boleh belanja mana pedak ku ke nyale pengok gawai mayu benar tangkir ya ke ngermai besai mana tuju tahu kelimpah hari ke pengai ke besai benar kena nuduh ke layo kena mai wala besar ku nyo besai benar tuju gawai nyale kita bongin tu gawai mesti ingat ya, pemanah tuju gawai.
0: Tua tu nyuratai ba randau tua penghujung randau tua tu yang berbagai dalam tinggi. Lagi mayu tai ke kada tanya aku kebenarnya tentang nyerombak pengerami gawai tahun 2026 ke kad itu kita dalam lagi. Nyangka nuan tahu beri pesan gawai gagai bala peninga kita yang kau mensiap mayu ke bedak tua dia tu berbagai dalam tinggi.
1: gawai.

0: berapa tahun ku dah siti ngok ke depedok ku besai nerti dan ngerid itu ejak gawai disebut niti daun. Niti daun, rupa niti daun kais minat masyarakat daya ambil bagian dia. Semua masyarakat bangsa bukai semua ngau. Nyerangkung balo turis, nyerangkung balo jiran dari Indonesia, Kalimantan bisi, dari negeri bukai bisi. Tu mana? Tu kena kita international relation out promotion for good international relation. Tama bago kita bernasib. Tama siku ritual kita iban bukai yang pun ketun juga foundation tu berengkah oleh kita bergempuru apin niti daun gempuru pun ke pengawal niti daun tempuru buat tun juga foundation kita nasib tidak ditutup tinggi-linggi dan membuah ke tun juga foundation hari nur sidak dia cukup besar oleh gempuru artinya kita bisa dan pun adan oleh kita berengkah walaupun adan ngagai ujung adan nur balap mesai premier datang ngambat dia lalu pihak mega berterima kasih kita besar-besar pada nak kalau nak ngau premier kita empu ngau berjalai ngelaban panas ngelaban peluh sama dia sama rami tu di mana semua bangsa balap menteri sama ngau tu mana. Jadi daripada aku buat nur bukan adai minat kita di Sarawak tu yang lain bisik benar disebut specialty Sarawak attraction for Kuching the capital city of Sarawak jadi tarikan lubah maya rami lubah maya gawai lubah maya perayaan yang besar-besar lubah maya regata pun bisik international participation bisik mana pengawaknya.
1: Okay, terima kasih Irwagian Datuk Tinggi ke Randau kudah dibaik kita bergulai ngenuan ngena pasal pengerami gawai kita di benua kita di Sarawak. Jadi kena aku ngujung ke Randau tua sekali lagi ngari ke pengarah pengurus pengelola ngau semua raban mesai ba RTM itu beri saya terima kasih ngenuan Irwagian Datuk Tinggi ya ke udah datai ngulu Randau kita buat program kita di YFM itu. Jadi bala peninga, enggak bala kita mayuh kepada program kita itu. Nya dekat kita ke Berandau pasal pengurami kawai kita di benua kita di Sarawak. Mulai enggak yang berbahagia. Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Afre Jabu Ananumbang. Ianya penyandi yang penemu pemansik sains Sarawak. Ke nang cik ngembuan penemu ke dalam. Enggak penerbak ke besai dalam ngenang pengurami kawai kita. Nyonya, kita bertemu baru buat program kebukaan.

0: Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997-96 saya bagi 200 juta 4-6 700-800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan landskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan betul orang kata the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1 perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada sebelah petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpah. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan taja utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ujang Berani 31 Julai nintin tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang mutin geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kali perintah udah netap ke ari Ujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai kuminis kali pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tugu negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintin 31 hari bulan 7 Malaysia datang memesai ke balas dadu tau ke polis dia udah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur ari ke dikumai ari Palawan. Sari tu meh ngerami dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat no kimpin tabu Palawan. Sampai engkau berkat nyempulan kitab Bujang Berani, nyai mutin geraji, tajam nyemil tisi, mang arik bayang, undang sepagi.
1: 24 itik lagi, dekat bepekit Pak Renggat semifinal, anugerah carta sapa juara, SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai, Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Lekang Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Gau yang berhormat Dato Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Tanah Berenyang Bengal, lagu sidanya Arisa. Okey, semi-finalis kita untuk Pia. Pengawak kedekat diatur buat Dewan Serba Guna Selangau kena ke 1.8. Ui, lemai pagilah ni. 24 lagu kedekat berpekit kalai malah pagilah kita akan nemu 12 lagu ke mujur dekat dipilih ngagai pentas final ACSJ ke 9. Okey, lagu keterubah yang ungkap ya pemberinang malam kita malam tu kena ke 31.7. Anda berasa hari ke penudi ya, bulan 7 pagilah udah 1 hari bulan 8. Okey, 3 jam di konti pemberinang malam ngau DJ MA tau ke tiu ungkap ya malam tu ya ngarok ke program kita terang didinga di selampur menua kita itu ya di Bandara Kuching. Kira ke malam tu tadi hagi mana hari kita ngarok ke nyangkung semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sari tu ya ba jam keterubah ya pukul 9.30 lagi kita mending ke program Rundown Rewind, program tanduk kita sudah mending ke berita malam pukul 10 malam. Mari lagu Arisa, nginjau lagu di sada Alexander Peter, ngau lagu ya Anang Mangah.

Ya, bila kita ke baru muka radio dengan kami malam tu, terima kasih ya. Okey, sudah mending ke tanda program kita Ronda Rewind. Berarti ke dulu gaya hari kita untuk malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi mesti hujan bak sekedar dur. Dibagi benua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Engkau Limbang. Nada hujan di muka ya. Gaya tasik di benua kita bergelombang. Kesempuan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari timur. Engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer jam ke suah penangat. Engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 34 degree Celsius ya. Gari kita ungkap ya hari itu 31 hari bulan 7 dikeluar ke kaban kita ke gawat berupis meteorologi Malaysia. Tembagak di pedak kita bak portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita nginjau Stella Philip engkau lagu ya Anang Nin yang aku danya kita mending ke Ronda Ruai. Okey, tanduk program pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM.

ni utai kena tinggi ucau. Ya bak, kami ke rumah. Jadi lemai kemari, ini mana kita kemaru. Kami buat ke diri ucau.

Menyaki lain. Lama jambut kejuri aku ya. Nah, nama generasi akan itu si jambut nyaki mencau. Alamak.

0: Nai, siapa hidup ke meses pak pisbuak tu? Apu, baji amai. Amai ndak itu ke? Kamai berkelala. Gamamu majiknya. Eh, layan aja mi. Ni ku kalah lah banjilap. Akai-akai ngombak amai gaya tu nak mujaku iban. Nama ndak bansa ya tu kini. Bebaka induk Korea bisik pedak aku. Patut baci ya.
1: Itu pedang juga selepas kejadian. Teren-ten-ten.

0: Oi, nenek, kini tu, tu mestinya yang agai rumah orang sambil masyarakat tingkap ini tu. Pak bawang. Oh ya seneram. Kini kesedoi menciado ikut tu di antau. Siko ada peda, siko ada peda. Kati kaku tu kamlis kelemba. Ayah suku marahnya kaya tu. Bada porn ada ini tu. Ini tu nak kengawa lapan sikit tu masyarakat tingkat berjegau ngupak bawang ngadu cerita nak patut ayat seneramnya nyonya di ini sanggau berampit penyakit ngupak bawang nama tu laptop ayat seneram tu agi ke bisi badapur agi hidup laptop tu agi uang tu ayi nak pat Nak tutup ayah seneram litup tu kini apo bajiak maino ngau ayah seneram keberandau pak pebok tu nih kadan pangan ayah seneram tu nyak nama nyak meses itu tu lalu petau ayah seneram jangka aku orang putih tu apo nama tu? Can I meet you? Nama arti can I meet you tu ni? Engkau ino tu lagi meet kini. Nama ko ino tu meet tu ni. Kumaya meet ayat senderam. Aku tu baru lagi meet. Nanti. Ngagiga tangan miat bapangan langgau aku Jackson jabut lagi asai lagi aku nyawut ya baru ya nemu diri atau ya sawat aku tuk my sun fruit meat betul tuh my sun fruit meat betul teko aku tuh gini anak buah artinya anak tuh sun buah tuh fruit sun fruit minyak nanti anak petunggal sun cousin kah nama tuh kok iya nyawatnya we can throw pun my dear apo nama tek dia tu nyomunyi pelanduak ya temu aku dia tu pelanduak tau nya nama yang ngangau ayak seneram tu pelanduak ne apo amai ti saya seneram tu kumainduknya pelanduak mai dia engkanya kangau orang bendong bepangan kini bakaku tu bakaka aku tu selalu ngau sebaik ngau buah kemuntian nama aku udah beri lumut telepon sudah itu kini pamaya seneram tau tidak lama selepas kejadian itu
1: okay, berat amat ligit tau. Jabut, tu amai dulu ligit tau.
0: Hari ni dia tadi naik. Tadi ingat dia kibat kanan. Kulu kilik kebaru kata ingat dia. Lalu nantai.
1: Ngambil buah lada main wang mansau. Sekedar jembi bak kebun dia tadi. Nak lah baik pulai. Nanti ujung minggu baru ulih mai. Nyak pulai mai sedua di senaram ngangkut lada. Nyak abis mati. Sekedak lada. Nak diintau sayau. Kumedak nyak tadi akai. Nyak buang rampuk. Ngau buah Brunei. Bisa membuat gua buat kebun kita lain. Habis ke kelawak kita tiga lemah itu lagi.
0: Yes, yes, yes. Sepama nak belau ke keladi lemah itu. Patuh aku enggak seduai ya senyeram. Nadai pak rumah hari itu.
1: Nih, kini ke senyeram. Mereka senyeram aku ke kebun tadi. Mama ya, lalu mari aku naik kini perjalanan yang saya buat.
0: Nih lah aku nemu. Oke aku tu jaga ya, patut ya jaga aku. Laban aku tu lagi very small, lagi meet aku tu. Kadang yang perjalanan ini kayak ino, kini ya.
1: Ya, ambil baik kir dikit tu. Saya buat, yang pergi.
0: Aku berat main gak dikit itu ini. Nah, di ketuanya nyoge gyo mai legitnya aku kebiak tu raya kage jangka kunya tersungkur aku telagi
1: ente meresnya irit ente banget berat ya buat
0: mesti lo pas ringnya aku tu ngirit ngirit tu lagi kena aku meles kelem
1: ngai gila ngudai aku tu jabuat. Minta bayar dari senyeram duit kena beli sekalian.
0: 10 minit selepas itu. Ayah senyeram. Apo baru petak dek ni. Hari pagi tadi aku kengikat dek. Halo ada si temu. Ada petan bagi gak hari pagi sampai kelemai baru dia tahu temu.
2: Nai, lapa dengan gak aku dah jabut. Dika minta ajar ngakak kejar rumah pihak.
0: Nanti kejar rumahnya. Nadai aku minta tolong deh. Oleh sawat kau magang setakat gakau orang putih setakat ngagak sam tambahnya. Kau ayah batau. Temu aku magang pasal sekolah. Kelimpah hari hari tancur sekolah. Utai kenatai aku yang nyak duit. Aku nyak aku tu. Hari pagi tadi nyak. Awas mai aku tu kamakai sekelim. Meri aku duit sering gete. Ayah senyeram.
2: Nadai duit ngiga aku dijabut. Nyak kita kerja nanti dekat duit. Kereta aku nyen basuk lain.
0: Ketegal ke minta duit. Lalu dah sewati nuci kereta. Luke, luke. Ayah senyeram tu. Bedau kalah aku. Haru aku lawat masin tak itu. Bapaka ini sanggau. Nyak bakas sanggau di. Nyota terampil ama. Ini sanggau di.
1: Mama. Utai kebangat di kliku ke seluar di senyeram. Ya buat.
0: Dia nemu ke ini. Ayah senyeram. Bisa pengannya. Indo tilin. Hari sengkla. Nemu deh.
2: Apu jabut. Kejuriat amai di tuneh. Tu mesti di bisi muka laptop aku tuneh.
0: Ya. Siapa ngasut ini beri ke duit. Nyamai ya sadi. Pecah resia di lebaku.
1: Eh? Ya. Bupangan ngu ino tilin. Pia. Kemayanya, maka kenarai induk Malaysia tu gak bagi gak kita induk kenyi nyawanya gak ngap pangan.
3: Ya nama utai ke di randau kita tiga mucuk, kita tiga mayak tu sangau. Ini udah dengar di ruai kunyian nyawa kita. Tak, nyawa senyeram. Nama tadi baru udah ningas dua di gilap belakang bilik dia berandau kinduk tadi deh. Tu nyudah datang di tu gede. Laju nak dek. Lawas dua dia jilap ni. Aku ni ngam mimit randau dua dia tadi.
0: Ya pula aku tadi ini. Bepangan ngau ini tilin ayah senyeramnya. Ya, ya. Ngagai ayah jilap. Laban ayah jilap. Bepangan ngau ini. Bet tenang. Ya. Ya yakin. Laban dua ini. Kak berbincang. Kak bawam. Kan ngamik induk luar negara.
3: Oh nama induknya kaban kau pangan induk Vietnam jilap ya senyeram. Eh, anak lama kami itu. Kak jauh bayangan saya ke kaki. Lama amat dah tak berami.
2: Eh, utai ke baru berkelala. Dau berpangan.
1: Maka ke nak jerak? Nak jerak? Adik kenuan. Belalau ke cerita aku kena tipu. Ya, lagi ingat adik aku kena tipu. Kerana main inuknya inuk tilian senran.
2: Amai ya ibu. Udah video call sama dua tadi. Nya me temu aku amai mensia. Ukai belum bula.
0: Kadang nak umai orang AI tokap tipe tokap pencar tiruan tu. Nya atur putih mada artificial intelligence. Nya nya uliah mah video bola-bola gagak orang aya seneram nya nanti bakal ini aya gilap nih baru tinggi amal lawan kalah pulai ngau yang kita ino Vietnam apo amai bajak ya betulnya ino bakal upak pisang nya apo bajak pana yo yo kemian tu aku tu ngai bebesai dah
3: ya au na amatnya bisa betul gau tai kodai nya jabut uji kita mata teknologi pemansang dia tu mayu utai ke digaga orang kena AI baka video mayau nya tadi pada munyu mai nemu masuk pinggai ni serah nyawa pun udah ditunda orang mengena AI nya nah pemain canggih tu kemari tu gambar, video, oh semuanya boleh dia gagak bula-bula macam. Ia kegemuk bolehnya dikurus. Ia kekurus boleh diberi gemuk. Ia kena bajik boleh digagak bajik. Eh boleh gagak macamnya. Kau nama penamanya utai ke dikumbai orang AI.
1: Nanti induk Vietnamnya kaya raja bisa duit. Narai penaku untuk mantep. Ya, kemana? Digigak kebenaran tahu. Tanya kaya raja bisa duit. Narai penaku untuk mantep. Ya, kemana? Digigak kebenaran tahu. Tanya ente ukai. Anang kangangan nampir bilik.

0: klinis nuai seneram kelia. Kalau sarek tegah dek, na ingat deka. Udahnya seneram bebini baru, lalu ngai agi dia ngode di tau. Nah, kita itu nyudah tuai tuai tu sangau. Mesti ke nunduk kebala nak, nunduk kebala uco. Bisa ke ngau kita beribuat? Bisa ke ngau kita beridup? Ngibun kita nyu tuai begitu. Nemu dia sangau?
1: Aku tu 100% nyukung penemu de ibu banua. Ini nya nemu nan nemu jerak nya nemu di ila ayah seneram babini ninggal kedai baru di nemu ngau aku sekali kekekali merisa tinggal udah nyamai aku bisa makai nyamai nadai lagi ku makai lawak keladi daun kerutak kedai sumai kejane nyanyo kebukunsi ngejane sadin penadai mah sadin agi sadin loba nyo makai sadin kari manua sadin injin nya iya ke sadin maliannya sadin gulung kasan cina
2: penting ika induk bebelah tambah ika nyok tu kada orang kak kaku tu agi ibu nyau dua kali aku tu bebini nyamai aku ngika induk jauh kena mau cerita aku tu kalah bebini dua kali
0: aneh aja induk ke ngau dia berkelalanya bula laban ku bisik ke maca ke sebut rakes lob skema tau kebepangan kena bidia ramanya tiba tahun pun tahun 2026 tu aja udah ngerikut ke pengerugi 6.6 juta ringgit ngau 251 itik kes nak pemayuh deh. Banyak rekod bahawa Malaysia nyari bulan 1 nyentuk ngakai bulan 3 tahun 2026 tu. Nah, betul? Amanya kebukaannya, empat rekod kurang. Nakak nyajak, nah.
3: Namanya? Nipu duit bakal greenang ke kalak ngau. Aku berkelala bak Facebook subak nyabanuan.
0: Kekak bukannya, biasa ngau tang. Tuk dulu, baik sudah berpangan dulu, nemu dek. Udah orangnya berpangan kau sida ari Facebook, ari TikTok, nyu berambil sate, silanya tadi sanggup beberi ke duit. Sanggup ngadu ke semua utai melaban ke sayau ke pangan diri pihak ke jadi pangan silanya tadi bisa madah ke dirimpu bisa penusah berguna ke duit. Namanya tadi tulung sida ya, nyak cara kena sida nipu dia sangau. Udah duit sidanya dia transfer sida atau ke BIN sida ngake pangan ke sida ke Facebooknya. Lalu lenyau mau pangan sedainya nale temu age nya baru sedaya nemu dirempu kena tipu
2: tang bisi aku maca nyemak dekat nemu orang yang nipu atau kena boleh ambil kita gambar pangan kita yang tadi bak media ramanya lalu persa bak media rama bukai kena cara kata ikut rumahnya reverse image search nyemak ke gambar laki atau ke induknya pansut bak mayuah gambar Facebook atau ke TikTok, atau ke IG, enggak mahu macam nama amanya. Artinya, orangnya tadi nipu.
1: Nama udah dipersadi tadi gambar induk pilihan ya, cenderam. Udah dipiak di pengamanya.
2: Udah magang tadi, udah. Amat Siti aja agak ikawan. Enggak gambar induk kengena namanya tadi. Udah persah ke magang.
0: Video call udah gak dek tadi ku dek seneram amai gambar induknya resah ngena gambar ngecik ikau media sosial bukai nadai gana induknya aja muka amai mensia nyata menyakini ini seneram baik kita langsung nemuai ngakai temawai kanyuak kita pernah dek ngejilap mai pangannya ngambil ke amai kita nemu sedaknya nak nipu dek tak mensia nyengenda
1: dek ya kita atau mai kaban seneram ya seneram so mai ke pajak mai ke menua tiga ikau
2: nai kapa di dua ikau induk yang jabut amu amai di tau ni
1: de anak de ingat de anak lupa de ayah sendra ayah terumahnya udah lamanya nyadi bujang tahin okay bujang skin hand tau ke bujang rikun kasih kaya ngai ke lalu tegeran lama ya udah balu sangkuang me kaya siku sino ketudah ya. Nah sino ketudah ya kami tunggul tamama
0: apa-apa mana sama dia nak jabut mu nyangkuang ayak dia tua rumah Amai tau baik itu nya senera mengambil ke

seluruh baru winuran pilihan sudah senarnya ucau. Bukan skamer menyakini. Nah ini kita nak menemu dinya keme cerita lantar wai. Tuk berlama ucau. Gimak kita ngau skamer. Dan anak gak kita nyari skamer ucau naik ke kesal lagi. Jadi orang ke mulut keririk nyari sangau mensi manggai. Jabut ngau ke rumah petiang merini liben banuan melati badi lalu sendram rajes bukian. Nyari program landau ruai tau dikeluar kemuni kami di anak kesal ucau.

0: yang pedas.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Jom kita dedah pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 5, sehari itu 31, hari bulan 7 tahun 2026. Program Ziarah Mahabah jadi pelasar berguna dengan mengedegap ke budaya ngerapat komuniti lalu harinya oleh ngetan ke pengelantang tinjadi pugu Pemansang Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah konsep menemui Ngau Mahabah meriti ke sebakar ngerapat serta ngulai komuniti berpelasar ke pengerinduk berbasa ke pangan diri Ngau semangat begulai. Nilai itu mesti terus disernih bak manyuh pupu rabah bangsa Ngau Batang Jalai Pengarap di Sarawak. Dikenal tentu ke pemain engkau penyerakup ke diasai ke diatu meruan. Sarawak Megat nerima aku, lebur abang delegation dari Gerempung Kristian Malaysia, CFM. Tiba-tiba mengu ia berdua lama tu tadi, mantai ke pengagati sidak ngagai pengelantang antara komuniti negeri tu. Ia mansit ke jakutu bak pengerami ngelancar ke program Ziarah Mahabah Komiti Islam Sarawak Ungkup Zon Tengah. Tidak terbak dataran Pehin Setia Raja di muka. Bapak kawan sebakar dia Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke pengandalian ngambil ke konsep wakaf oleh dikerambai ke ukai seminat mengukur perkara rota tengkira ngau aset ajak tang nyerangkum pengawak berkunci ke penemu. Kuih nerang wakaf berpelasar ke penemu boleh jadi kerban ti berguna amat dikena ngangkat ke tikas pelajar ngenegap ke komuniti serta nerenak ke modal mensia ti kompetitif. Berkongsi kepada mu ngau niat dekat ngemansang ke Mesia Manyuh nyadi ke sebengkah pengawak pengasih jariah diulih ngenatai ke penguntung ti meruan ngagai rebak dudiari. Konsep wakaf berpelasar ke penemu mesti ditegap ke nengah pengurusan tinitia ke prinsip syariah nentu ke pengawak berjalan kia berurun serta meri empas ti lebih luas. Berindiarinya yang ngarap ke institusi Islam gerempuang korporat ngau Mesia Manyuh dekat bergempuang ngerembai ke pengawak wakaf berpelasar ke penemu lalu harinya ngada ke Mesia Manyuh ti berpenemu serta landi tiulih meribantu ngagai pemansang negeri ngau menua. Pengawak berjalan ke projek Transit Aliran Autonomi ART rengkat ke terubah di Semarahan dikarap oleh dikelengkas ke. Kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang Madah Perkara tu berguna amat kelebih lagi dikena mutar ke isu pengelikun jalan alun tidak tapi peranak di kandang menuanya. Ia madah menyinyak ngagai RTM berindik hari pengerami nyuak ke kereban ungkup program ngangkat ke penatai pemisi PPP hari baru skim pemansang pengelantang rakyat SPKR di Kota Semarahan sari itu tadi. Kuia Premier Sarawak di pelabak dekat nemuai ngabas ngagai palan projek ART kena hari minggu tu ngambil ke oleh ninjau ke dirimpu pengerembai pejalai projeknya. Tiap genturung pediam gau rumah panjai basi tak dun berkenu berguna ke pangkalan data ruang bilik ti sistematik berpelasar ke digital. Sapi Menteri Pemansang Orang Indu Ngau Anembi Amit Dato' Hajah Rosi Yunus madah data bakal lumur rumah penyampau orang kenguan ngau lumur kontak untuk tiap ruang bilik berguna amat dalam mantuk perintah ngelala komposisi population sesebengkah kandang menua. Data ti komprehensif serta betul ngemuntang ke pengat merambu peringkat guna mensia manyuh bakal taska tadika sekolah gaupalan nyaga orang tuai berpelasar ke utai ti amat diguna peranak menua. Ia maksud ke jakunya berperami nyuak ke cek belanja untuk projek miat menua pesisir MRP di Sibuti. Sepenyampau 114 gerempung baksi tak dun berkenu nerima agih belanja MRP sepenyampau RM637,000. Gonjong-gonjong ke berita malam kita ungkep ya malam tu 31/7 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Ujang Berani 31 Julai nintin tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang mutin geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kali perintah udah netap ke ari Ujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai komunis kali pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tugu negara Kuala Lumpur. Bengkari sarinya nintin 31 hari bulan 7 Malaysia datang memesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur ari ke dikumai ari Palawan. Sari tomeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat mokimpin tabung Palawan. Sampai bau berkat nyempulan kitab Bujang Berani nyai mutin geraji tajam nyemil tisi mang arik payang rendam sepagi. Selamat Hari Pahlawan.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanggemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati endak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundam penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat upkir bak pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang datai mega yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Veronica Natasha, enggak lagu yang simpah anda bertampung. Tamga di bedah kita pagi live di pentas semifinal Anugerah Carta Sapa juara kita ya. Sebelum ini ke tandu program, kini kita sari tu enggau Sharon Ludan. Kita itu lagu di sada mawat Dayang Bintang.

Lima hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita Saritok buat episod ke-30. Jadi Saritok pendengar, aku mai kita rawun ngagai Gunung Murut. Gunung Murut ianya titik gunung bak negeri Sarawak kengembuan peninggi 2438 meter peninggi ya. Iaitu tadi gunung batu pasir tip maduk tinggi di Sarawak. Urang keterubah mujur nikik ya, ianya sikuk pakar zoologi etnografer ianya Eric Moger dalam tahun 1922. Sepengudah berapa kali nguji seberau tu uliah J.C. Moulton ianya sikuk Kurakator Museum Sarawak. Eric alit ati medak pemayuh bansa utai tumbuh bak kandang durnya serta yang rikut mayu teh tumbuh ngau bungai lalu nerang kenya baka paradise. Pansiat tu meri analisis ti siliak bekaul ngau gunung Murut, gunung ti pemaduk tinggi di Sarawak ti bepalan bagi menua limbang. Ya mungkur latar belakang am gunungnya utai ti narit ati ianya maya ti pemaduk mana endur nemuai serta palan ti narit ati temuai. Gunung Murut tu peningah ianya gunung batu pasir ke pemaduk tinggi di menua Sarawak, kebepalan dalam kandang Taman Negara Pulong Tau di Tanah Tinggi Kelabit, endurnya ke Jawa, ngasuh hanya di palan ke Mayu Pemar serta kurang di lawak enti dibanding ngau gunung Bukai bak menua Kitai. Tajap ya, penyelai ya, ekologi ngau reti rohani ya ngagai komuniti Kristus tempat udah ngengkah ke Gunung Murut tu dalam kelas Kediri Impu nyadi kepalan ekodagang temuai ngau orang kedatai nemuai kia. Ari sukut geografi gunung tu berpalan semak ngau garis antara negeri Sarawak Sabah ngau Kalimantan Indonesia. Ya sebagai ari pegunungan Kelabit ya megak ngembuan berapa itik bangsa kampung bak dia. Penatai bangsa kampung tu nunjuk ke biodiversity tik kaya nitiah ke peninggi ti berbeda bak gunungnya. Lalu peningah gunung tu megak ngembuan reti rohani ke dalam ngagai komuniti Kristian setempat bak bekelalan nintiang tahun kelebih lagi bak tengah bulan 7. Beribu ikut orang Kristian nikik gunungnya lalu nguluk pengerami pengarap sampai ngau bersembiang. Lalu gunung tu bisik sekedar penyelai-penyelai dari gunung Bukai di Malaysia, biodiversity endemic. Gunung Murut jadi palan sekedar bangsa utai tumbuh ngau jelu endemic. Reti ya, sidaknya semina uli ditemu bak kandang endur tu. Contoh ke pemaduk tu bilang, ianya utai ke tumbuh bakal periuk kerak, pia megak kata bangsa Ansonia Vidua. Gunung tu ngembuan rampak menua tik berbeda dari gunung granit ke Bukai. Orang suah nikik kia muji gaya batu kenyelai serta ngayan ke pemanah rampak menua bak dia. Pengawak nikik ngagai gunung tu dianggap pedis. Ya nyengkawa berjalan dengan jalai tanah merah tik licin, jalai tik lucak serta nikik bukit. Lebuh ke nikik gunungnya, dia kita mendak rampak menua kampung tik bedau dirusak serta utai mai utai tumbuh tik nyelai bak kandang endurnya. Lalu nikik ngagai tucung Gunung Murut selalu ya berguna ke awak 3 ngagai 4 hari 3 malam. Berjalai berengkah ari bakelalan ngagai lepo bunga, udahnya ngagai kem gereja seberau nikik ke penudi ngagai tucungnya. Jalai tu berguna kesidak kelandik serta permit hari raban ke berkuasa. Bak orang Kristian kelebih lagi hari bakelalan ngau kandang nur ke ngelingik, Gunung Murut nyadi palan dilawak ke cukup berguna, lalu pengawak ke diatur nintiang tahun ianya ke dikumbai Prayer Mountain Event
Di kem gereja, nariat beribu ikut temuai hari menua tu ngau menua luar. Nyalai kampung ngelingip gunung tu megak peningannya di paradise tau ke syurga. Lagi balas tidak kerindu kerampak menua. Penatai mayu macam bangsa utai tumbuh. Orkid. Kampung ngau jelu kampung kenadai kalak ditemu bak ndur bukai. Ngasuh kandang ndur tu manah ndur mansik ngau ngambil gambar. Rampak menua. Lalu kita ngenang bakelalan peninga. Tiknya di palan ndur nikik gunung murut. Kampung untuk megak merik penelebak budaya tik kaya. Balat temuai oleh diau badia. Belajar pasal cara penghidup menuanya. Serta ngasai kemaya macam produk bertanam. Bak menuanya. Maya tik pemadu. Ngkeman ndur nemuai ngagai gunung murut. Ianya maya musim kemarau. Ianya hari bulan 3 nyentuk ngagai bulan 10. Laban dalam timpuh tu gaya hari keterang agi. Ngasuh pejalai kiak likun serta nyamai agi. Jalai tanah mirah nuju bakelalan kurang lucak. Lalu berjalai kaki megak kurang ngasai ke licau ya. Bak lansak bukai peningah musim penghujan tau ke monsun hari bulan 11 nyentuk ke bulan 2. Patut diseliah ke. Hujan banget tau ngasuh gaya jalai alun nak mana. Ujung ke jalai alun ke bakelalan mar dilawak kelimpah harinya. Jalai-jalai kaki tau balat licin serta tau maik penusah serta nambah ke risiko bebadi. Lalu ke penudi peningah gunung murut ukes minatnya di gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak yang megaknya di kandang endur kekaya ngau pesaka ekologi ngembuan biodiversity kenyelai. Rampak menua batu pasir ke ngalit kati serta budaya ngagai komuniti setempat jadi kepalan tu cukup nyelai. Tajak pan berguna ke perambu tik siliat serta nyedia kediri ngau tegap. Tang penelebak nikik gunung murutnya utai tik patut dikingat. Ia nyadi palan kengkeman ungkup sidak kengigak pemar dekat ngasai ke pemana rampak menua serta belumati ke budaya ke unik bak kandang menuanya. Okey peningah nyat tadi berkawal ngau gunung murut. Ianya gunung tik pemaduk tinggi di Sarawak kebepalan bak bagi menua limbang. Kita udah datai bak penghujung program. Minggu baru kita bertemu baru bak awak kesepaka. Ngonya aku Cheryl Ludan pengulau program kini kita sehari tu. Madah kediri nipuk dulu ko. Bye-bye.

0: Rindang Malam.
1: Malam. Malam.
2: YFM.
3: Dina ke YFM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Kebelon sampai aku main jam kita pukul 10.42 minit malam ya. Di benua Australia, ya, sikut lelaki di town serta di dawa berkaul engkau penyalah itu lain gak kerja itu ne. Nanam pun ganja bak rumahnya ya boleh aku kita di Sydney. Ditia ke penerari agensi berita Xinhua ada ke polis di New South Wales, Australia. Asyik jalan ke operasi merasa rumah itu bak Bass Hill urung ya 20 km penyawah. Tunggak ke barat daya Puak Mengguri Sydney pagi kemari. Lebih merasa rumah iaitu tidak ia tertemu ke 415 nya ia pun ganja akan ditanam ya ngena sistem hidroponik ya. Kalau semua pun ganjanya tadi dipelabak ke berungkus surung ia 843,500 US dollar. Kalau ia lelaki itu ke berumur 41 tahun sudah ditan serta dekat dipecara ke Tegal penyalah nanam pun ganja engkau kuantiti kecukupannya dipelabak ke ungkup pengawal komersial. Nyau tak nyadi di Australia. Udah tu lagi aku nyapa bila kita di fanpage kami. Sebab kita kagi berperindang bak jam kedua pemerindang malam. Malam hari lima. Jam ketiga mending ke lagu-lagu kita. Irama etnik pupu bangsa. Nyentuk ke penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Nginjau lagu risiko juga semifinalis kita pentas anugerah carta siapa juara ke-9 Nicole cerita tua.

Semifinal Anugerah Carta Safa Juara Kenaka Pagi Labat Dewan Serbaguna Selangau tahu enggak dipedak kita secara live pagi laya di FB kami. Agar kena dai penanggul, kita akan boleh datang ke guys Selangau sama nyukung ya. Program ke diatur. Kita ke dia buat pelilih Selangau. Datai sampal sama-sama ngemata ke. Okey, raban penyanyi kita 24 lagu ke berpekit pagi laya. 12 dekat diambil nyingkang ngagai renggat final. Okey, nyapa dulu peningkat kita buat fanpage kami YFM Station pemerintah kita Alex Delta Bina Watabarau di Batu 6 Jalan Penrisan MA. Minta lagu santai udah kalah sangkai berarti kena merindang kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu kekia kedua Agnes Indai Robin MA dimirip mana malam tu yang minta lagu Anderson ngalai berai nganti kena merindang di ritmu engkau semua peningkat kita ke malam tu berjimat pulai lagi kekia. Terima kasih Stephanie Sanguang menunjukkan program kita STD lagu Stella Philip tadi MA kekia lagu bak jam ke terubah tadi ni. Terima kasih lagi dengar program kita Richard Unabega di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Badu Kiru Hari Heli akan berindang dirimbu kabar-kabar FB engkau semua peringkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang magang Rini Rini mengat semindin ke program kita Lengu Nai Nai nak ya mendengar kita secara online. Terima kasih bising ngirim utai dari Semenanjung Malaysia ne udah mujur di anjung tuai rumah ngadan gau madam Doris ada ni hanya ya nyenai ngan nama mati kita mami abang selamat bertugas MA di konti benar dengan Wan. Terima kasih Mary Nanta Megang minta lagu Igu Anthony udah berlagu tadi kena berindang semua peningkat kita kepada tinduk mah malam tu agar ke semuanya terperindang magang Jeremy K. Megang. Okey, di Miri benar dengan Nuan manah gari minta lagu Winnie Albert bisa diganti Nuan kena merindang semua bala kita ke benung belelak malam tu ia kepada tinduk. Terima kasih Catherine Robin bisa nyapa buri nyalu mega engkau bro di muyang nyak ia benung dengan Nuan malam tu MA. Okey, lagi aku nyapa baru bala kita wang kita terus berperindang dua tiga lagu sudah kita nyingkang ngagai jam ketiga irama etnik pupu bangsa lagu di sana pau Paulus Maurus dan lagu Ya Umbas kedua lagi lagu di sada Jania Janet Batu Api.

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh mereka influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngau aku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
2: Amat aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuannya jai rundi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedaja laku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sida tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Hari Bujang Berani 31 Julai nintiang tahun nang dikenak ngenang sidak tuda berani mayang mutim geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke hari Bujang Berani itu diletak udah bekau baduk kacau penyelawai kemenis kalai pengerami itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintian 31 hari bulan 7 Malaysia datang mesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari ke dikumai hari pahlawan. Sari tumeh ngerami dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabung pahlawan. Sampai mau berkat nyempulan kitab Bujang Berani nyai mutin kera tajam ngendil tisi mang arik payang rendang sepagi. Selamat Hari Pahlawan.
6: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalan.
7: Ya, kita segulai sejalan kau kami pada jam ketiga irama etnik berbangsa kita. Okey, kau lagu keterubah ya, Hari Akik Manang, joget ramai kami.

Balik kita ke baru muka radio dalam peringkat pengangkut benar reba kini wai. Okey, Jumaat bahan jala alun berkongsi ke berita di bau siku lelaki di tan pemsai dari pasukan gerakan AMPI GA Brigade Sarawak yang rampas membazad insap ngau air bisa di pelabak ngelawung ke cukai berungkut seorang RM92,000 ba ops taring Alpa 1-2 ba sebuah premis di jalan Temenggung Salau di bau sari tu tadi nitiah ke penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Bau Superintenden Muhammad Haidi Hussein yang ada operasinya di berjalan pada pukul 10.15 minit pagi sudah bekal pengawal nyidik ke di berjalan ke Bala Pemesai Sidaknya mengunjung ke siku lelaki Hari Menua itu berumur 18 tahun ke megat siku pemerintah pahamah berpremisnya di tan laban kena mujur ngayan ke dokumen sah nduria ke nyimpan produk insap ngau air bisanya kalai kes tu dipansik kena section 135 berkat 1 berkat di Akta Custom 1967 pansik siliak benung di pejalai. Okey, agi terus ke program kita Irama Etnik Pupu Bangsa. Nyingkang agan lagu lama rock kita lagu Bidayu di sada Ali Mempira dan lagu yang aku masih sayang. Kedua lagi, terbaik Ngagai Sabah meninggalkan lagu Sumandak Borneo, lagu di sada S. Welly. Terus kami, pemindah malam kita, malam tu ya, segulai sejalai.

Kembali penyanyi hari menua Sabah Hadidin dengan lagu ya Semanda Borneo. Boleh bakalau kau kesedaya. Tembuk terong kita di lawasilan Jalai Baru Tanah. Lantang kita berjalai hari Sabah ke Sarawak. Kira kena ibu mansa Brunei agi meh. Bala kita ni nemu. Angkanya kabisan dengan orang suya nyin. Nyamai nemu ilat ni. Nanti terowong kita nyat tembuk gagal ya. Nyapa dulu dengan kita Alice Spencer. Okay, Ros Liao selamat bertugas. Semana hari di Bayan Tasik malam tu MA minta lagu Eddie Utai Orang. Kena merindang semua peninga kita. Okay, KTJ habis ibu akan nyapa ke malam tu minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang khabar-khabar dia. Christina Casey, Stella Nyambang, Peter Tingkau Kujam, Catherine Nyamau, engkau semua bala kebukaan meh. Pesan dia rindu-rindu selalu. Royla Suzy MA sama tugas rindu-rindu kucah-kucah di Semarahan Desa Elmu tu Kukia. Minta sebarang lagu kena ia merindang bala ya di Seburan Din ngagai Freddy G. Ngarang kesini ngameh malam tu. Terima kasih. Guan Empoy Mega Nyaya. Selamat malam DJ MA Muajai Matinggai. Oh, yagi ingat ke tagline nyak berradio Sfianyan sebab ni. Terima kasih kaban. Minta lagu kena berindang semua peringat kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang. Jonathan Rayam kesini nyapa dengan Nuan malam tu MA di Pakan. Minta lagu Lama Hari Niang Michael Jemat Anang nyeliang-nyeliang. Okey, henti bisik aku nembah lagunya lagi. Henti nadai ganti ingau lagu bukai tau ke utang neh. Okey, terima kasih. Kita akan gini dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ungkup ia malam tu engkanya benung belelak benung berandau puang gau bala kaban. Ungkup ia malam tu neh. Okey, bala kita ke diau dampi menua Selangau. Pagila anan ingat sama ngemata ke pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Pagila ia pukul 5 lemai ngemata ke 24 bengkah lagu ke dipekit ke pagila hari 24 lagunya semina 12 lagu kedekat dipilih ngagai rengkat final. Kira kemeri all the best ngagai pemekit kita ini. Mendekat lagu hari Romless Walter sekumpulkan semi-finalist kita ungkap ia pagila duiti lagu kedekat dibayar ya. Tang malam tu merindah kita angkasi lagu haria lagu Air Mata Bercerita. Kedua lagi kita ingin jauh lagu hari Amir Masdi Terbang ke Borneo.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kucing 101.3 FM.

Ya, okey, sejalan kau kami. Okey, nyaya, okey. Double Aaron, pemain badminton luar kita, bak pekit badminton terbuka Taiwan, enya Aaron Chia, ngau Aaron Tai, mujur nyingkang main semifinal megaya terbuka Taiwan, udah sedua yang mujur ngalah ke pemain Ari Menua Taiwan empu, enya Li Hi Hui, ngau Yang Po Shuan, sehari itu tadi, sedua yang menang dalam main tempoh main 44 minit tu engkau mata ya atau ke poin 15-21 alah bak set keterubah ya dan menang bak set kedua engkau ketiga 21-7 21-18 tu kedua kali sedua ya sama bermain bak main keterubah ya sedua ya ianya bak terbuka Cina minggu yang kemari tang alah bak main pusin keterubah ya kalai sedua ya pagila dekat bertemu engkau pemain tuan rumah pun mega ari Taiwan nya Chen Cheng Kwan ngau Liu Kuang Heng berebut ke slot final agar ke mujur nyingkang ngagai pentas final terbuka Taiwan neh okey nyingkang ngagai lagu kebenung dikerinduk bala manyuh lagu bedayu okey lagu Tony Peace Band ngau lagu ya napa napa ah nyaya.

suka berancak, Aram minat lagu dangdut.

0: Anchor.
1: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi, Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Pemerindang malam. Y FM, Segulai, Kejalan.
2: Ya betul, 12 lagi mending ke timang kerbak tawa sekitar ya. Nyentuh ngagai pukul 6 pagi-pagi lah. Kita nyau datang bak pengujung program Irama Etnik Pupu Bangsa kita 15 minit lagi. Nah, okey, balik kita ke gawak malam tewai. Gawak-gawak hati lantang. Ya, ke benar-benar lah barumah. Hagi duga-duga ninga kami. Manyau tadi di perundian kan eh. Nama pengawak pagi lah. Kita ke dia bak Kota Semarahan. Pagila lusa atau ngadang-ngadang lah kita hanya tetapi engkau peringkat penganggut kebedadat pagila ya laban kebisi pengurami jom heboh di Kota Semarahan. Okey, lebih kita ikut baik peringkat penganggutnya berjimat-jimat kita ikut derba kita ngengkah ke kereta parking keretanya anak ngempang pejalai kereta rabukai. Okey, malam tu bila lah ngawati kecukupan lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, dua lagu diperintai ke ungkep ya Irama Etnik Pupu Bangsa malam tu Jenarino Joraki Kenangan Kita Ngan Kami. Kedua lagi lagu kepeduli Winnie Albert pagila di Dewan Serbaguna Selangau dekat main lagu Aku Ukai Luluang tang malam tu ia mengundang kita hingga lagu Bisik Gantinuan ke dibinta peningan kita di Facebook tadi. Nah, terima kasih semua. Pagilah kita baru carta kenyalang. Pagilah tengah hari bakal selamat pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Alam YFM.
1: Nak lama lagi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

0: Empat Lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.

0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedap ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuh ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
2: Betul betul.
1: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya anak ngasuh utai ti ngelinginya mengka ngembal rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka enuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya. Okay, ya aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuh hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya, bisik datang ngegi penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngegi kita. Kita tahu ringan, tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita, lalu anang ngkertiak. Peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakut Tuhan madah kuminyau jakut orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakut Tuhan madah erti jakutnya awak ke kita likun nak ngertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakutnya ertinya kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakut ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya. Sobat buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri nanti kita bisa ndak nyamayati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pangan diri.
3: Sajurai 6:35 belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nitian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Informasi
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatik ladia bak industri muzik, pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngarinam, jam ketubah, ngelang, tengah hari.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Enti nitih ke pansiak ti adi pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata dek Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu ka bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya, diperam
2: ni. Tau ke bakal buah ke diperam tu nanti ya. Ni udah peram-peram kita. Ni mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
1: Ni pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam mati. Kati salah menghenti kita uduk berjaku pun pilih. Nak salah, au. Nak salah henti kita uduk berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bekas napang mesin gang bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu, oh.
1: Neracat ne pasti.
2: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap kutap, oh. Ba jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari, arulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja.

ke pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi ke Medai ya.
1: Nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tit isadang non mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat mai ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian mai daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulau berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang yang boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Jadi hatuk megak pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan dua kita gawak tu tadi orang ke begulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai de pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
2: Oh, mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: Nah, ngamat kita begulai ngau orang mayuah. Kita begulai ngau orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba namau tekerkarap ke kita tang ba maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nandok atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada. Kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu. Nama kebuah nyalai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama terkepadah ke kita ari hasil penemu kita kita iti ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngagi orang utai ti aman.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Radio YFM. The 101.3
6: YFM. Dengar ke YFM. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nyak kak dikunci ke bala kabar bukannya ya betul lah pangan
1: yang sebulan lebih
2: ya sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nadai telefon
1: non kena tangkap cikgu no nyala
2: nak
1: kalau tangkap merti. Nanti tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
1: Tangkap si Gu.
3: Subak zaman ku subak ya nak tahu kena ribbon warna merah kan.
2: Ya mesti kalau
3: ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Bungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Unggar anak ujung.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Bugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Ganggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manin anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi maya ngelaban luzur di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likun nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: di udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari engkau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenyak. Tanya mana agak-agak berkenyak.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bising dengan peningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku. Amat betul lah kena ku ya. Tang kita mesti tu. Nah sebakar ku orang putih tu ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teh kebisa baca ku itu. Tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Ya. Bakau ular.
1: Bakau ular.
2: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke lah sendua aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai gar rundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi
1: aku
0: main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampua, aku tu ni. Nama tu ke bising itu sih. Selalu ngirut itu, lihat pihak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nantung insap itu, Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Ya, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: lah. Kalau kumohi lo sih, kumpal uang betul lo.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Anda nak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke penglikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 101.3 FM.
1: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lepas dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
2: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berada Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita meda. Semua tanya mana magal tak ada satu dia. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tak ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Ba semua utai ka nyadi dalam penghidup kita mensia. Tajak pen kita dekat ka siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Triple light di laban tua. Nyak ke ujung ketua lagi nyau accident. Nyak ke ujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya tidak dekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak uliah betul atau bisa anak tahukah bukan penekat Tuhan betul atau jadi nyona dia boleh purih pantih ni ya mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita mada berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun
1: ya
2: 90 tahun Abraham ianya 100 tahun mayanya nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ya. Nama yang gue nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi banyak orang yang hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranak ni ya. Tang Tuhan, ukai muni ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu, tang ato yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bat Tuhan.
3: Bajurai 635. Belasar endul bajurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dalam City of Peace, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang haga krim atau gift exchange atau tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya dia tu mesti karan punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama te ke data drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dah tuan.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik. Baik luar.
1: Tanya Maya, kita akan gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Mesti kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih Maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio Manyu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Nanti apa inai kita ke udah tuai tu deh. Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai kok kita deh.
2: Betul.
1: Nak boleh ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tak ketegalnya nyangkanya udah babo kok kita deh.
2: amat ya. Nah ngamat mayuh nak nyadi bak ruang bilik atau satu lalu lebih lagi apa inai sedaknya udah tuai. Lebih sira ketuai nyo tulai agi mentu dah ya, dah.
1: Bengal mah
2: nyo bengal ya. Agi mentu dah. Lalu tatu agi megak kedak ai nya dah. Ya nu de sebut kita nyo babo dah ya. Oh. Nyo tatu agi mentu dah ya. Lalu enti kita nyo nitiah ke ulah sida ya. Sida tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dah ya.
1: Ya
2: so anang sekali bekenyak bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak. Ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke ngagai sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tuai bensato aku bisik dekumai kami ayak utak ianya menjadi indai aku ya nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku begulai dengan aku baku ciang itu lalu gagak ke aku bilia siti. So nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tenyak titik nyadi bak ya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu bilia aku. Utai ketemu kita lebuh kita muka bilia naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia ya. Tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki. Pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya. Lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nulung. Lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai ti bansatu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak. Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Aku rindu ngagaya. Tanya ya, okay. Apa yang dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya, yeah, aman.
2: Anak aku cukup. Aku terima kasih ngagaya. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresi bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah birak macam utai penuh biliknya.
1: Ya. Yeah.
2: Aku ngambil mop semua anak aku nuci bersih ya. Pandai begulai. Shampoo ya. Nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
1: ya.
2: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa inai kita ngagai bakal ngaku nyak tadi ngagai ayak kumpu
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ai, dini dur pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nda berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

Aku budak anak ancah, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Kelebih lagi ngagai bala nemlia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti liat hati, nak mantul ngapa ngulih kemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantut berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku Pimlia David ngau YFM.

0: Eh, jangan mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kada nak gelang palsu,
3: gelang Korea kini.
2: Bukan yang bisa duit.
0: Eh, namana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Pi pedak memang petuainya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya meh anti, ai liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break ngai petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Banyak basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik ngasai diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajon diri berpersah ke hospital. Pesan tu RUI FM.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia kak orang diatuk. Jadi orangnya pandai. Orang tu okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jakuk social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti akan main ke polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bagaimana? Okay.

0: YFM Iban. YFM Iban.
1: YFM.
2: Bahkan ni cara tua, cara tua ngayan ketua tu tadi selalu merik terima kasih. Tentu bisik cara ya.
3: Tu soalan ti cukup mana? Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima, nerima, nerima, lalu nak nemu merik cara.
2: Cara merik terima kasih.
3: Cara merik terima kasih. Maksudnya tadi kita kak nerima, nerima, nerima, nak nemu cara merik terima kasih ya. Banyak ke yang mayu, banyak ke mimik cara tadi kita uliah belajar, lalu uliah berarti ke bak pelasa jura itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merik semiang terima kasih ya.
2: Ya keterubah menyah.
3: Keterubah ya kita. Cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita nya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kaban belayan kita kini, jiran kita kini ha, bersemiang makai selamat.
2: Sama ambil ke contoh anak kita masuk universiti.
3: Boleh masuk universiti kini. Tahukah kita nya tadi nikit pangkat.
2: Nikit pangkat.
3: Bisik-bisik apa kita nya nikit pangkat. Tahukah kita nya tadi boleh kerja ke mana? Tahukah kita nya tadi digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita. Ngau mayuh kebukailah. Jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita. Oh amat cita sano to. Amat masuk universiti ya nak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat-amat bisik Tuhan dalam penghidup kita, ngiriang kita, dalam semua pengawak kita.
2: Okay, mulut tu aja nyebut terima kasih ketua. Tang mulut
3: tindakan. Tindakan. Artinya okay semina tua mulut tang patuang tua nanya. Artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korang bisik tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuanya tadi makai selamat lalu madah kebala ukai artinya tuanya tadi kak nunjuk ke diri tuanya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengarap
4: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

asa dudi na direti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 1 hari bulan 8. Keterubah tu aku dulu dekat merik. Selamat pagi dengan semua bala peningau. Kutu Bishop Nelson dekat sebulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama dia jenuh nak lama lalu sembiang dengan aku. Waktu kita berengkah ke hari sehari itu ngau sembiang. Kita beri puji ngalah tala tiap hari kita lemah udah meri ke kita malam tidak ada berkacau setelah kita mendoa hari siang hari itu. Sampai kita. Apa itu marup kuasa, itu marup kasih. Kami sudah limpang reja lain wan, kami sudah nitiah kepenekok hati diri. Kami sudah salah ngeleban pesan wan. Kerja badas nadai digagak kami. Kerja jahit sudah digagak kami. Nadai bisik pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang tiap dosa. Tuhan Allah nangan orang tinggal aku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salah tinggal jalan ti lurus. Nunok kesemayan wan titusi kemensio. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Yesus kami minta nuan apa itu kasih. Sau kami kenyaur itu betuai kenuan, dia badas, dia lurus. Kami mesai ke nama nuan. Sampai itu dipinta kami nama anak nuan Yesus Kristus. Di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Baca ri buku kudus kita pagi itu diambil aku ri Injil St. Matthew bagi 14. Berengkah dibaca buah ayat 1. Lemu mayanya Herod Antipas ke merintah di menua Galilee. Ningo pasal Jesus, aluku ia objaku ngabalof mesayo. Ia tu John Pembaptiso. Ia dah diangkat ke hari mati. Ia kebuah kuasanya bekerja dalam ia. Lebu Herod dah nangkap John, lalu nancang ia, lalu nutup ia dalam rumah jail. Ketegal Herodias bini menjadi ia Philip. Laban John sudah berjaku dengan Herod, nuan salah jadi ngau ya. Tang tajuk pen Herod, bisi hati dekat munuh John, ia takut ke orang mayu, laban sidok ngumbai John nabi. Tang lebu Herod ngintu hari pengadu ia empu, anak ia, anak induk Herodias bertandok di mua bala pengabang. Lalu Herod gago aman hati, datai kia nyau bersemaya. Ngenak sumpah dekat merik ngagi induknya sebarang tai terpintok yo. Hari asuh indah yo, induknya lalu berjaku. Berik ngagi aku di tu, palok John Pembaptiso. Buat atas pinggai. Raja lutus sahti. Talaban dia udah semaya di mua semua balok pengabang. Yo lalu ngasuh orang raja tai terpintok induknya. Yang ngasuh orang mumpung palok John dalam rumah jil. Kepalanya baik ngagai pinggai. Lalu suak ngagai induknya. Induknya lalu mai palaknya ngagai indaya. Sidak murid John datai. Ngambil bangkai John lalu ngubur ke ia. Padanya sidak mupuk lemadah ngagai Jesus. Tu jakut Tuhan. Terima kasih. Kalau Allah. Sampai kita. Nah, Allah di madu kuasa oleh anak tunggal nuan Yesus Kristus. Nodang ngalah ke mati lumukok kami pintu ngai penghidup di meruan. Tolong kami awak kari pengasihan nuan tinggi yang kami. Nolong isi hati kami ngau niat di mana. Serta megau hari tolong nuan kami oleh ngagak kerja di mana. Oleh Yesus Kristus Tuhan tu dah angkat hidup baru dari mati. Sehidup sebagai perintah ngonwan lalu penyerakup Ruah Kudus nalah talo siku ajo dia tu datai ke lamo lamo ya. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan bako dalam surga kunyom go dalam dunia beri kami saritu ti umas depakai kami ampun penyalah kami. Kau kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerenuan ti bempu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lalu ngintu kita, Tuhan nampak kita, lalu kasih ke kita, Tuhan nerang kati kita, lalu beri selamat ke kita, kembali itu udah tahu ke lama-lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 90 gulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu nya maya nebang.
2: Nya dipantun perangsang Kitai dikena Kitai ke lelaki maya nebang nya munyitu.
3: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang manawal rimba. Tu gak bulan 3 jaku orang kalia. Tahun gak udah nyau anang kita talengga nebang gak anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu keninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
4: Kuching 101.3 FM.

0: ku perangsang kitai kesar itu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, memesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Kalau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetapegah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitiah ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandia hati kita. Tang tajak pihak menjadi, ngawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelamak ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang terlebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekau bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu merdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
3: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.
5: Kita rindu dengarkan telah
6: bertemu baru dengan kita
5: begulai dengan kami bak bagi ke entelah
6: dengar keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi ke entelah arus telefon kita menggang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
7: au au
6: ngelalai kenapa tu cek
7: au kan ngelalai korang picak matanya.
6: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
8: Picak gila, kena riga kah?
6: Okay.
7: Angka sampuak batang.
6: Okay. Ya.
7: Assalamualaikum.
6: Lagi ke perhati ke baru?
5: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
6: Ya betul nah.
5: Semina ba YFM.
9: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Ngering ke semangat lagu kedibai Embu Joy Peningah, lagu dikenal kita mungkau awak pengerak pagi kita ke pagi tu bawa pagi hari 6 sari tu 1008-2026 ya. Selamat pagi menuju semua peningan YFM ya kudah tumu dan ni pagi tu mending ke YFM nak ngira kita mending ke kami ngenak frekuensi ya ke semak ndo kita diau tau ke ngenak channel Astro pagi tu tau ke mega ngenak RTM Klik Peninga ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imerda Joni tak ke mail bawa awak pengerak pagi dari pukul 6 nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Nyana berasai Peninga seritu kita udah nyingkang ngagai bulan baru ianya bak bulan 8. Jadi ngarap ke bulan tu mai mayu haki utai ti positif meh hau serta mega rezeki ti nak putus-putus pengerai ngau mega pemaya bak dalam tiap itik pengawak ya ke di kagak kita ini tiang hari ini Peninga pia mega ngarap ke mega bak bulan 8 tu Peninga aku ngarap ke semua kita meh ngepun ke semangat ke baru ke tegap agi serta runding ya ke positif agi Peninga. Okay, sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita Peninga. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu Peninga ngarak ke semua belak gerai pagi tu ngarak ke semua belak lantang magang bak pagi hari 6 tu Peninga ya ngarak ke semua ngepun ke pagi kita ngau tucum ya ke pemandu manis ne. Ikin jadi tu semua program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi tentu yang ada berubah Peninga pukul 7 pagi tu lagi dia aku dekat macam pesan pesan berat au ngam maga pesan berbatang ngagi kita ke dekat nganyo pesan ulih terus email ngagi yfmiban@gmail.com pian maga kita ulih WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-84 422 ya nangkan ke nya pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching pukul 8 pagi tu lagi bak jam kita ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Mr. Edmund Langi bak program Leman Berita bekerja meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi jadi mari selamat pagi ngangge peninga kita ya ke diau di Seri Aman pagi tu mending ke kami ngena 89.5 FM serta mega peninga di Limbang mending ke kami ngena 104.9 FM serta mega bala peninga nak ngira di Nalendo kita ke pagi tu ngarap ke terus terperindang segala secara dengan kami bak YFM tentu ya bak awak pengerak pagi tu lagu ke di by Ita Medin ayat

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: Radio YFM,
4: the 101.3 YFM.
5: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua belubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Darah Baji Yak Tusah Kungira, lagu ke di baik Jenerino Jeraki peningau dan perenang kita semua buat awak pengerak pagi ke pagi tu ngerak ke terperinang meningkan lagu ditebah serta dipilih aku pakai ke pagi tu peningau ya. Okay, jadi sebenarnya aku macam pesan berat pukul 7 pagi tu lagi aku dekat berkongsi dengan kita ada tergiti berita ya ke bisik dibaca aku ke pagi tu peningau ya. Jadi buat berita keterubah tu jematan Sungai Paku buat jalan Tanjung Sebikut di Spawah ya. Dia tu udah dibuka ngagai mensia mayuah. Lalu tu ngujung ke jalannya jadi lebih likun serta nyamai di tengah hurang ke mindah antara Spawah ngau kandang menua di ngelingi ngaunya ya. Jadi upis kerja raya Sarawak megamadah ke jematan besi ke panjai 100 meternya boleh nyawup mutau ke sistem ngetu merik jalai bak jematan Siti Lurung jam ke dia tu. Jematan barunya dekat nguntung ke lebih 20 buah rumah panjai serta ngemudah ke pejalai perengka pengangkut ke besai-besai kelimpah riti ulih nyukung sosioekonomi mensia mayuah bak endunya ya. Nyak tadi Siti bertemana kelebih lagi kita ikediau tungak ke Spawah kinau. Iki nyak tadi berita keterubah berita kedua tu peninga ya berkawa ngau Hari Integriti Sarawak 2026. Jadi Hari Integriti Sarawak 2026 dekat di intu kena 12,008 tu ilak ya. Lalu awam ngelati ke integriti tapi urus ngau penagang penyalah makai suap tau ke pintal Sarawak dekat di intu kena 11,008 tu ya. Jadi kira 2000 ikut orang nyerangkum pengerja pengawak perintah Sarawak ngau mega perintah besar di sadang dekat Datai Ngulu programnya bak palan convention Borneo Kuching lalu kira 10,000 ikut orang bukai di sadang dekat Ngulu awamnya megak ngena cara online ya. Sapit Menteri bak upis Premier Sarawak kebagi perkara integriti ngau ombudsman ianya Datuk Dr. Juanda Jaya megak madah ke sekedar inisiatif baru megak dekat dilancar ke berserimai ngau program tu ilak ya. Jadi tu yang kaum modul pintar pengeraja pengawak perintah Sarawak ngau kelab kaban integriti sekolah tika disawup upis Menteri Pelajar. Okey, ya, tadi berkawa ngau Hari Integriti Sarawak 2026 kedekat di intu kita kena 12,008 tok ila. Okey, lalu buat berita ke nangkan ke tok peningau tiga ikut orang ti nyang kaum siku Indo udah ditan ke laban di pelabak ke bisik kaum ngau kes ngencuri tau ke meli wayar tembaga ari substation karan di Seratu ya. Jadi sidak tu ke berumur antara 36 ngagai 40 tahun ditan ke di Betung kena ke lemai ensana ya. Jadi suspek kecerubahnya ditangkap laban ke ngencuri wayar karan bak tiga bengkas substation karan ya. Jadi suspek tu ditemu bisi 10 itik rekod penyalah jenayah lalu perasa air kemik megak ngayan ke ia tu tadi positif dadah serta ngaku ngerja penyalahnya dikenak ia meli dadah. Jadi dua suspek kebukai ianya dua ikut melaki bini ti berjual ke barang second hand ti ditan ke laban kemeli wayar karannya ari suspek keterubah. Jadi sirat tiga tu sama ditan lalu kes tu dekat dipansiak ngena section 431A ngau section 379 Penekot. Okey, dia lepas tu lagi peningah. Aku dekat macam pesan berat dengan maga pesan berbatan. Kita boleh terus email dengan maga WhatsApp ngagai nombor konti kami ke pagi tu. Bawa awak pengerap pagi.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nyak. Oh, ayak. Nama ke kan nona ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan ye ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tu no. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ih, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nemak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama-nama ke buah aku suah. Ngadu ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ke utai seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kenya. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat digar jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yeah. Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Mungkin jadi pesan ke cerubah kita itu peningat pesan pemati itu datai hari geraman anak kam madah ke apa ya kam anak nili. Kam anak nili udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan ia ke dia ba tapeng hujan, batang layau, batang tabai, batang skreng, batang lemanek ngau bala kabam belayan ia ke bukai ia ke ngelala. Kam anak nili ya, kenglala kam anak nili. Jadi ya tu dekat di intu ba rumah Mingga Nanga Seladung Skreng kena 2008-2026 lalu dekat di Anjung kena 3008-2026 ya. Penerang ke Silia agi kita tahu bertanya ngagai meringai ba nombor 019-403-9146 tau ke geraman 013-457-3584 ya. Kau nanduk pesan tu baru peningat pesan pemati itu datai hari geraman anak kam madah ke apa ya kam anak nili. Kam anak nili udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia ke dia ba tapeng hujan, batang layau, batang tabai, batang skreng, batang lemanek serta maga kepembelayan ia ke bukai kenalah dirintai ke ditu ia ke ngelala kam anak nili ya. Kam anak nili. Jadi ya tu dekat di intu barumeh Mingga Nanga Seladung Skreng kena 2008-2026 lalu dekat di Anjung kena 3008-2026 ya. Penerang ke Silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai meringai banumo 019-403-9146 tau ke geraman 013-457-358

4 ya, lalu pesan tinangkan ketuk peninga, pesan tu datai ari Musa anak sayang madah ke menyadik ya, empenit anak sayang, empenit anak sayang udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Jadi ia tu dekat disenggai berbala mayu lah, kena malam hari Minggu ya, 2008 2026, lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 3 hari bulan 8 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ya, ke rumah tinggal pemakai ianya rumah Isa di Gang Limpa, pemegang rumah Kayas Limpa, rumah Juli Limpa, rumah Makub di Limpa Mega, rumah Richard Lubuk Kerupuk, rumah Serudin Semambu, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Igat Kenyantan Kenitan, pemegang Sungai Jirek, rumah Lingguh Risau ngau kepembelayan barumah Buan Balai Ruai, rumah Aji Jawung, rumah Libau Sunggi Buluh Kabo, rumah Joan Simpang Pangkak Kabo, rumah Simon Tabau, Ulu Risau 3 berumah, Ulu Awiak 3 berumah, Bila 2 3 berumah, kepembelayan di Lubuk Renit 5 berumah, kepembelayan di Peking Miri ngau di Tatau serta kepembelayan Kebukai ikanalah dirintai ke di Tumagang Kenglala empinit anak sayang ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai Musa anak sayang banumo 0178686173 ya. Aku nanduk pesan tu baru peninggal. Pesan pemati itu datai Ari Musa anak sayang madah ke menyadik ya, empinit anak sayang, empinit anak sayang udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Jadi itu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 2008 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 3 hari bulan 8 2026. Jadi semua kepembelayan Kenglala dipinta datai ngagai rumah Manggi anak Gubu Sungai Menggeris Meruji Kabo Seratuk ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai rumah ti Ngaus pemakai ianya rumah Isa Tengang Limpa, rumah Kayas, rumah Juli, rumah Makub, rumah Richard Lubuk Kerupuk, rumah Serudin Semambu, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Igat Kenitan Sungai Jirek, rumah Lingguh Risau, rumah Buan Balai Ruai, rumah Aji Jawung, rumah Libau Sugi Buluh Kabo, pemegang rumah Joan Simpang Pangkak Kabo, rumah Simon Tabau, Ulu Risau 3 berumah, Ulu Awiak 3 berumah, Bila 2 3 berumah, kepembelayan di Lubuk Renit 5 berumah, serta mega kepembelayan di Peking Miri enggak mega di Tatau serta kepembelayan Kebukai kenalah dirintai ke di Tumagang Kenglala empenit anak sayang ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Musa anak sayang banumo telefon 0178686173 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit, pesan tu datai ari Betty anak meringai dekat madah ke pengawak ngetas ulit lalu ngupas entah balu niang laki ya, ianya niang Kristi Endawi anak Igun tau ke Apai Iki ya, kena 1 2008 2026, ianya sarito pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi lemai hari 6 ya ngena cara semayang baru meh bunyau nangan tabai julau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ba pemanjai batang air entabai, batang air kenawit, jalan entabai julau, batang air mujuak serta kepembelayan ikanalah dirintai ke di Tumagang. Semua kita dipinta datai ngau ngetas ulit serta megang upas entah balu ni yang Kristi Ndawi anak Igun tau ke Apai Iki tu au. Jadi penerang ke sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Elkinson bernumor 0198467153 tau ke Wilki 0111465546
tujuh ya, aku nando pesan tu baru, pesan ngeta sulit lalu ngupas ente balu datai aribeti ane meringai adakah madah ke pengawak ngeta sulit niang laki ya, ianya niang Kristian Dawi ane igun niang Kristi Endawi ane igun tau ke apai iki kena 1/8/2026 pukul 9 malam tu lagi ngena cara semayang ya, baru meh bunyau nanga entah bai julau. Pesan tu dituju ke ngarai kepembelayan ke dia bak sepemanjai batang ai entah bai, batang ai kenawit jalai entah bai julau, batang ai mujuak serta kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke ditu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Elkison haba nombor 019-846-7153 tau ke Wilkie 011-465-5647 ya. Yang tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu peninga. Eka dia lepas tu lagi dia ku dekat berarti ke pesan kebukai tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu kedibai Angelina Mi Eng Aku Dilengkap.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kiki nampung baru pesan berat kita ke pagi itu peninggal. Jadi pesan ke sekali itu datai Ari Jelani anak Jimbun madah ke pemati binia Rimbo anak Juring. Rimbo anak Juring kena 29 dari bulan 7 2026 ya. Lalu dekat di Sengai Bebalamayuh Berumah Satu Malaysia Kapit kena 2008-2026. Lalu dekat di Anjung ke Nirvana Sibu kena 3008-2026 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kemembelayan ya ke dia Berumah Clement Manap Batu Sung Bawan Kenawit, Rumah Lemi Berjayit Kenawit, Rumah Koloni Sepasir Kenawit, Rantau Sukar Ruban, Rayah Ulu Julau, Rantau Uging, Rumah Jonathan Ngangga, Terumah Janting Lemujan Pakan, Terumah Mike Jalak Kenawit, Sungai Sibau Kapit, Terumah William Uncat, Sungai Ulu Yung, Tadak Kenawit, Pembagak Sungai Tuah Bawan, Terumah Kalum Sengayan, Terumah David Anak Manggit Naman, Rumah Bilung Sungai Katit, Pembaga Rumah Shelly Wong Nanggang Katit, Rumah Untang Uluyung, Elis Dungkung Dimiri, Misi Ngau Jin di Sibujaya, Terumah Jampi Ulu Bawan, Sungai Bawan ya, serta Maga Kamablayan ya Kebukai, ya Kenglala Rimbo anak Juring, Rimbo anak Juring tau ke bini Cikgu Jelani anak Jimbun ya. Tau ke bini Cikgu Jelani anak Jimbun. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Suzy anak Jelani. Suzy anak Jelani bernomor telefon 013-572-9357 ya. Aku nanduk pesan tu baru. Pesan pemati itu datai Ari Jelani anak Jimbun madah ke pemati binia Rimbo anak Juring. Rimbo anak Juring udah nadai kena 29 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Bebalamayuh Berumah Satu Malaysia Kapit kena 2008-2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam Nirvana Sibu kena 3008-2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai Rumah Clement Manap Batu Sung Bawan Kenawit, Rumah Lemi Berjayit Kenawit, Rumah Koloni Spasia Kenawit, Rantau Sukaruban, Rayah Ulu Julau, Rantau Uging, Rumah Jonathan Gangga, Rumah Janting, Lemujan Pakan, Terumah Mike Jalak Kenawit, Sungai Sibau Kapit, Terumah William Uncat Sungai Ulu Yung, Tadak Kenawit, Sungai Tuah Bawan, Terumah Kalum Sengayan, Terumah David Anak Manggit Naman, Rumah Bilung Sungai Katit, Rumah Shelly Wong Nangang Katit, Rumah Untang Ulu Yung, Elis Dungkung Dimiri, Misi Ngau Jin di Sibujaya, Terumah Jampi Ulu Bawan, Sungai Bawan, serta kepemelayan yang kebukai kenalah dirintai ke ditu ya kenglala Rimbo Anak Juring ya, kenglala Rimbo Anak Juring tau ke bini Cikgu Jelani Anak Jimbun ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Suzy Anak Jelani bernomor 013-572-9357. Okey, lalu pesan semayang ngintu 100 hari datai Ari Subdeacon Andrew Perait dekat madah ke semayang ngintu 100 hari niang bini ya. Jadi semua kapal belayan dipinta datai magang. Lebih lagi kapal belayan ia kediau di Miri, Batu Niah, Pidiak, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing Seri Aman, Nyelam, Keramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Melugu, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang Undup, ngau semua kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke ditu magang. Sama datai ngau ngulu pengawak. Semayang 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lauren tau ke dikangau ke orang nama Ichi ya. Okey, pemaga tau ke anak niang Cikgu Lauren Abing ya. Jadi pengawak tu dekat di itu kampung Terumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hap Ong kena 8 hari bulan 8 2026, ianya kena hari 6 minggu sitik nyenila pukul 7 lemai ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai Subdeacon Andrew Prait Agong bernombor 0176750551 tau ke isi Lauren menyadik yang isi Lauren Tumpu bernombor 0196442544. Okey, kunandu pesan tu baru peninga semayang ngintu 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lauren tau ke dikangau ke Chi tau ke anak niang Cikgu Lauren Abing ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal Melayan ya kedia Bamiri, Batu Niah, Pidik, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Seri Aman, Nyelam, Engkeramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Melugu, Tulang, Temudo, Sabu, Peruan, Batu Lintang Undup serta maka kapal Melayan ya kebukai semua kita dipinta datai ngangulo pengawal semayang 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lauren tau ke Chi tau ke anak niang Cikgu Lauren Abing jadi pengawak tu dekat di atur ba kampung Terumas TV Temuduk Baru Jalan Hap Ong kena 8 hari bulan 8 2026, ianya kena hari 6 pukul 7 lemai penerang ke silik lagi kita tahu terus bertanya dengan Subdeacon Andrew Prait Agong bernumur 0176750551 tau ke menyadi niang Ichi Lauren 0196442544. Okey, lalu pesan ngetas ulit serta maga muain terbalu tu datai ari Geojori Impin tau ke boy ngari ke sedar sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sidak ya yangnya niang kalung anak Ajan, niang kalung anak Ajan kena 1/8/2026 ianya sarito pukul 8 malam tu lagi ba sublot 74 Austra High PES 3 Jalai Sebiu Bintulu ya. Jadi tembuk pengawak kita sulit lalu ditangkan ke pengawak muain terbalu. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan kedia Babatang Jelalung Tisam Empat Buah Rumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangking Luang Spek Setiam Sab Rumah Nyanau serta maga kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai boy bernumur 0199919600 tau ke Endu Guning bernumur 0128129593 ya aku nak pesan tu baru peninga pesan ngeta sulit lalu muain terbalu tu datai ari Geojori Impin tau ke boy ngari ke sedar sebilik madah ke ngeta sulit niang apai sidak ya ianya niang kalung anak Ajan niang kalung anak Ajan kena 1/8/2026 ianya kena malam tu pukul 8 malam ba sublot 74 Austra High PES 3 Jalai Sibiu Bintulu ya. Jadi tembuk pengawak ngetas ulit lalu ditangkan ke ngau pengawak muai enterbalu ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan kedia Babatang Jelalung Tisam Empat Berumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangking Luang Spek Setiam Sab Rumah Nyanau serta maga kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai keditu kenglala niang kalung anak Ajan ya. Kenglala niang kalung anak Ajan. Okey, jadi penerang ke silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai boy bernombor telefon 0199919600 tau ke Enduk Gunin 0128129593 bukannya meh sekadar pesan berat ya ke bisik diterima kami bahawa YFM jam ke dia tu peningang lagi kita ke dekat terus nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang oleh email ngagi yfmiban@gmail.com yang maga oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami tau simpan nombor telefon tu 013 862 84 dua-dua ya. 7:30 tu lagi mai kita mendeng ke berita pagi ya ke di Tabur Terus Hari Konti YFM Iban di Kuching. Tu lagu ke di by Jimmy Nyayeng Semalam Aja YFM Pengerak Pagi.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: YFM, Bengerak Pagi.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 6/1/2008-2026. Keterubah tu batang berita. Program Ziarah Mahabah Nerenak ke Budaya Ngerapat ke Komuniti. Wakaf Penemu Pengerandang Pemansang Modal Mensia. Perambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guru benar diperunding ke dekat muka peluang kerjasama PKS Sarawak ngau company Korea Selatan. Banyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Program Ziarah Mahabah jadi pelasa berguna dikenang negap ke budaya ngerapat ke komuniti lalu arinya ulang ngetan ke pengelantang tik nyadi pugu pemansang Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke konsep nemuai ngau Mahabah mai reti ke sebaka ngerapat serta ngulai komuniti berpelasa ke pengrinduk berbahasa ke pangandiri ngau semangat begulai. Nilai tu mesti terus diserniah bak mayuh pupu raban bangsa ngau batang jalai pengarap di Sarawak. Dikena nentu ke pemayik ngau penyerakup ke diasai ke Datuk Meruan. Sarawak mega nerima aku lebuh raban delegation Ari Gerempuang Kristian Malaysia CFM di bertemu ngau ya bedau lama tu tadi mantai ke pengaga ati sida ngagai pengelantang antara komuniti negeri tu. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami ngelancar ke program Ziarah Mahabah Komiti Islam Sarawak Ungkup Zon Tengah di diatur bak dataran Pehin Setia Raja di muka. Bak pengawak ke sebaka Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mantai ke pengandaya ngambil ke konsep wakaf uliah dikerembai ke ukai semina mungku perkara reta tengkira ngau aset ajak tang nyerangkum pengawak berkunci ke penemu. Kok ia nerang, wakaf berpelasa ke penemu oleh nyadi kereban tip guna amat dikena ngangkat ke tikas pelajar ngenegap ke komuniti serta nernak ke moda mensiati kompetitif. Berkunci ke penemu ngau niat dekat ngemansang ke mensia mayuah nyadi ke sebengkah pengawak pengasih jeriah ti uliah ngenatai ke penguntung ti meruan ngagai rebak dudi ari. Konsep wakaf berpelasa ke penemu mesti ditegap ke nengah pengurusan tinitiah ke prinsip syariah nentu ke pengawak berjalai ke ia berurun serta merik empas di lebih luas. Berindik arinya ia ngarap ke institusi Islam gerempuang korporat ngau mensi mayuah dekat bergempuang ngerembai ke pengawak wakaf berpelasa ke penemu lalu arinya ngada ke mensi mayuah ti berpenemu serta landiak ti ulih merik bantu ngagai pemansang negeri ngau menua. Perambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guru, sebuah pelilih menua di Republik Korea Selatan. Dipelabak ke nyadi pelasa ke Beserti. Sapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang Madah, inisiatifnya dipelabak ke ulih nempak peluang bagi orang dagang mit ngau jalan pemesai serta mega company ari Republiknya. Nyak kelebih lagi bak perkara dagang, meranak ke pukuk ngau kerjasama dagang, ungkup dagang mit ngau jalan pemesai Jemaah Ila. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke pengawak merik nama ngagai jalai guru ndak jauh hari padungan di Kucing kemari. Pengawak nuku ke nama jalainya, kelai kawa berbayak antara Kucing Selatan ngau pelilih guru di Republik Korea Selatan. Bantu perintah ukai semutik diterima aja tang ia mesti dikena ngau penuh dikena mansut ke penatai pemisi serta ngerembai ke dagang. Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir ngau kandang menua Datuk Rubiah Wang nyemetak madah ke perengka ke disedia ke nyanak patut ditejuk endak dikena tau ke dijual. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami nyuak ke kereban ungkup program ngangkat ke penatai pemisi PPP hari baru skim pemansang pengelantang rakyat SPKR di Kota Samarahan kemari. Orang dagang megak dilalau ngambil ke endak seminak berpanggai berbantu tang ngangkat ke penemu ngau pengulih sidak ngemanah ke produk ngau strategik market yang kau mengguna pelasau media ramah dikenang rembai ke market sidak.
ba atur pengawaknya bisik 30 ikut penerima ke bisik kawa ngau dagang kedai roti nerima bantuk perangka guna. Perangka ke bisik disedia ke nyengkau oven, mixer, meja ando gawak ngau freezer. Barabak ngaunya Datuk Rubiah Wang madah ke bisik 7,766 ikut penyerta di serata menua. Udah boleh pemaya hari program ngangkat ke penatai pemisi PPP. Program tu ianya inisiatif perintah dikenangan negap ke ekonomi menua pesisir serta ngurang ke tikas penyeranta. Perintah udah ngungkup ke belanja sepenyampau 71 juta ringgit dikena berjalai ke programnya sepemanjai atur pemansang Malaysia lumpau ke 12. Kok ya agih belanja ungkup PPP udah jauh nambah hari 7 juta ringgit bak tahun 2021 ngagai 25 juta ringgit bak tahun 2025. Tunggu juang ke mayu hagi orang dagang menua pesisir nerima bantu mungkau tau kengerembai ke dagang sida. Programnya Ukai Semina nyedia ke kerban bantu ajak tang mega mari latih iring ngau pengawak matau ngagai bala penyerta. Datuk Rubiah percaya dia inisiatif tu ulih nyungkak penata pemisi raban penyerta habis nadai 30% sebenar sidaknya nyingkang nyadi orang dagang mit ngau jalan pemesai ti ulih bersemekih kelimpah ngada ke mayuh agi peluang gawa. Itu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Tiap genturun pendiau ngau rumah panjai bak sita dun berkenu berguna ke pangkalan data ruang bilik ti sistematik berplasau ke digital. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk ngau nembiak mit Datuk Hajah Rozi Yunus madah ke data bakal nombor rumah penyampau orang kenguan ngau nombor kontak ungkup tiap ruang bilik berguna amat dalam mantuk perintah ngelala komposisi population sesebengkah kanan menua. Data tik komprehensif serta betul ngemuntang ke pengawak merambu perangka guna mensia mayuah bakal taska, tadika, sekolah ngau palan nyaga orang tuai peplasa ke utai tik amat diguna peranak menua. Ia maksud ke jakunya bak pengerami nyuak ke cek belanja ungkup projek mit menua pesisir MRP disebuti. Sepenyampau 114 gerempuang bak sita dun berkenu nerima agih belanja MRP sepenyampau RM637,000. Perangka guna bakal tamu bansal kios ngau pasau mensia mayuah ke ditumbuah ke upis kaunsel pelilih limbang MDL ngemudah ke orang dagang beroperasyon bak kena endua kelebihan sistematik lantang serta likun. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke kelimpah hari ngatur pengawak nyedia kepalan endo berdagang MDL mega bempu tanggung pengawak nentu ke rampak menggeri seluruhan bersih, teratur serta kondusif. Pengawak tu ngembuan tuju dekat merik pengelantang ngagai mensia mayuah serta mata temuai datai. Ia madah munyinya lebih menjadi ke gerai warisan kraft etnik limbang bak bangunan tamu limbang kemari. Gerai pesaka kraft etnik tenyedia ke mayuh bengkah kedai kraft hari komuniti Melayu, Kedayan, Lumbawang, Ngau Iban. Lebih 2,000 iku dipelabak ke dekat sama masuk Merdeka Spirit Run 2.0 tidi perambu dekat diatur bak Padang Merdeka kena 6 hari bulan 9 tu ilak. Pelandaknya diatur berserimai ngau pengerami ngintu hari kebangsaan dengan kerjasama Upis Kunsil Bandaraya Kuching Utara DBKU. Chairman Pengatur Ryan G. Kwok Hiong madah ke pengawaknya dekat diatur sertai ngau program Car Free Morning ke diatur DBKU dekat berengkah pukul 6 pagi. Programnya Ukai Semina dikenang laku ke gaya penghidup tik berpengerai tang belak ngebuan tuju narenak ke semangat patriotisme penyerakup ngau inklusif dalam komuniti. Nakak kedia tu lebih 1,600 ikut orang udah ngeregister diri.
Raban Komiti Pengatur nagak tahun nerima lebih 2,000 ikut penyerta ungkup kategori pelanda 3 km ngau 5 km. Pengawak register nama dekat ditutup kena 6 hari bulan 8 tu ila. Berebak ngaunya Ryan G madah ke program Merdeka Spirit Run 2.0 serak tu dekat sama di pasua orang timpang pendiau ngau raban anak Patu Balu. Kok ya raban sidanya ngau masuk program tu ngemuan tuju nentu ke semua serak mensemayuh uliah begulai ngerami semangat hari kebangsaan. Urung 40 ikut OKU ngari ke mayuh macam kategori timpang pendiau di pelabak ke ngau ngambil bagi. Dikenak ngemudah ke raban sidaknya dia kategori khas 1 km bisik dibuka ngagai pengguna wheelchair. Kelimpah harinya urung 70 ikut anak Patu Balu hari gerempuang pengintu pengelantang anak Patu Balu Sarawak Priyatim sama dekat nyerta program tu. Bala mayuh mayanya ila dekat disedia kengau mayuh macam aktiviti nyengkawum sesi aerodance, bansau main interaktif, ngambil sampel produk serta servis urut lomba ngamain. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Program Ziarah Mahabah nerenak ke budaya ngerapat ke komuniti. Wakaf penemu, pengerandang pemansang modal mensia. Perambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guru benar diperunding ke dekat muka peluang kerjasama PKS Sarawak ngau company Korea Selatan. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kucing, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kucing, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini Makti.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenya.
2: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Lama kagak punya otak prabuangnya. Oh, kamu no diri tedah ya.
6: Ah, muna diri nyau, nyau, anang nyau. Bunya panjai dulu nyau, punya bunya panjai dulu. Anang nyau, nadai pedanggul badunya tu nak uleh diatur punyau, punyau.
5: Dei, ni nama lam si atur rawa baruhnya. Namanya jap, nama utai makai deh.
6: Anang muna diri nyau, kasih ya tedah aku nyau, nyau. Sapa me baki aku nanti dia dah ngejang pergi lesi bebadi lah. Sapa me ngau aku bekali yang lagi. Nanti dia bisa penanggul baduit. Padah aku, aku bisa duit. Pampe, duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu punyau. Nanti lagi mereka tawanya, lagi uliah aku nupit. Padahal jat nama tu kakak kede, anak jat dia munuh diri. Kasih aku.
5: Hei, sengapa mesia tu? Lagi pula aku tu hidup padah dika munuh diri. Kak agama siga anak hudu apa aku tu munuh diri. Kasih bala indodara belah pasal nyendam dak penyigat aku. Sapa kemandah gede kuka munuh diri nah?
6: Ya nama pengawak dia datahnya dah.
5: Nama dah otak pigeh ku tu, dek. Tu, me tambah aja lo gumilang. Tambah menua kita di Malaysia. Nemu geografi gamal buka dinya. Urah belajar geografi. Dek lari, lari school suba.
6: Hii. Eh, kenapa adanya? Buka geografi, nyak bangka. Nyak, me dikumpai urah pelajar. Sam tambah, nanti dekat nemu. Alay kita tadi belajar, kawal kau ni penatai menua kita di Malaysia tu.
5: Hii. Kini kena sam tambah sejarahnya history koribai
6: nama bitri ah bitri bitri barang ya media belaku nama pengawal ada nuat ketambahnya nama pengrami ke datur kita sebile ya nama dekat babini penyau nanti dekat babini madah nyau bemboy ini kangau ada nyau nyong nita tambah indah ya bab pengrami dia lah besip kangau nyau buang kita nyau ha nyau siapa ini ngonde jadinya nyau nah patut gade jadi ngaur gel misinya dia bakal kena nemu deh gel misinya nganti maya akan meletup dah nya nemu deh nah lama lagi pansuat radio sandia yang nanti bisa bekensi sagi aku tu hidup sagi nyak mede anak ngelapat aku bunyau
5: dinga dulu jaku aku nyak mede asal meda tambah lu kumai di bisa rami belah pinang bisa nyabung nadai utai bukai derundiang dek nah lama dagi 31 hari bulan 8 kita ingin tu hari besai kita yang Malaysia
6: nama mawa kita bulan 8 tu lah nyau bisa gawai kenyalang kita pia nama tu rumah nama dah kaku dah
5: nyak mede 31 hari bulan 8 tu ngintu hari merdeka kita in mudi pedak deh berapa lama kita udah megai menua kita empu kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia siapa kena nemu menua kita in Malaysia tu ukai semina menua London de bulan udah merdetikik bala kita itu
6: nanti pianyau nah tu aku nulang deh madah ke dini nuan manah nuan deh engkah tambahnya nyau kini uji deh ke ujung perabuan kege
5: ni jap sisi sepia tu
7: kacin ge ujung ge
5: tu tu agi jap
7: agi
5: Agi jap.
7: Kanan ye.
5: Eh, ah, ah, ah. Eh, eh, eh.
7: Nyok, nyok,
5: eh, eh, eh, jap.
6: Jam.
8: Ya.

0: YFM Pengerak Pagi.
1: YFM Pengerak Pagi, pendengar mari selamat pagi serta selamat mendengar kami buat YFM Pagi tu buat pagi hari 6/1/2008/2026 pendengar. Ngarak kesama belak udah ngira pagi tu 8 jam ke taipan nya udah pukul 8 pendengar. Jadi pukul 8 menyikaku buat jam keterubah tadi dia kita dekat bergulai ngau Mr. Adam Langi buat program Leman Berita tang. Sebenarnya kita berperinang dulu tu pendengar ngau sitik lagu ia kemuju masuk semi final ACSJ ke-9 ia ke dekat diatur sarito malam tu lagi buat Dewan Serbaguna Selangau ya berengkah hari pukul 5 lemai tu lagi tu lagu ke di by PB Chloe di empu nuan siku YFM segulai sejalai.